Hari ini umat Kristiani merayakan peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Momen ini bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan pengingat bagi umat akan janji penyertaan Tuhan dan panggilan untuk menebar kebaikan di dunia. Bagi umat Kristiani, peristiwa kenaikan yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan atau Paskah memiliki makna teologis yang mendalam. Kenaikan Yesus ke surga dipandang sebagai penggenapan misinya di dunia sekaligus penanda bahwa Ia tidak meninggalkan umatnya sendirian. Kenaikannya adalah pesan bahwa tugas kita di bumi dimulai. Umat dipanggil untuk membawa damai sejahtera dan menjadi garam serta terang bagi sesama tanpa memandang perbedaan. Hari kenaikan Tuhan ini mulai dirayakan secara istimewa pada abad keempat. Hal ini dikarenakan agama Katolik menjadi agama yang resmi di masa kekaisaran Konstantinus Agung setelah mengalami penganiayaan oleh kaisar-kaisar sebelumnya. Kenaikan Yesus ke surga adalah suatu pengalaman yang dirasakan oleh murid-muridnya, seperti yang tertulis pada Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sampai 11 dan Injil Lukas bab 24 ayat 50 sampai 53. Yesus dipercaya telah naik ke surga setelah 40 hari dari kebangkitannya, dan selama 40 hari di dunia Yesus menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya. Pengalaman murid-murid ini akan kenaikan Yesus ke surga menjadi suatu kepercayaan yang kuat di antara pengikut-pengikut Kristus yang tidak mengalaminya. Namun, pada abad-abad selanjutnya, terdapat banyak kritik mengenai kenaikan Yesus. Keberatan ini dijawab oleh Santo Thomas Aquinas dalam bukunya Summa Theologia. Ia menjawab 6 poin pertanyaan. Salah satu poin yang menurut saya penting bagi kehidupan iman kita adalah mengenai efek atau dampak dari kenaikan Yesus ke surga bagi kita. Santo Thomas Aquinas menuliskan bahwa yang pertama, kenaikan Yesus adalah sebagai penyebab keselamatan manusia dalam dua cara, yaitu dari pihak kita dan dari pihak Yesus sendiri. Dari pihak kita, sejauh melalui kenaikannya, jiwa kita diangkat kepadanya. Kenaikannya menumbuhkan iman, harapan, kasih sayang, dan meningkatkan rasa hormat kita kepadanya.

Dari pihak Yesus, kenaikannya untuk mempersiapkan tempat bagi kita dan untuk menjadi pengantara bagi manusia kepada Bapa. Yang kedua, kenaikan Yesus ke surga bukanlah karena jasa, tetapi efektivitasnya. Kenaikannya menjadi penyebab langsung dari kenaikan kita, pengikut-pengikutnya. Di dalam Katekismus Gereja Katolik juga dikatakan bahwa kenaikan Tuhan mempunyai makna mendalam bagi keselamatan kita. Hal ini dikarenakan karena kemuliaan Yesus mencapai kepenuhannya ketika Ia berada di sisi Bapa dengan naik ke surga. Dan dengan naik ke surga, Ia menjadi pengantara kita karena Yesus adalah imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Kenaikan Yesus ini juga menekankan bahwa Ia yang dapat naik ke surga karena Ia telah terlebih dahulu turun dari surga. Dan hanya melalui Yesus yang naik dengan tubuh manusia yang dimuliakan, Ia dapat menyiapkan jalan bagi kita pengikutnya. Maka kenaikan Yesus adalah suatu harapan bagi kita, bahwa suatu saat kita akan bertemu dengannya. Sebelum terangkat ke surga, Yesus mengingatkan para muridnya untuk menantikan Roh Kudus di Yerusalem. Roh Kudus akan menguatkan mereka dalam menjadi saksi-saksi Kristus Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Ini menegaskan pemenuhan akan janji Yesus kepada kita yang telah dikatakannya dalam Matius 28 dan 20. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yesus tidak akan meninggalkan kita sendiri. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, kita diajak untuk berpegang teguh kepada pengharapan akan Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaklah kesulitan yang kita alami pada masa ini menjadi batu loncatan akan keyakinan iman kita akan penyelenggaraan Tuhan, dan bukan menjadi batu sandungan yang membuat kita jatuh dalam keputusasaan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus yang telah mengalami sengsara, kematian, namun bangkit dan naik dalam kemuliaan surga. Sama seperti Yesus, kita pun sebagai pengikutnya akan mengalami yang sama. Hendaklah kita tetap berfokus pada keyakinan bahwa rumah kita yang sebenarnya adalah di surga, di mana Yesus telah menyiapkan tempat bagi kita, dan hidup kita di dunia adalah suatu pengembaraan yang tujuan akhirnya adalah bertemu dengan Tuhan di surga mulia.
Demikianlah Langen Suara dalam rangka memperingati Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus di surga. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.

bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Tahu Kembo Abang, ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbok Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pencinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: bagaimana? Masih mau menyanyi lagi?
1: Mau.
0: Oke, masih bisa tertib dan sopan?
1: Bisa.
0: Oke, ayo kembali kita menyanyi. Sudah siap semuanya?
1: Sudah.

ke Mbok Abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbok Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk. Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4

Yang Buah Abang jam 8 waktu Indonesia Barat saat ini, Buah Abang kita di segmen pendapat awak ya. Nah, Buah Abang, ada yang nak gabung di pagi ini, sila. Dan kita hari ini, Buah Abang tadi di jam 7 ya, kita juga sudah hadirkan langgan suara tadi di hari ini 14 Kamis 14 Mei 2026. Ini kenaikan Isa Al-Masih, Yesus Kristus, dan mana Bu Abang, ini menjadi hari libur nasional hari ini, dan umumnya ini memang diikuti dengan cuti bersama pada Jumat 15 Mei 2026. Jadi agak-agak panjang sikit nih yang lagi libur ya enggak. Nah, Bu Abang, ada yang nak gabung dengan kita di line telepon 0561571571 dan WhatsApp 0811570094 di pendapat awak kita pagi hari ini.

Nama abang. Tentu kita di Kalimantan Barat ni hidup beragam, ya, dah beragam suku, budaya, bahasa, agama, dan Kalimantan Barat kita ni itu juga menjadi gambaran kecil Indonesia, ya. Dan jadi kita hidup bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Kita semuanya bersaudara, ya. Dan jadi Mbak Abang, tentu kebersamaan tadi itu bukan berarti kita tuh harus sama dalam segala hal, tetapi bagaimana kita bisa saling menghargai, menjaga persatuan, dan ya, kita bisa tetap berjalan bersama untuk daerah kita dan bangsa kita yang damai dan makin kuat. Nah, kalau kita tengok di era digital sekarang ni kan, perbedaan pendapat tuh memang sering kita muncul. Mungkin di sekitaran kita lah, katakanlah misalkan dalam rapat, kan, katakan rapat RT mungkin, rapat warga, ya. Bahkan juga dalam hal-hal kecil di dalam rumah kita, itu kita biasa berbeda pendapat, ya. Namun, nah itu tadi, ya, macam mana perbedaan tadi itu, jangan sampai itu justru menjadi pemicu perpecahan. Ya, enggak, Mbak Abang, ya. Jadi yang penting, tentu bagi kita untuk ingat lagi bahwasannya persatuan itu adalah kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Ya, nah kalau dihitung-hitung berapa banyak, apa namanya itu, keberagaman di tempat kita nih. Nah, jadi ya, semangat toleransi, semangat gotong royong yang memang harus terus kita rawat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mulailah dari lingkungan rumah, lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan tempat kerja, kemudian sampailah ke lingkungan ataupun dunia kedua masyarakat sekarang, ya. Media sosial, ya. Nah, bagaimana suasana tetap harmonis dan saling menghormati, ya. Nah, Bu Abang, ada yang nak masuk dan nak ngasih pendapat tentang bagaimana keberagaman di tempat kita ni dan juga toleransi di tempat kita ni, ya. Nah, boleh Bu Abang mungkin nak ngasih pendapatnya, silakan di line telefon kita di 0561571571, ataupun bisa juga melalui telefon WhatsApp di 0811570043. Nah, kalau kita tengok sekarang ni Bu Abang, ya, media sosial lah tentunya. Ini memang banyak manfaatnya dari sisi kita mendapatkan akses informasi, ya. Kemudian tempat kita bisa banyak belajar hal-hal baru dan sebagainya lah. Nah, tapi justru tadi itu ada juga kadang jadi tempat di mana orang saling, nah, orang saling hujat, saling olok-olok, ya. Bahkan tempoh hari yang terjadi, ya, yang menyebabkan bahkan sampai adanya pertikaian yang menghilangkan nyawa, ya. Nah, itu berawal dari media sosial, ya, itu berolok-olok tu, ya, enggak. Nah, tentu Mbak Abang, hal seperti ini yang harus kita minimalisir, yang harus kita hindari. Dan menurut Mbak Abang nih, apakah media sosial sekarang nih, kalau kita tengok, apakah lebih banyak manfaatnya atau justru dia menjadikan perpecahan di tengah-tengah masyarakat? Nah, Mbak Abang boleh sampaikan pendapatnya di pagi ini, ya. Nah, terus bagaimana nih, ya, cara-cara yang mungkin sederhana lah, yang paling sederhana yang mungkin bisa kita buat, yang bisa kita lakukan untuk kita bersama-sama menjaga persatuan, mulailah dari lingkungan sekitar kita. Nah, mungkin tak ada saran dari Mbak Abang atau entah ada pendapatnya seperti apa, harus begini-begitu, boleh, ya, sampaikan aja ke kita di telepon WhatsApp kita di 0811570043 ataupun di 0561571571.

0: Yang Bawa Abang, lainnya lagi kita. Sila, ada yang gabung dengan kita. Kita buka kesempatan untuk Bawa Abang yang ikut memberikan pendapatnya di 0561571571 dan WhatsApp 0811570094. Halo, pendapat awak?
1: Pendapat awak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Jakaswara di Pontianak.
0: Bang Jakaswara. Oke, apa pendapatnya nih? Kira-kira?
1: Jadi tema kita tadi bagaimana?
0: Nah, tema kita tadi ini yaitu bagaimana kita nengok di media sosial ataupun di masyarakat kita tentang kebersamaan ataupun persatuan masyarakat kita nih. Apakah kalau di Kalimantan Barat nih, nah ini bagaimana menurut pendapat dari Bang Jakaswara?
1: Kalau pendapat Anasib seperti begini, sebelumnya saya menjawab, saya ucapkan selamat datang kemarin ya untuk Malung Anas sama Makam sudah datang ke rumah saya sore kemarin. Mau perlu band, dia bilang untuk dia ada mau resepsi pernikahan. Nah, iyalah saya bilangkan dia, mau band pun ada, kita jepin pun ada. Kemarin jam 3 kurang mereka datang ke tempat saya cari suara ini. Saya sudah terima, alhamdulillah, nanti saya bisa menghibur, saya bilang untuk mereka, Pak. Jadi kalau pendapat saya begini, Pak.
0: Yang betul.
1: Apapun media sosial zaman sekarang ini kan, yang kita gunakan, yang selalu kita perlukan setiap hari kan. Sampai ada memicu perpecahan di antara kita bersama, itu tergantung kita sendiri, Pak. Kebijakan kita sendiri menggunakan ini barang untuk apa sebenarnya. Nah, kalau seandainya kata kita memerlukan yang sebenar-benarnya, insyaAllah nanti tidak pun akan bagus ya kan. Tapi kalau seandainya kata kita menggunakan untuk hal-hal yang bukan-bukan, untuk mencari bagaimana-bagaimana, nah itu yang tak kita inginkan. Ada dua alternatif dampaknya dengan kemajuan sekarang ini, dengan kita memakai ini. Ada yang untuk kepentingan pribadi, ada juga untuk kepentingan secara individu seperti itu. Jadi bagaimana cara kita memerlukan itu, kebijakan kita sendiri, tergantung kita sendiri.
0: Tergantung kita, ya.
1: Tergantung kita sendiri. Kita harus pandai, hati-hati. Itu aja dari Jakaswara. Terima kasih buat Makam kemarin yang datang sama Malungan Ayan. Insya Allah nanti saya akan usahakan lah. Kemarin Makam Bang Ebeng datang sama Malungan ke rumah saya. Mau perlu band, dia bilang untuk resepsi dia lah nanti.
0: Woi, mantap.
1: Sama Bang Hendra. Iyalah, saya bilang insya Allah.
0: Oke.
1: Promi dulu sama Bang Jafar apa kasih macam kan. Tenang tadi Bang Jafar juga nelpon saya. Itu aja Bang Ebeng.
0: Oke, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Jakaswara. Ya, iya mbak abang, lanjut lagi. Sila, habis Bang Jakaswara mungkin siapa yang nak ngasih memberikan pendapatnya. Ya. Nah, jadi apa ke media sosial ni sekarang ni, kalau kita tengok apa ke lebih banyak manfaatnya atau justru dia memperbesar perpecahan di tengah masyarakat kita. Ha. Lalu kira-kira cara yang mungkin dari paling hal-hal paling sederhana yang bisa kita lakukan itu apalah kira-kira. Mbak Abang, menurut Mbak Abang ya, yang nak ngasih pendapat sila boleh dilihat telepon kita. Di 0561571571 dan WhatsApp 0811570094. Nah, jadi Mbak Abang, karena setiap pendapat Mbok Abang tadi ini penting juga untuk bisa kita sama-sama saling memperkuat semangat kebersamaan kita, ya, silaturahmi kita, persaudaraan kita, ya. Nah, makasih tadi untuk Buang Jakaswara. Yang lainnya boleh di 0561571571 dan WhatsApp 0811570094.

Ya, sebelum kita lanjutkan Mbak Bang untuk kembali membuka line telepon, kita ajak Mbak Bang untuk mendengarkan lagu terlebih dahulu.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Kesalnya ke aku sama si Doni ni.
1: Ngapa lagi? Utang kopi, nak balikkan payung atau nyolek gorengan kau?
0: Kau tahulah Doni tu suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya bah. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip di. Prinsip.
1: Bro, coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi. Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya sama-sama dalam kuali.
0: Iya gak ya? Berarti kalau ada orang pilih tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan ajak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih.

0: Masalah besar tuh.
1: Woi, bakwan aku tuh, woi.
0: Ah, kan lagi kau nih.

0: Okey, Buah Abang lanjut lagi kita. Jadi suka rasanya bisa ngawankan Buah Abang pagi hari ini ya, dengan semangat semuanya mungkin ya. Dan Buah Abang, bangsa kita, negara kita dianugerahi keberagaman yang luar biasa kan. Dari Sabang sampai Merauke, kita hidup dengan adat, bahasa, budaya, keyakinan yang berbeza, tapi kita tetap satu ya, dalam bingkai NKRI. Nah, jadi Buah Abang, sila yang nak kasih pendapat ni, kita cuba terima kembali. Halo.
1: Halo Bang Ide.
0: Halo. Pendapat
1: pagi Bang Ide.
0: Pagi, pendapat awak dengan siapa, di mana?
1: Pendapat awak dari Putera Ganteng ni.
0: Wais. Macam mana Putera Ganteng pagi hari ini ni ya? Semangat nampak ni.
2: Nampak ni.
0: Macam mana ke pagi hari ini kabarnya?
1: Cerah.
0: Kebesaran bunyi radio kita tu.
1: Udah.
0: Kecil. Kecil kan lo sikit.
1: Oh. Tunggu lo ya Bang Ibe.
0: Iya.
1: Udah Bang Ibe.
0: Ini mantap. Biar enggak mantul-mantul suara kita.
1: Oh, radio aku ni non stop Bang Ibe.
0: Iya ke.
1: Pagi ni sampai jam 3, sampai jam 8, terompat. Sampai jam 8, jam 9 naik, itu pro 1. Sampai ke jam 11 itu pro 3.
0: Pro 3, weis, mantap. Apa pendapat awak ni?
1: Tak, suasana, apa, media sosial ke?
0: Kalau kita ni kan hidup berdampingan dengan berbagai macam suku, agama, ya enggak, kebudayaan, ada tradisi, ya enggak. Jadi macam mana kita bisa menjaganya tu ya? Nah, kalau kita tengok di media sosial ni kan macam-macam cerita lah, ya enggak. Jadi media sosial ni jadi tempat orang saling menghujat, saling mengolok, saling apa, ya enggak. Nah, jadi menurut
1: saya Bang Ida. Kita ni kata orang tetangga ibaratkan kan tetangga. Berdekatan kan tetangga kan.
0: Betul.
1: Itu tetangga ya lebih apa?
0: Lebih dekat dari keluarga ya nak.
1: Lebih dekat dari keluarga. Tapi tidak semuanya gitu Bang Ibe. Kadang-kadang dia tu jarang dia nak dekat-dekat dengan tetangga ya kan?
0: Ada biasanya tu. Justru.
1: Tapi kalau udah mau kencing buat tahu WC ibarat kan.
0: Iya, udah tak tahan benar bau tadi. No, enggak bau kencing WC.
1: Ya, kalau Bang Ibeng sih udah tahu jiwa saya ya kan. Apa yang dekat? Jauh-jauh ya, saya punya banyak kawan, banyak teman dari pro 1, pro 4, kenari. Jauh-jauh kan, bukan dekat.
0: Pagi udah musim Imlek, enggak penuh rumah.
1: Bang macam itu apa kenari itu kan? Macam siapa do bang yang tegang siaran do? Andi Rasib. Coba kita ni apa ke yang dekat? Jauh-jauh kita nama ke apa ibaratkan pertemanan, pergaulan. Kawan lah kawan kata orang kan.
0: Sebenarnya kita ni kalau menurut saya saudara kita ni semua.
1: Betul. Kalau kita tak ada pergaulan, tak ada saudara Bang Ibeng.
0: Betul.
1: Ini kita pergaulan baru ada saudara. Betul tak Bang Ibeng?
0: Betul.
1: Kalau kita dekat ni tetangga, itu dekat dari keluarga. Tapi entah benar kan tak Bang Ibeng?
0: Ya karena kan misalkan gini, ada apa-apa kita di rumah, tentu yang paling tahu, yang paling enak kan tetangga kita.
1: Yang dekat dulu kan?
0: Yang paling dekat dulu.
1: Andai contoh lah, kalau anak-anak kita kan kerja di jauh. Ada masalah apa? Ada sakit ke, ada apa ke kan? Tapi bukan niat ya Bang Ibeng. Tunggu dia balik, kalau bukan tetangga, siapa lagi, ya kan? Tapi kita ngomong... Bang Ibeng. Jadi kalau kita ni, tetangga nih lebih dekat daripada keluarga kalau yang jauh lah. Ya kan? Jadi kalau menurut saya mungkin sama lah Bang Iben. Nah, jadi kita nih kalau maaf lah kampung saya nih orang Tionghoa dengan orang Kek nih beda Bang. Beda jauh.
0: Beda ya.
1: Nah, kalau saya di daerah saya kan Bang Iben pun dah tahu ini. Tahu kau lah, aku lah. Tapi kalau ada sesuatu waktu sesuatu waktu hal baru dia tahu. Nah itu kalau dia waktu masih normal ibaratkan apa jam tu masih normal tegak dia. Kalau dia udah konsret baru dia tahu Bang Iben.
0: Nah itulah baru dia tahu nak.
1: Nah barulah dia datang dekat minta gitu-gitu tolong ke apa gitu kan. Tapi kalau dia masih normal, nak mandang dia biji mata pun susah Bang Iben. Macam dia tahu banyak tu.
0: Itu. Biasalah orang jadi macam
1: kalau
0: itu.
1: Ni sama, tadi kan awal kan media sosial kan. Jadi media sosial ni Bang Iben, kok menurut saya, kita 50-50 tak? 50% percaya, 50%
0: ada, enak.
1: Ah itu jangan dengar 100%. Jangan pula tidak dengar apa semua tidak didengar kan harus kita 50%. Kita kan bisa apa nilai gimana yang baiknya ya kan? Yang tidak baiknya apa mau apa kerugian suasana ya kan? Kadang-kadang ni sekarang kalau dulu kan telinga Bang Iben. Kalau telinga korek-korek kan. Jadi kawan-kawan tu bisa apa kata orang tu? Bisa renggang kan? Jadi andai kan ada kawan-kawan yang baik lah sama kita. Nah, ini bukan media sosial dulu. Eh dia bilang kawan kau kemarin pergi rumah dia itu ini ada dia. Padahal kan tak ada kan? Kau dulu telinga sekarang jari.
0: Jari.
1: Jari yang bahaya kan Bang Iben?
0: Betul.
1: Mata dengan jari itu yang bahaya kan Bang Iben? Itulah makanya Bang Iben saya ni toh terang ya saya jarang kalau kecuali saya yang kenal saya pakai HP macam ini Bang Iben. Saya biasa HP jatuh ya Bang Iben.
0: Iya ke.
1: 571 tu. Kalau kita bercanda biasa, pantun menyakat biasa. Jangan kita menyakat tu menyakiti hati orang.
0: Itu yang jangan.
1: Pepatah mengatakan, Mak Bang Iben, setajamnya pisau silet, itu bahasa zaman dulu, jadul kan? Tidak setajamnya mulut. Betul tak Bang Iben?
0: Betul.
1: Tapi sebagian apa kawan-kawan semua yang tersinggung lah ya. Saya pun tak mengatakan apa. Saya mengatakan bahasa zaman dulu. Seperti itulah ya Bang Iben bagi waktu lah ya.
0: Siap.
1: Selamat pagi Bang Iben, sehat selalu.
0: Sehat-sehat juga amin ya Rabbal Alamin. Sehat juga untuk Ko Alis keluarga. Ada lagi yang lainnya yang nak ngasih pendapat sila 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Halo. Selamat pagi pendapat halo, awak. Siapa di mana?
2: Pendapat awak. Assalamualaikum Bang Iben.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa cerita ni?
0: Ini ada cerita. Ni. Dari mana?
2: Nak ke Bang Jack pandai ngejak ngelak kita ni Puteri Pakis. Jalih dah nama dah. Bukan nama makan pun malam lagi dah.
0: Puteri Pakis. Jalih Jack. Puteri Pakis. Dah berubah pula.
2: Puteri pula. Pandai Bang Jack rumah dia ahli pantun. Jadi ahli nama dia ngatur nama orang tu.
0: Pandai. Nak?
2: Pandai. Dia juga puteri tu. Dia puteri. Putera antus. Tapi diri dia. Bukan antus tu rambut ya. Mana dia antus, lain dia antus tu.
0: Uh-uh. Jadi okay, gimana nih? Apa pendapat kita nih?
2: Pendapat kita ni betul lah kata Kuku Ali tadi.
0: Tapi tapi sebelum mak, sebelum Mbok Kam lanjutkan, ada orang ada orang ngechat ni. Apa ke apa ke maksud dia ngechat ni? Apa monggo hari malam hujan tidur seorang sejuk Bang Ibing kata dia.
2: Itu memang tak lain, memang tu mungguk terus. Dia tak ada cerita lain, cerita mungguk. Mungkin di rumah dia tu mungguk dah rubuh. Jarang-jarang dia mungguk tinggi lagi. Kau nak mengdeng?
0: Mungguk-mungguk tak mungguk. Tanah belukang lah mungguk.
2: Dia nak mungguk ya. Saya mungguk-mungguk lah. Kau awal pertama tu mungguk. Lama-lama dia runtuh kat dia.
0: Betul. Betul kata saya.
2: Mungguk yang lain tu kan kerja lain tu mungguk terus tu. Jadi betul-betul tadi kata wali ya, kita ni dengan kawan sutari agama apa suku kan tidak berbeza, cuma memang kita pandai ngatur kita sama-sama kawan tu. Tak boleh menghina, tidak boleh mencela-mencela.
0: Betul.
2: Mak kami mungkin bukan nak berkawan ni. Dan anak-anak dia, dia kenari dan anak ABG, kawan ABG, kawan ABG yang semua kawan tua.
0: Kawan semua.
2: Dan kenal kau semua. Tapi mak kan belum pernah salah faham. Tapi dia nak mesti kita, kalau dia jahat kita tak usah usik dia. Kita dah boleh komen kita, kita belum tahu akan datang.
0: Betul. Macam mana kita belum tahu. Yang pasti.
2: Jadi kita macam kita berjalan kaki naik tangga kan.
0: Umbo Kam.
2: Ada
0: orang ngecen. Oh si ganteng, salam kenal dengan Puteri Pakis kata dia.
2: Siapa tu ganteng tu?
0: Puteri siapa gi? Kau bukan anak tu apa bunga desa Pareweng tu?
2: Oh iya, bunga desa tu malam tu sama main tu sama dak year tu dak belah lah.
0: Sama sama anak ni ha. Oh Bang Ibeng, salam buat Puteri Pakis kata Mak Long Ana.
2: Nyuma dah tu mesti ambil tu tu tak video tu kerana nak standby dah nak pergi ke anak tu jantan ni. Pergi dah. Nak jalan ni berkemasuk ni masak nyuci pula.
0: Gampang kata gitu. Bang Jaka Suara tadi tu kata dia nak ambil band dia kata dia.
2: Anda yang waktu itu.
0: Enggak iya kata-kata Bokam Bokam ke situ ke rumahnya katanya sama Mak Long.
2: Jaka di pandai ngomong. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan dapat menantu yang bagus. Nak ke? Mudah-mudahan betul-betul dapat, mudah-mudahan ada rezekinya. Itulah yang dicari. Jadi kita ni baik-baik. Jadi kalau berkawan tidak boleh pilih pilih. Tua muda sama. Melayu, Bugis, Madura sama. Dayak sama. Kan? Sama. Jadi kita ni, nama kita ni adik-beradik. Kena agama yak lah lain. Dia adik ya.
0: Awalnya semua satu kita ni.
2: Satu. Jadi semua berpecah-pecah yak kita ni. Sama-sama. Jadi makam ni dari keturunan dah berucuk sampai berapa. Memang betul kata anak, kata anak tu Koko Ali. Jadi kita ni katakan saudara ni, keluarga ni tak bagus. Belum tentu kata bagus. Tapi mungkin dia terhilap kan. Memang tapi kalau memang, memang Bang Ibeng tak katakan orang mak ni memang dia itu buat kami. Keluarga-keluarga dah jauh dah. Ini kita ni orang tak punya. Cuba kalau kita kaya, mewah. Oh itu tu buku aku, keluarga aku, betul tak?
0: Betul. Lalu banyak lah yang aku keluarga tu kan tak?
2: Keluarga. Jadi sama dekat kawan yang bank. Kalau kita ada, tapi tak semuanya, tak semuanya. Kalau kita ada, dia suka dekat. Tapi kalau dah kita tak ada, dia menjauh. Menjauh dia kan. Begitu, tapi tak semuanya kawan. Tak semuanya. Kalau makan lah, makan dia banyak kawan. Alhamdulillah.
0: Ombok kawan. Ngomong-ngomong soal kawan, ini beralih ke kawan hidup nih. Ada yang chat saya nih ha. Ada yang chat ke perempuan nih. Assalamualaikum. Saya nyimak aja Bang Ibeng. Ya kata semoga Bang Ibeng tetap sehat. Makam nak naik Jano Kuning Bang Ibeng kata dia.
2: Siapa tu?
0: Ada yang ngechat nih ha.
2: Sebut ke nama tu, siapa tu?
0: Bang Rosi.
2: Oh, alhamdulillah nak mana. Benar di mana dia beban ramai ni Bang Beng. Kau makan bukan ada kaki. Sebelum 40 kilo nak ke mangkak awak ni? Mungkin dapat belum diundang kan ni nak ke?
0: Betul.
2: Betul. Semangat kawan maka banyak kawan, banyaklah yang nyumbang. Kok macam ni.
0: Yeah.
2: Ya. Nak tahu ada. Kalau hati terbuka tapi ya Allah tak salah mimpi dah tiga dah. Menyendiri ialah nyaman berkawan dengan yang tayang tu. Buat anak tangga yang ambil buat tu lah. Cik ambil buat mana-mana tu. Tak usah nak berlaki. Jadi ada kawan dah berjalan. Makam ni pandang bintu. Jadi beban tu tidak ada menyusahkan kan. Kawan bisa sampai. Cuma pajakan suara sampai. Sampai kan. Kalau orang tidak dapat cari rumah jakan suara tu, makam dapat. Kena fisik hati gini dah di tujuan.
0: Dah niat dah intinya.
2: Dah di memang dah hati tu dah memang nekat. Alhamdulillah sampai. Ini namakan kawan. Ini kawan ni mebeng. Makanya makan sampai agak kawan-kawan. Tapi kita ni silaturahmi lah. Jangan kalau ada masalah yang di apa di peribadi, jangan dimasukkan ke radio. Begitu bang.
0: Betul. Yelah kalau gitu.
2: Siap. Jangan. Jadi sama kita ya. Siap kan?
0: Ya.
2: Jadi masalah kita sama kita. Kalau di radio, di radio kan. Itu sering masak, nyanyi. Itu minta lagu itu sering itu. Bukan nak ada berita-berita yang dihita gini. Dia berita ke radio. Nak kita. Itulah makam ya.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan kita sihat selalu.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Umur saya tak sepanjang. Maybe mungkin pendek umur kita ni. Umur tak sehat kan dia kan. Sehat. Udah kat rezeki kita. Selalu ketua dan teman-teman selalu sentiasa bahami kita. Ya tak?
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Makasih lah Bang Ibeng.
0: Okey. Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bokam. Makasih juga nih untuk yang ngirimkan pesan WhatsApp-nya nih ya. Saya bacakan dulu nih untuk pesan-pesan WhatsApp-nya nih. Ada tadi itu Abu Ajabiah udah. Saya dengar Putri Pakis dulu katanya dulu berdudi je tu acara gantung janonya. Tak mau kalah ke Abu Ajah ni. Tak nyaman tidur seorang kata anak Bang Ramli ya. Ada juga Kak Emel bilang Bakam kami jadi pagar rayunya katanya boleh. Banyak yang mau nolong ni Bakam ya. Nah terus ada juga Mak Win. Waalaikumsalam Mak Win. Salam kenal Bakam. Rumah dekat Bu Abiah ke katanya. Kata Mak Win ya. Okey. Tadi juga ada siapa kita tadi tu ya. Ada Kak Mala juga. Waalaikumsalam Kak Mala. Okey, dari punggung monitor yang ni bang lagi berapi di dapur katanya. Okey, makasih untuk Kak Mala yang ada di punggung ya. Baik Mu Abang, saya jam 8:46 waktu Indonesia Barat. Mu Abang yang sudah bersama kita di pendapat awak pagi hari ini. Kita masih sampai dengan jam 9 sebelum kita nanti bersama di dialog moderasi beragama. Halo. Selamat pagi, pendapat awak. Siapa di mana?
3: Pendapat awak, bagaimana?
0: Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enggak, saya ini nak nyampaikan ya.
0: Apa tu?
3: Banyak kita bersyukur mengucapkan terima kasih kepada Bang Jek atas pimpinan dia. Semua-semuanya nampaknya agak masuk semua grup Portugal. Jadi kita banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bang Jek. Kepada Daeng Fadila dia sebagai penasihat. Alhamdulillah. Ini banyak yang masuk saya dengar-dengar ni grup Portugal ni. Makin jadi ya.
0: Jadi apa ni pendapatnya ni Pak Iqbal?
3: Kalau pendapat saya antara kita tetangga ni. Jadi dikatakan orang dulu-dulu tu kan bermasyarakat. Jadi kalau bermasyarakat tu kadang-kadang orang pandai nyebut ya Bang Ibing. Sebenarnya bermasyarakat, bermesra atau harus mau dekat. Betul. Macam mana Bang Ibing?
0: Betul. Tak salah dia tu.
3: Jadi kalau kita mau dekat, itulah saya tu berprinsip dengan Bang Jek ni, orangnya grup Portugal ni orangnya sabar dan bersyukur. Jadi kalau kita kita mau dekat-dekat tu harus kita bersabar ataupun kita bersyukur.
4: Ya. Yeah.
3: Walaupun kita benar.
0: Mm-mm.
3: Kita harus mau bersabar. Jadi di situ lah letaknya bermasyarakat. Jangan kita tegak sikit pun jadi besar-besar.
0: Jangan.
3: Jangan. Jadi saya dengar pula cerita ini Pak Saloy. Pak Saloy itu kan saya ambil hikmahnya kan orang yang sabar. Dia marah bini macam-macam pun dia sabar ya. Bawa bakso balik dimpaskan ni dah berdering atau nampal ya.
0: Itulah.
3: Tapi dia sabar ya. Mm-mm. Jadi prinsip itu kita ambil.
0: Inilah.
3: Jadi kita harus bersabar kepada masyarakat ni. Tetangga ni memang abang Beng kadang-kadang ada membawa api, ada membawa bensin.
0: Biasalah tu. Tinggal kita je macam mana kita jaga sama-sama.
3: Kita jaga sama-sama. Walaupun tetangga tu salah, jangan disalahkan. Gitu bang.
0: Yalah, siap.
3: Jadi kalau jadi itu dah saya ngambil itu banyak-banyak kita bersabar, bersyukur. Gitulah pendapatan saya.
0: Okey, kalau gitu.
3: Makasih Bang Ebing.
0: Sama-sama, makasih kembali.
3: Jangan lupa Bang Ebing, kita mengucapkan kepada Bang Jack banyak-banyak terima kasih Bang Jack atas pimpinannya Portugal jadi maju.
0: Siap.
3: Makasih Bang Ebing.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Iqbal. Sila yang lainnya lanjut. Masih ada waktu buat abang yang ngasih memberikan pendapatnya. Halo, selamat pagi. Siapa di mana? Halo. Pendapat awak? Oke, terputus ya. Tadi ada Pak Iqbal. Terus ada siapa lagi tadi itu ya? Ya, silakanlah buat abang. Masih ada waktu kita 10 menit lagi kita di pendapat awak sore pagi hari ini berkaitan dengan ya media sosial dan juga bukan enggak cuma media sosial tapi lingkungan masyarakat kita sekarang dalam hal kita menjaga persatuan, dalam hal kita menjaga kebersamaan kita dalam lingkaran negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi sudah ada beberapa pendapat dari pendengar-pendengar kita tentang hal itu. Tentu bagaimana sama-sama kita bisa menjaga kedamaian, kebersamaan, yang karena bangsa yang kuat tadi itu kan. Bangsa kita ni kuat karena kita punya banyak perbedaan di dalamnya. Tetapi bangsa yang bagaimana kita menjadi bangsa yang mampu untuk menjaganya itu. Menjaganya itu yang mau harus bersama-sama juga ya. Okay, buat abang, kalau kita tengok di media sosial, memang macam-macam ni kan. Ada yang menggunakannya untuk saling ngejek lah, saling ngolok lah, saling ini itulah, saling pamer lah, ya tak? Nah, jadi dengan keberagaman kita yang ada suku, budaya, bahasa, agama, ya, itu yang menjadikan kita kokoh enggak, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kebersamaan tadi ini kan bukan enggak berarti kita harus sama dalam segala hal, tapi kita bisa saling menghargai, menjaga persatuan, tetap kita sama-sama berjalan demi Indonesia yang damai dan kuat. Baiklah kalau gitu Mbak Abang, kita akhiri untuk pendapat awak dengan lagu sebelum kita sampai ke jam 9. Setelah ini kita akan bersama di Ngandel, moderasi beragama. Buat abang pun bisa lagi yang pengen gabung dengan kita nanti. Ngandel, moderasi beragama. Buat abang pun bisa lagi yang pengen gabung dengan kita nanti. Ya, nanti bisa masuk di telepon kita di 0561571571 dan juga bisa bersama kita melalui telepon WhatsApp di 0811570-00943.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama. Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.
2: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

menabur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabang, selamat pagi, salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semuanya di pagi nganda kita hari ini, edisi kita di Kamis 14 Mei 2026. Dan Bu Abang, seperti biasa di setiap hari Kamis kita di dialog nganda moderasi beragama. Dan pagi ini Bu Abang saya tidak seorang ya, kita udah bersama narasumber kita, tamu kita yang akan ngawankan kita duduk nganda di perempat pagi hari ini. Kita bersama Bapak Yakobus Julianus STMSOS. Ini merupakan ketua 3 Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia untuk wilayah Kalbar. Selamat pagi Pak Yakobus.
1: Selamat pagi Pak.
0: Oke, nah, ini baru nyala nih. Oke, apa kabar nih?
1: Baik ya.
0: Baik, oke.
1: Sama-sama baik.
0: Gitu. Nah, sama-sama baik kita sehingga bisa bertemu di Studio Perempat pagi hari ini. Nah, di Pak Yakobus kita cakap sama datanglah di Studio Perempat ya. Di dialog kita pagi hari ini kita di moderasi beragama ya. Nah, di mana topik kita adalah agama adalah solusi ya, bukan sumber konflik. Nah, oke. Okay. Nah, jadi Bu Abang nanti juga bisa barangkali kalau ada yang pengen gabung atau pengen bertanya dengan Pak Yakobus Julianus. Nah, nanti bisa di line telepon kita di 0561571571 ataupun di WhatsApp 0811570043. Dan kita live streaming juga, video live streaming Bu Abang bisa lihat di halaman Facebook Pro 4 RRI Pontianak. Oke, kita kenalan dulu nih dengan Pak Yakobus Julianus. Ini ketua 3 IPARI wilayah Kalbar. Betul nih Pak?
1: Ya, betul.
0: Betul. Keseharian kita apa nih Pak?
1: Biasanya kalau tugas hari-hari saya sebagai penyuluh agama Katolik.
0: Artinya Bapak pendeta juga ya kan?
1: Tidak.
0: Oh, tidak.
1: Kalau di Katolik itu saya selaku katekis lah.
0: Sapaannya apa tuh kalau dalam Katolik tuh?
1: Kalau sapaannya biasa pakai Pak, Bang, bisa juga. Kita awam lah, awam yang bergerak untuk berkarya bersama untuk ya memajukan atau mengembangkan iman sebagai bentuk ya partisipasi kita sebagai umatnya.
0: Oke, baik. Kita dialog kita pagi ini, agama adalah solusi, bukan sumber konflik. Mungkin sebagai pengantar untuk pendengar kita dulu nih, Pak, apa pendapat Bapak tentang topik kita pagi ini nih?
1: Baik Bang, tapi pertama kali saya mengucapkan bagi seluruh umat Kristiani ya,
0: baik
1: yang
0: betul,
1: Katolik maupun yang Protestan, hari ini merayakan hari raya kenaikan Yesus,
0: Yesus Kristus
1: ke surga ya. Jadi selamat, semoga dengan momentum ini kita menjadikan diri kita semakin beriman dan yang paling utama selalu menjadi cinta dan berkat bagi sesama.
0: Oke, baik. Dan jadi silakan Pak.
1: Ya. Memang topik ini sangat menarik ya, Bang. Kalau kita tahu bahwa agama adalah solusi bukan sumber konflik. Nah, persoalannya kita harus melihat dari perspektif apa dulu ya. Nanti kita kaji dengan perspektif moderasi beragama ya, seperti yang memang digaung-gaungkan oleh Kementerian Agama beberapa tahun ini. Ya, lebih tepatnya pada zaman Pak Menteri Agama Pak Lukman ya. Ini luar biasa sebenarnya. Tetapi masyarakat kita ini khususnya di Kota Pontianak ataupun Kalimantan Barat ini sebenarnya tidak pernah ada terjadi yang namanya konflik agama ya. Kita lihat riwayatnya pun dulu zaman penjajahan Belanda atau kolonial pun juga tidak ada. Ya, yang adanya hanya konflik, ya biasalah konflik ekonomi, politik ya.
0: Politik
1: ya. Ya, konflik budaya pun tidak.
0: Ya. Betul.
1: Jadi jangan juga mencampur adukkan konflik itu dilihat dari agama. Berarti kita clear dulu di sini. Nah, untuk para pendengar Perempat pasti coba cari catatan sejarah yang mengatakan kita tuh ada konflik agama di bumi Borneo ini, enggak ada.
0: Enggak ada, betul.
1: Baik, ya. Karena memang orang tahu bahwa agama

0: dari bumi Indonesia ini. Padahal peran agama tuh begitu vital.
1: Betul.
0: Untuk kehidupan budaya, berbangsa kita.
1: Justru nah, sebaliknya tadi itu. Jadi ya, justru agama tadi itulah sebagai penguat kita untuk bersatu kan.
0: Justru itu kalau kita tidak beragama, ya kita bisa lihat. Misalnya Uni Soviet ya. Nah itu kan dia udah mengatakan paham komunisme. Melarang adanya agama ya. Memang ada agama tapi di bawah tanah. Nah akibatnya mereka ya kan sekarang sudah terpecah belah.
1: Iya betul.
0: Nah bahkan kita tahu ya masing-masing negara itu ya mendeklarasikan dirinya berdasarkan agama-agamanya juga begitu. Nah lalu berbagai peristiwa kekerasan yang mengatasnamakan agama membuat sebagian orang memandang agama sebagai sumber masalah. Padahal itu adalah perspektif yang dangkal ya.
1: Iya.
0: Mengapa saya katakan dangkal? Ya kan? Karena sesungguhnya agama bukanlah sumber konflik. Ya, melainkan solusi bagi kehidupan manusia.
1: Iya.
0: Jadi konflik terjadi bukan karena ajaran agama, tetapi karena kesalahan manusia dalam memahami dan menjalankan ajaran agamanya. Ya kan? Ketika kita beragama ini kan, berarti kan kita satu paket. Tetapi terkadang ya kan konflik yang dibawa oleh orang per orang dimanipulasi menjadi konflik kelompok dan akibatnya ya orang ingin mencari kelompoknya begitu.
1: Iya.
0: Untuk mempertegas bahwa ini konflik agama padahal bukan.
1: Iya.
0: Misalnya batas tanah awalnya kan. Ini kan masalah ekonomi. Ya kan? Masalah pendapatan, ya kan? Lalu dia lihat, wah ini berbeda nih agamanya nih. Nah, mulailah dia memprovokasi atau bahkan memberikan isu-isu yang sebenarnya tidak ada kan begitu.
1: Apa gitu kalau latar belakang itu perut, apa?
0: biasa itu kalau ya itulah tadi kalau namanya perut itu berbahaya. Mulut baik, perutnya lalu sakit ya kan, mulut juga menjadi sakit kan begitu. Nah itu ya kemudian. Pastilah setiap agama itu mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Ya, kasih sayang, perdamaian, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia ya. Nah, ini penting juga kita untuk melandasi semangat kita. Maka negara kita dengan falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup kita itu luar biasa ya. Ada 6 agama dan 200 aliran kepercayaan. Nah, aliran kepercayaan itu suatu saat bisa berkembang menjadi agama. Ya kan? Kita tidak bisa membendung itu kalau nanti di zamannya nanti ya 2045 ada agama yang berdasarkan budaya-budaya setempat. Ya silakan kan. Yang penting itu diakui kan pengakuannya oleh negara. Nah itu.
1: Terus gimana Bang? Mengapa isu moderasi agama ini begitu penting sekarang?
0: Ya moderasi beragama ini kan adalah suatu proses ya atau sintesis yang begitu panjang sebenarnya. Moderasi beragama itu sudah hadir di Nusantara. Karena moderasi beragama sendiri itu berasal dari falsafah hidup bangsa. Karena Indonesia kan merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman suku ya dulu ya. Kemudian budaya, bahasa, dan agama. Nah keberagaman tersebut menjadi identitas sekaligus kekuatan bangsa dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis.
1: Artinya dari dulu kita tuh yang udah melaksanakan ya, itu.
0: Udah harmonis, cuma gak ada masalah.
1: Cuma kalimatnya belum bentuk moderasi beragama gitu ya, kalimatnya.
0: Ini banyak agak yang keliru ya kalau mengatasnamakan moderasi beragama ya. Bukan memoderasi agamanya, agama enggak bisa dimoderasi karena itu sudah ya kitohnya ya. Itu sudah pada hakikatnya kalau kita ingin menjadi Islam, ya harus mengikuti ajaran Islam.
1: Iya betul.
0: Kalau kita ingin menjadi Kristen, mengikuti ajaran Kristen. Kalau kita mau menjadi Katolik, mengikuti dogma Katolik. Kalau kita mau menjadi Buddha, ya dogma Buddha, dogma Hindu, dogma Konghucu, dan dogma aliran kepercayaan. Ya begitu. Kan lucu. Misalnya, ini mohon maaf misalnya. Nah, ini yang agak salah, kaprah. Ada sebagian kelompok itu menganggap moderasi beragama tidak perlu. Itu salah. Moderasi itu kan sebenarnya itu adalah jalan.
1: Cara kita.
0: Kan? Cara kita. Seperti saya menyapa abang. Abang pasti menggunakan kata-kata yang sesuai dengan agama Islam kan. Saya sesuai dengan agama Katolik. Salom, salpe. Ya kan? Tetapi kan tidak juga salah.
1: Betul.
0: Ketika saya mengucapkan assalamualaikum itu untuk komunitas yang umum. Nah, ketika memang ada dalilnya Islam tidak boleh mengucapkan salam balik, ya itu haknya. Kan gitu. Nah, itulah moderasi sebenarnya.
1: Dan ya, itu

0: pun masih ada apa namanya itu. Ya, kalau mungkin di Islam ya, mungkin ada yang menganggap satu dalil itu
1: ya,
0: padahal itu sebenarnya multi
1: ya, multi tafsir ya, atau apa ya, itu terserah. Intinya kan ada ya, kalau kita tahu karena juga selaku penyuluh agama saya juga harus ya mempelajari agama-agama, bukan mengimani. Nah, itu agak salah. Padahal moderasi beragama itu mempelajari agama-agama. Makanya misalnya di beberapa perguruan tinggi, misalnya di IAIN itu ada jurusan perbandingan agama atau apanya, bukan membanding-bandingkan agama, tetapi mempelajari agama sebagai bentuk ya kan ajaran dari Sang Ilahi, Sang Khalik. Ya kan? Kan kita menyebut Tuhan itu berdasarkan agama dan bahasa kita. Kita menyebut di sini Tuhan atau Gusti, Sang Hyang Widiwasa, Jagat Dewa Batara, ya kan? Allah Subhanahu wa taala, Tien, Yesus Kristus. Itu kan agama-agamanya. Ya kan? Bahkan kalau orang Yahudi sendiri Yahweh, Elohim, Adonai. Ya kan? Lalu orang Kristen bilang Bapa, ya, orang Katolik dan Protestan bilang Bapa. Lah, ngapa itu dipertentangkan? Karena memang yang namanya Sang Pencipta itu kan tidak memiliki nama. Karena nama di atas segala nama, kan begitu. Nah, tetapi mulai dia diberi nama ketika orang itu mulai beriman dengan ajaran agamanya yang didapat dari yang membawanya, kan begitu. Nah, itu.
0: Nah, terus tadi itu yang justru konflik yang mengatasnamakan agama tadi itu. Nah, ini kan sebenarnya ada faktor lain di balik itu.
1: Jadi sebenarnya begini, Bang, ya. Kita tahu benar sebenarnya konflik yang mengatasnamakan agama sering muncul karena adanya sikap fanatisme sempit.
0: Ini nih, fanatisme sempit, kaku.
1: Iya, kaku, ya kan? Jadi kalau misalnya udah fanatisme sempit ya susah. Oh, enggak boleh nih bertetangga dengan beda agama. Saya saja di sebelah apa? Kiri saya. Ya kan? Saudara kita yang beragama Islam, Muslim, ya kan? Di sebelah kiri kanan saya yang beragama Buddha, ya kan? Di depan saya Islam. Ya kalau kita mau tinggal sepaket satu itu agak sulit. Oh, boleh. Di Maladewa boleh sepaket itu kan semuanya Islam, ya kan? Sedangkan di Vatikan sendiri, ya kan? Khususnya yang di Katolik, ya. Kalau kita pikir Katolik, itu ada masjid di situ. Ya kan? Nah, kita bilang Rusia negara komunis dulunya, ada masjid sekarang yang dibuka, ya, Masjid Biru itu, ya. Jadi enggak bisa kita mau menyeragamkan agama di dunia ini. Karena nilai-nilai kebaikan itu muncul ketika orang memahami agama sebagai jalan menuju kepada yang kuasa tadi itu.
0: Kalau dalam ya, kalau dalam Islam itu kan ya itu tadi sebenarnya memang kehendak Tuhan yang menciptakan berbeda-beda tadi itu untuk saling mengenal tadi ya, kan? Bukan saling bersikut-sikut.
1: Ini yang kalau sudah sampai ke situ pemahamannya aman.
0: Aman.
1: Ya, ya kan, kalau udah aman nyaman.
0: Ah, itu tuh.
1: Nah, kalau udah aman nyaman ya pasti sejahtera.
0: Nah, mungkin di keseharian kita kan contohnya ya kayak ginilah di lingkungan kita kerja, baik, macam-macam agama, kita saling bekerja sama. Artinya kita jalan bersama, bekerja sama, bukan berarti harus sama semua.
1: Jadi berjalan bersama itu kan artinya kita menuju satu capaian, ya kan? Kalau kita mau hidup aman, nyaman, kemudian sejahtera, ya pasti gak ada konflik dulu, ya kan? Tapi konflik itu memang terjadi, ada masalah-masalah yang memang melibatkan manusia-manusianya kan.
0: Manusiawi itu
1: kan,
0: itu
1: ya ada. Itu manusiawi, tidak bisa kan dengan suami istri juga ada konflik.
0: Betul.
1: Tapi kalau konflik suami istri lalu dibawa terus ke ranah keluarga, lalu di keluarga itu juga berbeda suku, agama, dan keyakinan, ya bisa lain deh.
0: Lain ceritanya.
1: Kita tahu kan Helen of Troy ya, itu kan awalnya kan masalahnya si adik raja itu ngambil istri raja di pulau sebelah. Kan masalah perempuan awalnya. Ujung-ujung masalah penaklukan kan. Jadi masalah ini masalah pribadi yang dibawa akhirnya kepada negara begitu ya. Nah, ini juga sebagai contoh lah ya. Nah, kalau di negara kita sendiri itu kan memang pernah terjadi. Itu pun sebenarnya awalnya konflik personal. Ya kan? ya, konflik itu tadi, personal
0: yang bisa, awalnya sebenarnya kecil
1: ya, hanya masalah waktu itu, masalah narik becak kan awalnya.
0: Ya itu tadi kan.
1: Masyarakat lokal tuh kok heran gak bisa narik becak gitu ya. Kalau kita baca, tapi ya kita tidak sampai ke situ. Betul. Tapi masalahnya yang kita pahami itu dulu kan, masalah senggolan, ya kan? Lah lama-lama yang sebelah sana tidak terima, lalu akhirnya masalah mata pencarian penduduk lokal. Awalnya sebenarnya hanya masalah personal,
0: personal
1: dibawa ke suku. Ini masih ini nih apa? Saya udah pernah ke sana nih, ada gong perdamaiannya itu tahun 2018 itu ya. Awalnya ya masalah sepele. Masalah senggolan di pasar, kemudian larinya malah ke masalah pekerjaan karena orang lokal enggak bisa melakukan itu dan mendapat tempat. Awalnya sama-sama. Ya kan orang lokal di situ masih ya satu beragama A, satu beragama B, masih kompak. Nah, ketika menyerang yang ini, entah bagaimana ini juga punya keluarga, ya kan? Lalu yang satu agama kan, akhirnya membawa ini lah. Lalu berkembangnya lalu lain.
0: Lalu besar berkembang. Ujungnya semuanya susah kan?
1: Ya. Konflik itu, ya kita lah ya. Kita pernah merasakan di kota Pontianak ini waktu saya kuliah ya. Wah itu kan berat. Jadi tidak bisa kuliah kita. Pohon ditumbangkan. Kita takut. Ya kan? Orang panah nyasar kena endak bersalah, ya kan? Kan lucu begitu. Menurut kita lucu, bahkan ditonton. Ya kan? Kan ironis begitu ya. Nah, tetapi setelah itu disadari bahwa konflik itu kan menyebabkan akhirnya tidak aman, tidak nyaman, dan akhirnya enggak bisa sejahtera. Bayangkan ya. Misalnya hari ini bisa cari pakis, ya kan? Besoknya lalu tidak bisa, ya kan bagaimana kita mau hidup? Nah ini juga harus dipahami bahwa moderasi beragama itu sangat relevan dengan semangat Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika Bang. Nah begitu.
0: Oke. Nah ini Bu Abang, kita juga buka telepon, barangkali ada yang mau ngasih pendapat atau ada mau yang bertanya, ya silakan di 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Halo.
2: Selamat pagi Bang Eben.
0: Halo, selamat pagi.
2: Koko Ali ini Bang Eben.
0: Koko Ali.
2: Ya. Ah, sila. Itu Abang siapa dong?
0: Ah, dengan Pak Yakobus.
2: Yakobus, salam kenal ya Yakobus.
1: Ya, Pak, adi salam
2: Katalino,
1: kenal.
2: Adik Katalino, Baturamin, Kak Saruga, Pak Sengai, Kak Jubata.
1: Harus.
2: Jadi saya, pagi ini saya senang.
1: Ya.
2: Jadi kita nih, saya ini cukup nih, Bang Yakobus.
1: Ya.
2: Agama, Kristen, Katolik, Protestan, Konghucu. Ya. Jadi, ada yang mualaf. Jadi apa ke pengaruh dari agama? Jadi tradisi do, budaya do lupa dia. Jadi saya sekarang saya mau nanya, maaf ya itu Bang Yakobus.
1: Ya.
2: Karena saya keluarga saya tidak mengatakan siapapun. Keluarga saya sendiri.
1: Baik.
2: Keluarga saya sendiri. Ini dulu kan agama apa Konghucu. Sekarang dia itu udah ibaratkan mualaf lah. Saya enggak mau mengatakan Katolik, Kristen, Protestan ya atau Islam.
0: Pokoknya berpindah agama lah gitu.
2: Agama. Jadi lupa dengan budaya. Jadi saya mau nanya.
1: Ya.
2: Macam mana budaya kita dilupakan? Budaya lupa kan dihilangkan. Jadi satu guys saya mau nanya, tolong jelaskan.
1: Kita
2: di Indonesia ini paling terkaya kan?
1: Ya.
2: 170 berapa suku? Betul tak?
1: Betul.
2: Agama kita cuma kalau tidak salah 5 ke 6?
1: 6.
2: Jadi tolong jelaskan ya, selamat pagi Yakobus.
1: Ya Pak.
2: Adil Katalino, Baturamin, Kak Saruga, Pak Sengat, Kak Jubata.
1: Harus.
0: Koko Ali. Makasih untuk Koko Ali. Nah, mungkin bisa langsung ditanggapi nih Pak.
1: Ya, agama dan budaya itu kan merupakan dua unsur penting ya dalam kehidupan manusia yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain.
0: Saling menguatkan. Nah,
1: budaya lahir dari kebiasaan, nilai, adat istiadat, serta cara hidup masyarakat ya, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara agama hadir sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan ya manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam ciptaan ya kan. Nah, dalam perjalanan sejarah, agama sering membawa perubahan terhadap budaya masyarakat. Itu tidak bisa kita tawar, ya. Namun perubahan tersebut bukan berarti menghilangkan budaya, melainkan menyaring, memperbaiki dan memberi makna baru sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Nah, mungkin yang Bapak ini inginkan kan, kalau sudah beragama A, saya tidak menyebut agama apa ya, sudah beragama B, beragama C, ngapa lalu tidak lagi melakukan ritual, tidak menyebut agama apa ya, sudah beragama B, beragama C, ngapa lalu tidak lagi melakukan ritual-ritual. Nah, harus dibedakan Pak. Ketika dia beragama A yang melarang dia untuk makan daging A atau daging B, ya kita harus hargai, hormati. Tidak bisa kita paksakan dia sudah beragama misalnya A ya, lalu dia lalu disuruh makan daging yang tidak boleh dia makan karena itu ajaran agamanya melarang. Kan begitu?
0: Betul.
1: Enggak bisa. Begitu juga misalnya ketika dia sudah beragama B melarang untuk melakukan ritual-ritual misalnya penyembahan-penyembahan berhala. Ya enggak bisa juga. Ya kan? Karena tafsir dia memang begitu, begitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Kemudian ada agama C ya kan melarang dia untuk makan misalnya bersama karena mungkin cara pengolahannya ya tidak pas begitu. Nah, tetapi memang agak aneh ketika orang beragama lalu melupakan budayanya. Contohnya bahasa, kemudian pakaian, itu kan tidak bisa ada agamanya. Bahkan kalau kita lihat saudara-saudari kita yang Islam itu malah ada namanya inkulturasi kan. Yang untuk sholat itu baju koko itu kan dari adatnya Tionghoa ya kan. Itu kan kita tidak bisa. Dan bahkan kalau kita lihat kubah-kubah masjid, itu kan sebenarnya zaman Bizantium.
0: Iya, betul.
1: Kubahnya orang Kristen kan. Tetapi karena sudah tidak ada pemeluknya ya dirubah ya kan bentuknya, tetapi kan tidak dirubah bentuk yang simbolnya.
0: Iya.
1: Tempatnya masih ada dan sebagainya. Nah, ketika ada dalam budaya misalnya budaya A ya kan, misalnya ada sembahyang dikubur atau apa, ya ada agama yang bisa selaras.
0: Macam saya ingat masjid di Surabaya tuh.
1: Ya.
0: Yang kayak vihara kan.
1: Ya. Kita tahu kan Sunan itu, itu kan keturunannya Tionghoa. Di Jawa kan. Penyebaran agamanya. Ya kan berarti kan mereka ketika sudah beragama sebenarnya tidak melupakan budaya. Baik tata arsitekturnya. Kemudian seni tarinya. Tetapi diartikulasikan baru. Ya kan, pemahaman yang baru. Ya, contoh misalnya, kalau misalnya ngayau itu budaya loh. Tapi ketika sudah ada agama masuk, itu dilarang, dilarang membunuh. Ah, itu harus di stop, dihentikan. Ya bayangkan kalau misalnya ngayau itu lalu agama tidak masuk, ngayau itu masih, ya kan? Karena itu kan budaya.
0: Betul.
1: Budaya kelima ya. Jadi kalau budaya kelima itu dilestarikan, kan itu fatal juga gitu karena sudah tidak sesuai zamannya.
0: Betul.
1: Ya kan dulu mungkin keinginannya itu adalah ya kan kalau kita lihat ahli budaya melihat itu sebagai budaya yang memang wajib dilakukan.
0: Iya, kalau ya kita kan? Lihat memang sejarah-sejarah dulu-dulu di berbagai negara ya.
1: Iya.
0: Itu hal itu sama, cuma bentuknya aja beda. Kalau di sini disebutnya ngayau, mungkin entah di sana apa gitu kan. Ya, tetapi kan memang kondisi pada waktu itu zaman dulu.
1: Iya, karena kondisi waktu itu kan belum terjadi dialog, bahasa beda. Bayangkan dia mau nyapa halu, lalu misalnya begini, orang dari sana bilang, "Oh, dia mau nyerang kita." Ditembak. Padahal bahasanya mau ngajak kenalan, ya, karena bahasa itu tadi. Maka bahasa itu adalah hasil budaya. Nah, makanya ketika ada hal-hal semacam itu, ya mungkin kita sebagai yang memiliki budaya mencari solusinya.
0: Nah, ini nih yang penting nih.
1: Solusinya.
0: Nah, ini gimana nih, Pak Yakobus? Boleh disampaikan nih. Artinya jangan sampai itu tadi itu. Lalu jadi saling benci, saling amat. Gimana solusinya nih?
1: Ya, Agama kan dapat mengubah budaya ketika suatu kebiasaan atau tradisi dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran moral. Hmm. Ya. Misalnya budaya kekerasan, tadi yang saya katakan kan, itu kan sudah tidak pada zamannya sekarang. Karena hak

0: Asasi manusia. Kemudian diskriminasi. Mm-mm. Itu kan bahkan main bola saja no rasis kan?
1: Betul.
0: Nggak boleh kan?
1: Mm-mm.
0: Bahkan ada waktu itu pemain dari benua Afrika dibilang, ya mm-mm, kita tidak sebut di sini lah ya. Yeah. Label dilabeli binatang begitu, mm-mm, kan? Kan kacau tuh.
1: Iya, yeah,
0: iya. Yeah. Ya kan? Padahal yang dilihat itu bukan, karena dia tuh bagus bermain bola, untuk merendahkan dia dan dia jatuh harga dirinya kan. Mm-hmm. Kan gak bisa, itu kan diskriminasi. Lalu balas dendam. Kalau saling balas-membalas, di kapan selesainya kita mau membangun?
1: Mm-hmm.
0: Kampung ini kehilangan satu warganya, balas ke kampung itu. Kemudian kebiasaan yang merendahkan martabat manusia perlahan berubah karena pengaruh ajaran agama yang menekankan kasih, perdamaian, dan penghormatan terhadap sesama. Jadi, ya, mm-hmm, ketika agama masuk, merubah situasi seseorang, ya kan, orang itu juga, lingkungan sekitar juga harus memahami itu.
1: Mm-mm.
0: Nah, memang ada tradisi-tradisi yang bisa diadopsi atau diinkulturasikan, ada juga budaya-budaya yang tidak. Nah, jadi kalau menurut saya, saran saya, kita berjalan bersama dengan saling menghargai dan saling menghormati.
1: Mm-hmm.
0: Biarlah yang masih melaksanakan budaya itu, tapi budaya tidak melanggar hukum ya.
1: Mm-hmm.
0: Jangan pula budaya yang melanggar hukum.
1: Betul.
0: Ya kan? Karena kita ada negara juga. Kalau budaya melanggar hukum kan enggak bisa.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan? Misalnya, ya saya tidak bisa menyampaikan di sini terlalu mm-hmm detail ya. Tapi ada memang budaya yang cukup aneh. Unik.
1: Mm-hmm.
0: Unik menurut kita itu melanggar hukum. Ya kan?
1: Mm-hmm.
0: Masa misalnya mencuri anak gadis orang. Tetapi itu budaya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau ingin kawin, lah kalau namanya mencuri, melanggar hukum, menculik kan.
1: Iya.
0: Tetapi di satu tempat masih ada.
1: Kan? Iya. Seperti betul. Hmm. Oke, ini kita break sebentar nih Pak. Kita akan dengarkan lagu
0: ya,
1: dulu.
0: Ya.
1: Ya. Habis lagu kita akan balik lagi. Terima kasih untuk tadi Koko Ali ya, di.
0: Biasanya. Terima kasih Pak.
1: Kumpai tadi itu ya.
0: Ya.
1: Oke. Baik, kita akan lanjutkan setelah kita dengarkan dulu lagu.

0: Oke, Mbak Bang, kembali lagi kita di Nganda, kita dialog, kita pagi ini moderasi beragama, kita bersama narasumber kita Bapak Yakobus Yulianelis ya. Ini penyuluh agama dari Kementerian Agama Pontianak, Pak ya?
1: Ya, Pontianak.
0: Oh, Kementerian Agama Pontianak dan merupakan ketua 3 Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia wilayah Kalimantan Barat. Oke, lanjut lagi kita nih, Pak. Agama, iya. Moderasi beragama. Seharusnya ini kan jadi menjadi solusi kan untuk permasalahan sosial lah, kemiskinan, bagaimana pemerataan anu tadi ini kan pendidikan, agama juga bisa menjadi bagian dari itu kan. Kemudian pencegahan konflik tadi ini. Nah, tantangan sekarang ini macam mana nih, Pak? Kalau kita tengok dunia sekarang ini, perkembangan teknologi, media sosial lah yang pertama nih. Nah, ya, ini terutama juga untuk generasi muda kita nih, Pak.
1: Tantangan moderasi beragama pada era modern ini atau era kontemporer ya, semakin besar akibat perkembangan teknologi tadi, luar biasa. Dan media sosial ya, ini tidak bisa lagi kita elakkan ya kan. Semua orang bisa berbicara di media sosial ya kan. Saya katakan WTS, wartawan tanpa status sekarang. Semuanya bisa dilihat di medsos, media komunikasi sosial, apapun platformnya ya. Tanpa ada filter-filter lagi.
0: Betul.
1: Kalau mainstream itu kan yang sudah ada izin dari nasional sampai, ya dari internasional, nasional sampai lokal, itu kan gak boleh tuh. Ya kan, mohon maaf lah, misalnya kecelakaan sampai dengan ya kan darah-darah sampai korbannya di shoot ya kan. Tapi betul, kan masyarakat punya, dia punya hak. Itulah tadi WTS ya. Saya tidak mengatakan, yang saya sebut bukan yang konotasi negatif, wartawan tanpa status.
0: Wartawan tanpa status.
1: Ya kan, artinya dia enggak tahu statusnya itu ketika korban atau bagaimana ya. Kemudian informasi yang tidak benar, ya kan, ini kulit ya, ujaran kebencian dan provokasi mudah tersebar dan mempengaruhi masyarakat. Nah, karena itu generasi muda perlu memiliki literasi digital ya. Mengapa kata generasi muda? Karena kan yang pengguna platform media sosial ini kan di bawah 40 yang paling ya gencar ya.
0: Betul.
1: Kalau 40 sampai 60 kan udah bijaksana dia. Mengapa? Karena dia sudah tahu bahwa media komunikasi sosial itu membangun, membantu, ya kan? Tapi kalau yang di bawah 40 sampai ke bawah ya, dari mulai level ini ya, itu kan belum memiliki yang namanya kemampuan untuk kepekaan terhadap penggunaan media komunikasi sosial. Main-main game ya kan. Kemudian asal sebut ya kan. Setelah kena tegur baru dia tahu. Salah tuh kan. Nah, ini kan persoalan, apalagi sudah kitab hukum acara pidana yang baru tuh kan. Kalau mengatakan satu kata itu kan bisa dipidana loh. Tapi kan katanya harus jelas yang sesuai dengan hurufnya katanya. Tapi kan dirubah. Nah, ini kan persoalan. Dan pemahaman agama yang baik agar tidak mudah terpengaruh oleh paham ekstrim. Karena generasi muda kita, supaya kita 2045 Indonesia masih ada kan. Ini kan yang penting. Yang penting tuh itu. Kalau sampai moderasi beragama itu tidak mampu dilaksanakan oleh setiap individu di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dampaknya luar biasa. Karena pengaruh sekarang bukan lagi hanya pengaruh agama dengan agama sekarang, pengaruh paham-paham ideologi, ya kan? Kita tahu itu langsung masuk aja tanpa ada filterisasi. Maka pendidikan karakter dan pendidikan agama yang menanamkan nilai-nilai toleransi harus terus diperkuat di lingkungan, keluarga, sekolah, kampus maupun masyarakat, bahwa kita ini beragam. Ya tidak bisa diseragamkan. Misalnya di keluarga kami kan tidak semuanya Katolik. Ada yang Kristen Protestan, bahkan ada yang Islam ya kan. Ada yang Hindu ya kan. Ya ada yang Buddha ya kan, bahkan ada yang Konghucu. Itu enggak bisa kita lalu katakan ya ketika mereka memilih agama, 6 agama itu memang diakui resmi oleh negara. Bahkan aliran kepercayaan pun itu. Nah, jadi solusinya bagaimana untuk mengatasi yang tadi kita tahu masalah media komunikasi sosial, memang sekarang solusinya sebarkanlah konten-konten baik. Ya, tidak bisa sekarang kita ingin hanya himbau saja, tetapi kita harus membuat konten-konten yang baik, tidak provokasi, dan konten-konten persatuan. Karena konten-konten yang kita pikir negatif itu lebih banyak.
0: Lebih banyak.
1: Bahkan ya konten pornografi waktu survei terakhir ya tahun 2025 saya baca itu merajai 65% pemakai.
0: 65% ya?
1: Iya, bahkan jangan kita mau munafik ya, karena kita tidak sengaja buka algoritma kan.
0: Betul.
1: Kita awalnya dikirimkan kawan nih, kan makin suka kan. Lalu algoritma itu ngejar ketika kita buka YouTube atau buka TikTok, konten-konten vulgar yang masuk. Nggak percaya silakan. Itu betul. Awalnya dari WA ya. Kan kawan nih ngirim, biasalah kan lama-lama kan di grup tuh udah gabut kan. Yang dikirimkan yang mulailah yang kita anggap hot-hot kan. Sukalah kita lihat. Tapi kok tiba-tiba kita buka YouTube, yang itu juga ngejar.
0: Betul.
1: Facebook itu yang ngejar.
0: Sama dengan ini. Apa? Ketika kita kan biasa kalau kita buka link-link apa gitu kan. Kadang ada iklan biasa.
1: Betul.
0: Kita tak sengaja keklik biasa tuh. Terklik iklan apa punya iklan yang ke arah itu.
1: Ya.
0: Sekali kita ngeklik, algoritma nyatat nih.
1: Iya terus.
0: Dia kan ngasih itu terus.
1: Nah, akhirnya HP itu dipakai oleh generasi muda, anaknya.
0: Itu.
1: Dan akhirnya terus, anaknya merasa suka. Nggak sadar. Anak kita misalnya nangis, kasih HP saja. Akhirnya kan terpola di situ. Makanya sekarang nilai-nilai tata krama itu, coba bayangkan, dia sekolahnya baik. Anaknya baik. Ya kan rajin beribadah. Ketika dia main game, mamanya suruh dia tidur karena besok sekolah. Ditariknya HP, ya kan anaknya supaya dia cepat tidur. Ya tinggal didorong saja mamanya. Mamanya tewas kan. Dia masih aja main. Apakah itu salah siapa? Ya kan? Nah itu adalah pengaruh media komunikasi sosial yang bisa mempengaruhi otak itu untuk bertindak secara respon untuk melindungi diri kan. Nah, ini sering terjadi.
0: Nanti sama juga dengan ujaran kebencian.
1: Iya.
0: Nah, ini nih yang.
1: Jadi kalau ujaran kebencian itu kan karena awalnya begini. Awalnya itu kan mungkin kita anggap ujaran kebencian itu dinormalisasi oleh agama. Padahal dalam ayat-ayat ya setiap ajaran agama itu ya jelas.
0: Betul.
1: Ya kan? Jangan pikir agama-agama itu tidak mengajak, tapi justru itu yang tidak diajarkan. Dicarilah yang bisa untuk membuat dalil-dalil orang membenci orang lain. Padahal kalau kita baca semuanya ya, kalau memang baca ya, lalu kita mampu menjalankan, keinginan Tuhan itu satu, kita hidup rukun, damai, dan sejahtera.
0: Kan? Jangankan sama orang.
1: Ya.
0: Rumput pun tidak boleh kita.
1: Iya betul. Jangankan begitu ya, semut aja diinjak gigit kan, apalagi kita mengganggu kan. Nah ini mungkin sumber konflik itu bukan agama. Saya tegaskan bukan agama. Itu fatal orang katakan sumber konflik itu agama. Itu berarti dia belum memahami nilai agamanya sendiri.
0: Betul.
1: Kalau orang sudah memahami nilai agamanya sendiri, dia akan tidak mengatakan agama itu sumber konflik. Malah bersyukur orang itu beragama. Bayangkan kalau kita hidup dengan orang tak beragama. Ya kan? Sikit-sikit kita dikomplain. Ya kan? Nah ini. Ya mungkin ada akses di tempat tertentu. Orang menjalankan agama, ya mungkin ekstrim gitu ya. Tetapi pelan-pelan kita sadarkan melalui kegiatan ini, supaya bahwa beragama itu silakan. Karena yang namanya doa dan ibadat tidak bisa diganggu gugat, Bang.
0: Iya.
1: Nah itu. Tetapi kalau dialog, silakan. Diskusi harus jelas. Yang kita hindari debat. Debat ini kan di media sosial ini kan aneh-aneh.
0: Ya? Nah, itu.
1: Akhirnya debat itu bukan menghasilkan persatuan, malah akhirnya tambah kebencian.
0: Kadang ya, yang ini juga nih, kadang yang berdebat ini kan di media sosial gitu.
1: Ya.
0: Kan? Yang ribut nih yang komen-komen nih.
1: Iya, follower.
0: Yang sama-sama enggak tahu ilmunya
1: nih. Iya, yang debat malah ngopi bareng-bareng.
0: Habis itu ngopi.
1: Dia dapat, ya mungkin dia dapat privilege dipanggil sana-sini ya
0: kan,
1: untuk cerita tentang agamanya dan dia malah jadi narasumber yang
0: sama. Sama itu juga itu.
1: Iya.
0: Apalagi sekarang kan banyak gimmick-gimmick yang sengaja dibuat untuk jadi pusat perhatian supaya dapatkan keuntungan dia. Bahkan itu kan banyak hal memoles diri dengan agama, dengan apa. Padahal di balik itu adalah tujuannya perut tadi itu.
1: Ya itu tadi, tujuannya kan ujung-ujungnya 4 huruf ya. Harus
0: yang enggak tahu nih yang komen-komen nih.
1: Ya.
0: Nah, ujung ini yang bawah nih yang berperang nih.
1: Jadi memang Bang, kalau kita lihat kaji lagi, media komunikasi sosial itu adalah agama baru sekarang. kita tidak bisa sekarang coba, ya kan? Pagi langsung lihat medsos.
0: Betul.
1: Ya kan? Coba kita mungkin berdoa 5-10 menit itu udah mungkin banyak yang gak mau. Tapi kalau coba berkomen di WA. Kan kitab sucinya sekarang ini.
0: Betul, betul.
1: Ya kan? Jadi langsung. Habis hidup kita mungkin 2/3 hidup kita. Hanya tidur saja kita. Jangan-jangan nanti tidur pun kita ada alat yang bisa kita bisa komunikasikan. Kan makin canggih kan? Nah, maka nilai-nilai agama itu mungkin makin bergeser. Nah, bahkan agama itu bisa dijadikan sebagai alat, ya, namanya sumber pendapatan. Nah, itu.
0: Nah, ini waktu kita dikit lagi nih,
1: Pak. Ya, ya, ya.
0: Nah, ini apa yang mungkin menjadi harapannya untuk masa depan berkaitan dengan kerukunan umat beragama kita di Indonesia dan di Kalbar lah kita nih kan. Kemudian juga apa nih mungkin ada pesan-pesan yang bisa menginspirasi pendengar kita di perempuan, silakan nih, Pak.
1: Baik. Ada satu dokumen yang dihasilkan dalam Konsili Vatikan II yang namanya dokumen Noster Aetate, ya. Ya, mengajarkan bahwa keberagaman agama bukan ancaman, nah, melainkan kesempatan untuk membangun persaudaraan universal. Ya, seperti yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar, ya kan, Mesir, ya, waktu itu dokumen kemanusiaan bahwa kita ini saudara, saudara, ya, persaudaraan manusia, ya. Yeah. Tuhan menciptakan manusia dengan perbedaan agar manusia dapat saling mengenal, menghormati, dan mengasihi dengan menghayati. Artinya, semangat Noster Aetate tadi, umat beragama dapat hidup berdampingan secara damai dan bersama-sama membangun dunia yang lebih adil, harmonis, dan bertabat. Nah, itu yang harapan kita, terutama di kota Pontianak, kota yang harmonis, ya kan? Yeah. Bayangkan kita nyaman ngopi 24 Betul. Jam ya, Bang, ya? Sekarang, dulu Tanjung Pura itu agak serem-serem, sekarang udah dibangun fasilitas terang benderang, warkop bermunculan, kan aman nyaman.
0: Betul.
1: Kalau dulu mana berani, Gajah Mada aja yang terang kan, orang hindari situ ya. Sekarang udah terang, kan anak-anak muda bisa bergaul. Lihat, memang sekarang kita tidak bisa lagi mengatakan jangan keluar malam karena memang habis kerja orang mau rileks mana, ya kan? Memang zamannya sudah yang penting aman, nyaman, sejahtera, tidak ada konflik, tidak ada kerusuhan. Dan masing-masing umat beragama melaksanakan ibadatnya dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, itu saja.
0: Oke, baik. Terima kasih nih.
1: Terima kasih, Bang. Bapak,
0: mudah-mudahan di edisi lainnya bisa berjumpa, bisa datang ke Prompat.
1: Ya, saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan ini. Dan untuk pendengar RRI Prompat, selalu dengarkan RRI Prompat ini. Karena merupakan gerbang kita untuk berbudaya yang baik.
0: Betul.
1: Sesuai dengan amanat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
0: Baik, terima kasih juga untuk pendengar di manapun berada. Jadi tentu bagaimana dialog kita hari ini, ya, kita belajar bahwasanya agama itu ada untuk menuntun manusia yang menuju kedamaian, ya, dan bukan perpecahan. Dan kemudian perbedaan tadi di antara kita ini bukan alasan untuk kita bermusuhan, tapi kesempatan untuk kita bisa saling memahami dan memperkuat persaudaraan kita dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Ibeng, sekaligus saya pamit undur diri. Makasih untuk Mbak Abang, sekali lagi makasih untuk Pak Yakobus. Dan selamat mengikuti acara kita selanjutnya. Adil Katalino, Bacobin Kasaruga, Basingat Kak Jubata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Mbok Abang di sini jak ya, 94.3 MHz.

04 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Suah kengu

0: Suara merdu itu dilantunkan Profesor Khairil Effendi saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair Bedande, Raja Ngalam. Menurut Profesor Khairil Effendi, Bedande merupakan salah satu jenis sastra lama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Melayu Sambas, tepatnya di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung.
1: Gini ya, Bedande itu merupakan salah satu jenis ekspresi budaya bersastra khususnya yang terdapat di tengah masyarakat Melayu Sambas, ya. Khususnya lagi di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, tahun 80-an ketika jenis sastra ini masih hidup di tengah masyarakat. Jadi dia merupakan salah satu genre, salah satu jenis sastra yang hidup tengah masyarakat kita. Di samping Bedande itu ada becerite, lalu juga misalnya ada bepantun, besyair, dan lain-lain, ya. Nah, Bedande ini merupakan salah satu jenis sastra lisan yang hidup di tengah masyarakat Melayu Sambas.
0: Bedande adalah seni bercerita sambil didendangkan yang berisi tentang ajaran, doa, mantra, dan petuah leluhur tentang kehidupan dan menjadi ruang mencari nilai dari sebuah cerita rakyat. Tidak diketahui asal-muasalnya kapan dan siapa yang menciptakan seni Bedande ini. Ia hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat begitu saja, sebelum akhirnya sirna ditenggelamkan masa.
1: Kita tidak tahu persis ya, tetapi di zaman dahulu itu masyarakat ini memang menikmati jenis sastra ini yang ditampilkan oleh, tentu waktu itu masih banyak orang yang ahli di bidang ini, ya. Nah, mereka itu bercerita dari kampung ke kampung, dari satu tempat ke tempat yang lain, baik diundang secara resmi maupun tidak, ya, dalam rangka ya menghibur, kemudian sebenarnya juga secara tidak langsung menyampaikan sebenarnya petuah-petuah, kearifan-kearifan lokal yang tersimpan di dalam Bedande itu.
0: Banyak hikmah yang dapat diambil saat pedande atau orang yang bercerita tentang suatu peristiwa atau ketokohan raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Satu di antaranya bagaimana keberanian masyarakat memberikan nasihat atau kritikan kepada raja-raja yang saat memerintah penuh dengan ketidakadilan terhadap masyarakatnya. Dan yang pasti, untuk menjadi seorang pedande tidaklah mudah.
1: Untuk menjadi seorang pedande itu diperlukan syarat-syarat yang tidak gampang, ya, tidak mudah lah. Pertama tentu dilihat apakah orang itu punya talenta, ya, punya talenta, punya bakat. Yang kedua syaratnya itu punya sifat bidadarian, laten. Lalu yang ketiga yang berat itu adalah bersedia melatih dirinya, ya.
0: Ilham Setia, seorang pendongeng, mengatakan jika Bedande merupakan bagian dari satu di antara sekian banyak seni bertutur yang masuk dalam kategori sastra lama. Tidak hanya Bedande, di beberapa daerah di Kalimantan Barat juga memiliki seni bertutur dengan ciri khasnya masing-masing.
2: Kalau kita bicara teknik-tekniknya, ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam bercerita ataupun bertutur, bahwa setiap daerah itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Dan hampir sama teknik dasarnya, bahwa pasti akan ada nyanyian. Di Aceh juga begitu, kebetulan saya sempat belajar Sumateraan, jadi saya perhatikan gayanya hampir sama juga, tapi dengan nada ciri khas daerah masing-masing. Nah, ini yang punya kearifan lokal tersendiri. Belum lagi kita berbicara tentang cerita-ceritanya.
0: Butuh kepedulian semua pihak untuk bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dilestarikan, seperti Bedande yang ada di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini yang sudah hilang sama sekali. Upaya-upaya itu bisa berbentuk revitalisasi Bedande.
2: Cuman sayang sekali generasi kekiniannya sangat kurang mengenalnya, kurang merasa memiliki. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama ya Prof ya. PR bersama, karena ini bagian yang harus, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga.
0: Hilangnya Bedande dari bumi Tariga Sambas menginspirasi Profesor Hairil Effendi untuk melakukan penelitian mengenai seni bercerita khas masyarakat Setale, Kecamatan Sejangkung tersebut. Sebuah karya tulisan yang sudah dibukukan berjudul Bedande Raja Ngalam, setebal 505 halaman, diharapkan menjadi bukti sejarah bahwa dahulunya pernah ada satu kearifan lokal sebagai warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai akan pendidikan tentang kehidupan.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia ngilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tadak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Ah, jadi abang harus hati-hati tuh.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tuh bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.

0: satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tada bergerak sekali.
2: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten lah. Nanti dia hilang.
1: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tuh.
2: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
1: Iyalah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tuh bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
2: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
1: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
2: Mak nih.
1: Klik sebelum bertindak,
2: pikir sebelum menyebar,
1: saring informasi
2: sebelum membagikannya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kalahayang diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Bo. Ame lupa.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.
1: Bencana alam, dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluh lantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Masyarakat berbagai budaya meyakini perkawinan sebagai masa peralihan dari tingkat kehidupan remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga. Di Indonesia, setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Halnya dengan suku Dayak Kanayan. Adat perkawinan orang Dayak Kanayan terjadi bisa karena pasangan yang dijodohkan atau karena pasangan yang suka sama suka. Pelaksanaan upacara adat perkawinan Dayak Kanayan digelar dalam beberapa tahap, antara lain tunang, belawang karamigi, bisik gumi, pasamean, dan prabut palaminan. Menurut Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kuburaya, Nasution, dalam tahap tunang, orang tua mempelai laki-laki meminta kepada orang tua perempuan untuk meminang anaknya. Proses meminang ini pun juga membawa sebentuk cincin sebagai penandai atau tanda, dan cincin yang dibawa dibungkus dengan sapu tangan.
1: Di dalam masyarakat adat Dayak Kanayan, ketika urang ngomong panganten, biasanya pihak nang laki dulu, nang minta nang bini. Kadek zaman nampetnya namanya batandai, nyabarek tanda. Tandanin biasanya nang kabanyakan ka Dayak Kanayan nian dalam berupa cincin panganten dibungkus pakai sapu tangan, ada lipatan 8, 16 dan lain sebagainya. Bisa juga tandanya nian nyabariat langsung ka pihak nang bini, atau ada juga melalui urang lain. Tapi ada juga kadek urang tua juga namanya ku kadek zaman nampetnya ngalamar keluarga nang laki dengan ngincang segala paribuh-paribuh adatnya, termasuk cincin tanda tadi, kemudian ia mengunjungi pihak nang bini.
0: Tahap selanjutnya adalah bisik gumi. Tahap ini adalah tahap di mana orang tua laki-laki memanggil segala warisnya yang terdiri dari dua masing-masing saudara dari pihak bapak dan ibu untuk melakukan perundingan. Adapun hal yang dirundingkan adalah menyelidiki apakah calon menantu perempuan yang dipilih masih terikat keluarga atau tidak. Dan untuk mengetahui apakah calon menantu perempuan itu cocok dijadikan istri. Hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga mempelai perempuan. Pihak perempuan harus mengadakan penelusuran dengan tiga hal, yaitu apakah laki-laki masih terikat keluarga sehingga harus mengeluarkan adat pengaras. Jika ada ikatan keluarga tapi jauh, maka laki-laki itu harus membayar adat paribasa. Dan jika terdapat ikatan keluarga dekat, ia harus membayar adat pangarumpang. Setelah calon mempelai laki-laki atau perempuan yang dimaksud telah disetujui, maka empat waris kemudian memilih seorang patone atau juru bicara.
1: Kemudian setelah nang bini narima tanda dari nang laki, biasanya keluarga nang bini sapalah nang paling samak, apa adik beradik, wek adik beradik, senape buka tandanin namanya ya bisik gumi. Ya batanyai dulu oleh keluarga nang paling dekat, baik sabalah apa we nang bini nian apa, ataupun sabalah we nang bini nang narima tanda nian tadi, ditanya tentang nang laki kua, saya nang lakinya, ahe karajanya, lemai uraknya kak nang bini nian tadi, nang calon mau menerima tanda nian tadi. Kemudian setelah mereka bisik gumi, kadek memang mereka kua narima tandaan yang tadi, dilanjutkanlah ke proses selanjutnya.
0: Setelah ditemui persetujuan, kedua belah pihak akan menentukan hari perkawinan dengan menetapkan pula matamuan asap bontong, yaitu kedua pihak telah mempersatukan asap dapurnya. Pihak mempelai laki-laki biasanya akan mengirim benda-benda kuno sebagai pertanda ikatan. Prabut palaminan, setelah kedua mempelai setuju, patone akan mendatangi keluarga kedua mempelai untuk menanyakan kelengkapan segala persyaratan. Jika persyaratan sudah lengkap, Patone akan bertanya kapan perkawinan akan digelar dan dengan cara apa. Apakah dengan begawe jambu Jawa atau kedua belah pihak orang kaya dengan pesta besar atau begawe mokongi di mana kedua keluarga adalah sederhana atau begawe ngalalak copak di mana kedua keluarga amat sederhana. Jika sudah memilih salah satu, perkawinan akan segera digelar. Mengantar pengantin laki-laki, rombongan pengantin laki-laki dipimpin oleh Patone pergi ke rumah mempelai perempuan dengan diiringi oleh para pemuda yang dipilih. Kedatangan mereka membawa makanan dan atong atau kotak yang berisi uang logam, ayam yang telah direbus, dan pakaian laki-laki sehari-hari. Barang yang ada di dalam atong menjadi alamat atau pertanda bagi calon mempelai perempuan. Jika berisi kain belacu, berarti calon suami meminta calon istri untuk membantunya menjadi tani. Namun jika berisi kain merah seperti batik, maka itu pertanda kalau sang istri tidak usah susah payah membantu mengerjakan sawah.
1: Kan gawe ku ada dua, mokok nih dan gawe jadi. Kadek mokoknya ini anak-anak bapiring waris. Hanya di barek ya, pamatak waris. Kadek gawe jadi ko lengkap. Dikolah di pamat piring waris. Kemudian juga disediakan namanya tingkalak panganten, tingkalak parimatan. Kemudian di barek juga suba bicara, suba bidan.
0: Dalam prosesi menyambut rombongan pengantin laki-laki, rombongan pengantin perempuan akan menyambut dengan menebarkan beras kuning. Setelah itu, seseorang dari pihak perempuan menyerahkan beras banyu sepinggan ke Patone. Lalu Patone menerimanya dan mencelupkan tangannya ke dalam beras tersebut serta mengusapkan tangannya ke dahi pengantin laki-laki sebagai tanda ia telah membersihkan segala kotoran selama perjalanan. Setelah itu, seorang gadis datang membawa seteko air putih dan menuangkannya ke kaki pengantin laki-laki. Kedua pengantin lalu masuk ke rumah dan duduk di serambi diikuti oleh rombongan. Saat mereka duduk, datanglah seorang gadis membawa sepiring beras pulut, beras biasa, seperangkat sirih, beras banyu, dan seekor ayam yang lalu dikipas-kipaskan sebagai simbol membuang sial selama perjalanan pengantin laki-laki. Pengantin tama atau nyanggahan nabarerasi sesudah acara makan malam. Pengantin perempuan duduk di bilik kelambu di dalam kamar. Kemudian Patone mendekati kamar diikuti pengantin laki-laki. Di dalam kamar Patone berdiri sambil memikul tikar dan membungkus sebilah tombak. Sedangkan pengantin laki-laki memikul atong. Patone lalu mengetuk pintu sambil berucap mantong katinggek. Mendengar suara ketukan, pengantin perempuan harus membuka pintu, lalu Patone dan pengantin laki-laki masuk. Setelah itu, kedua pengantin duduk bersanding dan Patone memberikan nasi pulut kepada kedua pengantin dengan posisi tangan bersilang. Seusai acara ini, kedua pengantin dipersilahkan tidur. Keesokan harinya pengantin dipersilakan untuk pergi ke sungai sambil membawa bara api dari dapur. Sesampai di sungai mereka akan duduk di tepi sungai lalu berdoa sambil memegang bara api dan kemudian dicelupkan ke sungai. Tindakan ini merupakan simbol agar jubata memadamkan bencana yang akan mengancam mereka seperti padamnya bara api tersebut. Rangkaian acara ditutup dengan prosesi ngama tingkalang, yakni membongkar tingkalang oleh ahli waris. Setelah itu, semua rombongan akan pulang dan pengantin perempuan pulang ke rumah pengantin laki-laki. Setelah semua pulang, upacara adat ini dianggap selesai.

0: jual tu ya, ngapu semangat benar sama bertuak-tuak tu ya.
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sandal. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Nego Internasional, yuk datang ke airport dia nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
3: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wan, lama tak nampak. Mana ya kau nih?
2: Biasalah, pas libur kuliah, barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini nih. Tak ada lawan.
3: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.

0: Bang, dimanapun berada di Propat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Selamat siang Bu Abang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwagi kita Bu Abangnya di acara Teras UMKM. Di Teras UMKM kita di siang hari ini Bu Abang ya, kami juga mengajak Bu Abang untuk interaksi ya di 0561 571 571, dan juga melalui WhatsApp 0811 570 0943. Dan juga Mbak Abang silakan ya tonton Facebook kita Mbak Abang, Facebook Propat Pontianak. Kalau udah ada notifikasi, bukalah tengok-tengok tuh. Ada hal-hal penting yang bisa Mbak Abang simak di situ Mbak Abang. Nah, terutama di Teras UMKM nih kita banyak produk-produk yang sangat-sangat menarik Mbak Abang, dan juga bisa murah, meriah, kemudian bisa dijadikan ide Mbak Abang. Baik itu ide jualan, ide untuk belanja. Kalau Mbak Abang pengen nak belanja kue, payah-payah nak cari kue, kesinilah tempatnya di Uni
1: Shop.
0: Uni Shop. Siapa tak kenal dengan Uni Shop Mbak Abang? Nanti kalau Mbak Abang udah tahu Uni Shop, kita ngobrol-ngobrol lo dengan ownernya. Kita kenalan lo gampang. Kami nih Kasem udah kenal udah berpuluh-puluh tahun dah.
1: baru ketemu
0: gitu ya kak ya. Gimana nih kak, alhamdulillah kita ketemu ya kak ya di Perempat.
1: Ketemu tapi rasa enak benar.
0: Itulah rasa macam dah apa ya, dah lama rasa gitu ya,
1: belum kenalan tadi. belum sempat salaman
0: dah
1: lain cerita.
0: Itulah tadi kalau udah sefrekuensi itu tetap nyambung ya, kak ya. Memang kalau pedagang nih harus ramah kak.
1: Terlalu ramah kali saya ini jadi nampak cuek ya.
0: Enggak kak, apa tuh memang yang namanya itu harus apa ya kak ya, pedagang nih memang harus banyak bersosialisasi ya kak ya,
1: ya
0: dengan
1: itu
0: orang
1: terutama. Supaya produk kita makin dikenal orang, harus bersosialisasi, harus ramah. Apapun masalah kita ya di luar, kita harus tetap ramah sama mereka.
0: Iya. Itu ibaratnya tuh pembeli adalah apa kak?
1: Raja
0: ya. Cuman kadang-kadang kita jual, tapi kenal lah lo produk kakak nih kak. Apa produk kita? Kak angkatlah kak, angkatlah produk kita nih, nyaman nampak nih. Saya tadi tuh ngiler-ngiler sama apalah kak.
1: Kalau ini brownies roll, ini sih termasuk kue baru. Kalau yang best seller itu ada di Lapis Surabaya.
0: Oh ini nah Lapis Surabaya nih kak
1: ya. Itu kebetulan yang ready pandan. Kalau yang sebenarnya sih original, rainbow dan pandan.
0: Wah daging,
1: ada
0: rainbow, pandan.
1: Kalau rainbow itu tiga warna. Kalau pandan di tengahnya tetap ori, tapi kalau ori tengahnya coklat. Ada tiga rasa.
0: Kan biasanya kan orang kan mau yang custom gitu kak.
1: Paling mereka request kak mau yang pandan, mau yang ori, mau yang rainbow gitu aja.
0: Dan itu yang kakak sediakan gitu.
1: Iya.
0: Silakan mereka custom.
1: Iya. Jadi makanya saya selalu bilang request mau apa, apalagi kalau udah momen kan. Jadi nanti kita produksi ya sesuai permintaan. Mereka maunya ini ya kita buatkan ini.
0: Biar sebuti kak.
1: Iya, karena kan kita produksinya memang banyak, bukan cuma sebutik. Jadi setiap hari itu memang ratusan cetak.
0: Allah.
1: Pasti ada yang original sekian ratus, nanti yang ori, yang rainbow. Cuman karena kita bekerja sama dengan beberapa agen di Pontianak, kadang stoknya enggak ada. Jadi hamin satu itu udah harus pesan.
0: Oh besar.
1: Enggak bisa dadakan.
0: Saya penasaran enggak kak, ini beratus-ratus. Berapa satu hari berapa habis kak?
1: Ya Allah, berapa ya? Saya sih enggak pernah ngitung itunya ya, berapanya. Cuman kalau untuk Surabaya tuh satu hari 100 udah pasti.
0: Masya Allah.
1: Belum ini nih si best seller yang alhamdulillah sampai sekarang masih viral. Brownies roll.
0: Brownies roll.
1: Asalnya ini kan tercipta karena penjualan lagi sepi. Terus kita pikir kan, oh mungkin Surabaya udah bosan ya. Yang benar-benar sepi lah. Coba kita mikir, buat apa ya kalau brownies itu kan udah terbiasa dengan segi empat yang modelnya biasa lah. Coba-cobalah cari cetakan, ketemulah roll.
0: Ada cetakannya nih.
1: Ada, kira orang ini kan dibulat sorang.
0: Buat ulat,
1: sampai kawan saya tuh bilang, "Kak Sahe, kau ya Kak nak ngerol ini?" Diam aja saya. Pas dilihat, "Oh, pantaslah satu hari kau bisa sampai 200-300."
0: Rupanya ada cetakannya. Ya Allah, ada jual cetakannya ya?
1: Ada tapi di Pontianak enggak ada.
0: Berarti online.
1: Iya.
0: Saya nih penasaran kakak nih. Ini pasti promosinya nih lewat banyak nih media sosial.
1: Enggak. Ada saya media sosial termasuk tidak aktif. Di IG itu jarang sekali. Benar-benar. Karena saya bekerja sama dengan agen. Agen yang mempromosikan kue saya dan dikenal orang itu dari agen.
0: Agen, jadi reseller gitu ya?
1: Ya, reseller itu dulunya sosial media kan gak segencar sekarang ya. Mm-hmm. Dulunya waktu belum bekerja sama dengan agen, main di marketplace.
0: FB.
1: Iya, di FB itu masih rajin karena belum terlalu dikenal orang. Mm-hmm. Dan salah satu agen yang buat saya terkenal itu ya di, boleh sebut agen ya?
0: Boleh, boleh.
1: Di Uni Cookies.
0: Uni Cookies.
1: Ya,
0: Uni atau Uni?
1: Uni Cookies itu Uni yang Cookies bekerja sama dengan saya.
0: Oh, Uni Cookies ya.
1: Uni Cookies. Mm-hmm. Kalau nama brand saya kan Unisop, tapi orang lebih kenal Uni. Jadi karena Uni Cookies itu tahun pertama itu 350 cetak itu tahun pertama. Dikenal lah saya dengan reseller, dengan agen-agen lain. Tahun kedua itu Kitty Snack.
0: Oh, Kitty Snack.
1: Di Tanrai depan Chatting.
0: Itu juga apa tuh namanya agen gak?
1: Iya. Itu dia dibawa ke daerah tahun pertama dia main sama saya itu 500 cetak itu saya sempat kaget.
0: Allah ma.
1: Baru 3 bulan kenal, terus dia ngedrop, "Kak, aku mau pesan 500." Hah?
0: Apa tak Google jantung ini?
1: Karyawan saat itu baru 3 orang.
0: Alah, macam mana ngajakannya?
1: Akhirnya jam 6 kami bangun, dibantu anak, suami, adik sampai saya tidak tidur. Jam 3 tidur, jam 5 udah bangun lagi. 500 2 hari. Dengan karyawan yang enggak seberapa. Nah, itu mulai dikenal dengan agen-agen lain, dengan reseller, dan sampai ini yang buat saya makin terkenal Berkah Jaya. Berkah Siapa yang enggak kenal dengan Berkah Jaya?
0: Berarti agen yang termasuk besar enggak ya di
1: Iya, di Pontianak itu ini. Berkah Jaya cukup besar. Dengan beberapa cabang. Jadi pertama Uni Cookies yang memperkenalkan saya, terus ada Kitty Snack, dan sekarang di Berkah Jaya. Jadi kalau sosial media, bukannya saya sombong, untuk reseller saya minta maaf, memang saya selalu respon. Kalau enaknya itu langsung WA.
0: Ada kontak yang bisnis kontak gitu ya Kak ya?
1: Iya, kalau di WA itu saya pasti kalau memang saya sibuk kayak sekarang itu saya selalu kasih konfirmasi. Selalu respon ya beberapa jam nanti dibalas. Tapi kalau di IG agak kurang. Di FB mati total.
0: Oh, berarti enggak main di medsos.
1: Enggak.
0: Kak, kakak mengenal ini enggak Kak? Siapa tuh Kak, nama kakak Kak Uni?
1: Kalau orang manggilnya saya ada Ma Ani atau Uni.
0: Ah, Uni. Jadi ada orang tuh katanya pakai media sosial misalnya ada apa konten kreator gitu.
1: Enggak.
0: Ah gitu. Pernah gak coba-coba pengen gitu?
1: Bukan coba, waktu itu tuh ada Kak Re. Kan dia promo tuh siapa yang mau UMKM, kami nih mau bantu UMKM. Tapi tidak bayar yang kata orang sampai ratusan itu enggak. Cuman kita ngantar produk ke tempat Kak Re. Dan itu lumayan, di IG itu sampai Kak Re nelpon, "Oh Kak, tolonglah Kak," kata Kak Re itu. Serangan konsumen saya nah luar biasa, kakak tak bisa dihubungin. Terus saya bilang, "Oh iya Kak Re, saya kok di IG memang udah aktif." Nah itu lumayan, tapi setelah itu bukannya sombong, saya pikir gini, aduh aku nih kalau udah main sama agen masih melayani reseller agak susah. Jadi reseller-reseller yang lama masih saya layanin, cuman kalau yang baru memang kok di IG ya, kurang saya.
0: Oh iya, jadi mainnya di
1: WA,
0: WA
1: saja.
0: Nah, ini kalau misalnya mau kerja sama dengan kakak nih, lihat WA
1: langsung
0: aja,
1: WA
0: langsung
1: saja.
0: WA. Karena kan apa ya kayak kok medsos tuh kan begitu banyaknya gitu ya.
1: Kadang kan udah turun tuh kan susah. Kalau WA kan masih kita lihat berapa yang belum kebaca gitu lebih enak. Karena dan saya kan lebih fokus ke agen karena kalau agen itu kan bukan cuman momen. Kalau reseller nih kan cuman momen.
0: Lebaran.
1: Iya, lebaran. Kalau agen ini setiap hari kan saya produksi dari Senin sampai Sabtu.
0: Oh, Senin sampai Sabtu minggu off.
1: Minggu off karena karyawan pulang kampung. Kasih jeda istirahat.
0: Oh, oke, okay. Berarti satu bulan tuh sekali aja libur.
1: Empat kali.
0: Sorry,

0: Baik sama saya, jadi alhamdulillah Unisoc makin dikenal orang.
1: Jadi lebih ke WhatsApp, WA aja lah gitu ya, karena kan memang tersebar ke kak nomor kontak WA, mau pesan ini biar 1 ke 2 ke 10 ke gitu,
0: bisa
1: tetap lewat WA.
0: Lebih cepat dilayani dan direspon kalau di WA.
1: Jadi kalau misalnya orang nak beli itu pakai apa dulu kak? Pakai transbayar dulu ke?
0: Enggak, atau? Saya enggak mau sistem transfer. Boleh tanya ke reseller saya, baik yang di Sambas, Tebas, Ketapang. Saya tidak mau di DP.
1: Langsung kontan bayar?
0: Nanti dia bayar saat pengambilan.
1: Oh, berarti COD langsung ke rumah, langsung ambil?
0: Rata-rata mereka ambil ke rumah taksi. Ada yang taksi, ada yang ambil sendiri, ada juga yang pengiriman. Tapi saya memang tidak mau, dari dulu saya tidak mau DP, tidak mau terbebani.
1: Oh, gitu.
0: Kalau teman-teman tuh kan sampai bilang, kau enggak takut ke...
1: Nah, itu dia tuh, gimana kak, gimana konsep itu orang dagang tuh?
0: Ya, kalau saya tuh pikir, ya beda ya, kalau saya kan banyak main di agen. Jadi saya pikir kalau memang tiba-tiba dia cancel, satu backlist. Satu, iya. Tidak ada ampun apapun, pokoknya kalau udah order mau satu, mau dua, tetap saya backlist. Dan saya kan punya agen, saya bisa jual lepas. Kalau saya ngambil DP, kita kan gak tahu ya, entah karyawan saya gak mampu atau apa, itu kan beban di karyawan dan di saya.
1: Modal kepercayaan ya kak ya?
0: Iya, alhamdulillah modal kepercayaan. Kalau memang itu rezeki kita, insya Allah Allah kasih sama kita, tidak mungkin di cancel.
1: Itu sih. Nah kan kakak ini kan modal kepercayaan, yang nama kita jualan kue nih kak, orang tuh kan percaya pertama harga, ada harga, ada rupa, ada rasa gitu ya kak ya. Nah kalau misalnya kue nih kak, kakak jamin misalnya bisa jamin ya kak ya, dengan harga yang segini kak. Nah saya ini mulai-mulai pura-pura nih kak, buka-buka plastik nih ha. Nah tengok lah DFB nih, tangan saya nih ha, udah mula-mula dah.
0: Makanya dirasa. Kalau enggak merasa kan enggak tahu, nama selera berbeda.
1: Empuk pula tuh.
0: Lembut kata mereka.
1: Lembut dia. Empuk-empuk ya kak ya. Tak mengecewa kan?
0: Alhamdulillah, makasih. Itu memang si best seller saya dari pertama saya buat kue, memang di Lapis Surabaya. Kalau ini baru si brownies nih.
1: Wangi.
0: Dan pasti beda dengan Surabaya mereka. Boleh cek di agen atau di lainnya. Surabaya banyak, tapi kita punya resep sendiri, cara pengolahan sendiri. Kalau mereka kan lebih ke biasanya spon.
1: Betul, kalau ini lebih padat ya kak ya?
0: Iya padat tapi basah.
1: Basah. Kayak apa ya?
0: Susah bilangnya ya.
1: Punya ciri khas sendiri lah kak.
0: Iya, saya punya ciri khas sendiri.
1: Enak pula tuh. Inilah nih, bukan apa saya takut nanti nih. Kita lagi on air nih kayak siaran nih, ternyata enak Bu Abang. Kuenya. Ngomong-ngomong ini segini secetak nih berapa harganya nih kak?
0: Itu kalau ambilnya di agen mereka jual 55.000 ukuran 18 kali 18.
1: Oh 55.000 dengan rasa yang kayak gini enaknya?
0: Dengan besar.
1: Besarnya, ini yang besar nih. Ini sih kalau untuk acara nih
0: dapat 40 potong. Iya.
1: 40 potong. Cukup lah kok untuk arisan nih dengan harga yang segini murah. Kalau 40 potong. Yalah kurang lebih 1000 lebih satu ya kak ya. Nah kalau di eceran ya.
0: Iya.
1: Tapi kok ini sih.
0: Tapi eceran kadang kan 2500. Kalau yang per potong, yang per slice itu mereka jual 2005 kan.
1: Lebih mahal gitu ya harganya ya kak ya. Ini lebih apa sih, berasa lah pokoknya ya. Berasa kak, apa tuh?
0: Tanpa pengawet juga kami. Jadi memang kami kabari tidak bisa tahan lama. Karena memang tidak menggunakan pengawet. Kemarin juga kan ada pengarahan, kita dipanggil UMKM. Boleh pakai pengawet, tapi saya tetap gak mau.
1: Kakak ini gak khawatir ke kak? Misalnya kakak jual kan seharga 50 ya kak ya? Satu cetak ini nih, 18 ke 18.
0: Yeah.
1: Nah kalau misalnya kakak dengan harga segini dijual orang lagi misalnya kan? Nah harganya lebih mahal gitu atau apa gitu. Gak jatuhkan pasaran ke kak?
0: Enggak lah. Kalau di daerah Ngabang itu mereka jual 80-90. Saya enggak merasa rugi karena yang mereka kan pakai ongkos.
1: Iya sih ya. Ah benar.
0: Masuk ada juga ongkos ke daerah-daerah yang mereka juga pakai resiko. Mm-hmm. Yang penting mereka bayar sama saya 50.000, mm-hmm, udah lepas tanggungan saya.
1: Itu trik bisnis kak ya. Iya. Tadi kakak bilang pakai agen gitu kan. Mm-hmm. Itu lebih

0: Pat itu kalau misalnya
1: lebih
0: mungkin
1: pasti.
0: Para UMKM yang mengikuti jejak kakak nih, nah itu lebih bisa ngikutin jejak kakak ini gitu kan, karena kan yang nama agen kan udah punya nama.
1: Iya betul.
0: Nama.
1: Nggak capek-capek
0: gitu.
1: Kita.
0: Nah, nggak capek lagi gitu, dan udah ibaratnya udah kenal lama gitu ya kak ya.
1: Iya.
0: Tadi silakan Bu Abang yang mau nelpon. Jangan ragu-ragu, masuklah masuk. Kita cerita-cerita di sini ya sama kak. Kak Uni.
1: Ani orang Ani. Manggilnya cuman lebih terkenal karena brand saya Uni Shop.
0: Uni.
1: Kak Uni.
0: Yeah. Jadi Kak Uni mau belajar-belajar bisnis ya dengan Kak Uni ini bisa gitu.
1: Saya juga masih belajar.
0: Tapi apa ya? Kan gini nih Kak, kalau seandainya Kakak ini jualan kan pernah enggak sih Kakak ini tanpa buat ya gitu. Tanpa ada orang mau beli gitu. Harus ada yang pesan dulu baru kakak buat atau gimana?
1: Kalau dari awalnya dulu kita buat, kita tawarkan sebelum main sama agen. Tapi kalau sekarang udah 6 tahunan ini, tanpa mereka pesan kita pasti produksi.
0: Oh 6 tahun dah ya, gak terasa kak ya?
1: Kalau yang istilahnya di booming dikenal orang ini 6 tahun. Tapi kalau kita merintis dari awal buat kue ini, buat kue itu, udah hampir 10 tahun dari anak saya yang sekarang SMK. Itu yang merintis dari dikerjakan sendiri.
0: Jadi kalo kakak ini awal-awalnya karyawannya berapa kak?
1: Nggak pakai karyawan, kerja sendiri.
0: Buat sendiri?
1: Iya.
0: Berapa macam kue kakak ini?
1: Dulunya kan cuma nyoba di Lapis sama Surabaya.
0: Lapis apa?
1: Lapis Surabaya dengan Lapis Legit.
0: Oh Lapis Legit.
1: Iya, tapi lapis saya bukan yang serba 35. Lapis saya yang 55.000 ukuran 18x18. Takut salah orang kan, karena kan ada.
0: Tingginya berapa kak?
1: 7 cm.
0: Oh tingginya, benar sedikit kak, harga murah segitu.
1: Lah itu 7 cm Surabaya lebih murah, lebih besar lagi kan 18. Kalau lapis kan ukuran 14.
0: Oh iya benar, tinggi ha. Mana mak, penasaran gak gini? Bukan penasaran ya. Dape.
1: Ini Dape juga apa? Nih. Ini brownies panggang tapi orang kira kukus karena teksturnya basah. Cuman ini belum dipotong nih. Ini basah loh, bukan kering.
0: Berarti boleh Kak saya tengok Kak? Ini lembut Kak, asli.
1: Enggak ada pisaunya sih ini. Tapi ini memang basah. Ciri khas panggang kan biasa kering. Kalau ada pisau bisa dilihat.
0: Bu Abang. Nih, dari sini nah. Ih, cantiknya. Cantiknya nah.
1: Ciri khas Uni itu ungu. Dari stikernya sampai kotaknya.
0: Kak, kalau misalnya kan kue-kue kayak gini nih, Kak. Kakak ini kan berani nih kok saya tengok nih. Kan brownies kan ada yang polos ya gitu kan?
1: Iya.
0: Ini
1: kurang
0: macam-macam.
1: Menarik kalau polos tuh.
0: Ini pakai dark coklat.
1: Iya.
0: Berani Kakak nih menghiasnya, maksudnya dengan harga segini. Pasti kan modalnya besar gak nih kak?
1: Itu
0: ada untung gak sih?
1: Ada dong, kalau gak ada untung gak mungkin bertahan sampai sejauh ini kan.
0: Tapi kok banyak benar gitu ya, coklatnya kan bukan murah-murah kak. Belum lagi kacangnya.
1: Iya, banyak sih yang nanyanya kayak gitu. Mungkin karena saya belinya kan kayak karungan. Kalau UMKM itu kan belinya per kilo, itu kan harganya tetap beda. Mungkin dari kalau telur saya belinya per kilo, enggak per biji. Kalau kawan-kawan tuh kan banyaknya per biji. Jadi mereka juga jualnya harus tinggi.
0: Ini brownies yang best seller yang kakak bawa nih ke sini.
1: Iya.
0: Insya Allah. Jadi
1: kalau produk lainnya sih banyak, tapi yang benar-benar best seller tuh Lapis Surabaya. Kalau Lebaran itu minta ampun, minta maaf lah. Kalau mereka udah hafal, kalau udah momen HP Kak Uni ini enggak aktif. Satunya neror Kak Surabaya tanya. Memang Surabaya luar biasa. Alhamdulillah lah dikasih rezeki sama Allah, dipercaya mereka di Lapis Surabaya.
0: Jadi karyawan kakak nih. Maaf Bu Abang, saya sambil makan agak enak. Jadi kalau kakak nih karyawan kakak nih, kan berarti dari dulu sampai sekarang nih nggak pernah putus gitu, kerjaannya ada terus?
1: Iya ada, alhamdulillah ada terus. Nggak pernah, ya kecuali minggu. Kalau diturutkan sih sebenarnya minggu juga banyak pesanan, tapi kan karyawan juga butuh istirahat. Karena mereka yang capek.
0: Kalau menurut kakak, kalau kue yang enak tuh kak, dia tuh lebih condong kemana kak? Menteganya yang, butternya yang harum enak kayak model sekarang kan ada butter yang memang jadi premium gitu kan?
1: Iya.
0: Atau telur ke, atau susunya ke, creamer ke, atau apa kalau menurut kakak yang paling
1: kalau
0: bikin bestseller tuh?
1: Saya kan di Surabaya ya, setiap kue itu kan memang beda-beda, adonannya beda. Kalau saya di Surabaya itu dari mentega, tapi harus ada perpaduannya juga kadang. Kayak kemarin kan bahan pada naik, coba main di telur sama di susu, supaya tetap bisa jual murah, jadi kering. Jadi tetap harus imbang, tapi yang pertama itu dari mentega. Kalau memang mau pakai, kan bisa mentega yang mahal, tapi kalau untuk Surabaya saya dengan campuran putih telur enggak masuk. Mentega mahal, kuenya malah anjlok.
0: Oh gitu, jadi sesuaikan lah ya kak bahannya.
1: Iya, kalau premium mungkin bisa pakai mentega yang ada merek, bisa itu cantik. Tapi kalau untuk ekonomis nggak bisa.
0: Oh, jadi ini semuanya kue-kue kakak ini yang
1: ekonomis.
0: Yang ekonomis. Tapi ekonomis udah enak kak. Ini resepnya kakak dapat dari mana nih? Apa ke kakak? Coba-coba, try and error.
1: Coba-coba, semuanya coba-coba. Brownies itu coba-coba. Semua resep saya coba-coba semuanya. Nggak ada yang lihat di YouTube, lihat di apa? Karena kalau dilihat di YouTube Surabaya beda dengan punya saya. Beda. Brownies itu juga berapa kali? 4 kali coba.
0: Trial
1: supaya dapat yang kayak gini.
0: Oh, yang pas gitu ya.
1: Iya. Kalau rata-rata kan kalau di YouTube itu brownies itu kalau enggak pakai bahan ini dia kering. Enggak pakai bahan ini enggak kurang hitam dapatnya gitu. Tetap semua saya coba-coba.
0: Banyak ilmu apa? Banyak ilmu yang didapat nih, Kak. Karena jam terbang mungkin ya kak ya.
1: Ya mungkin
0: jam pengalaman, terbang, pengalaman juga. Pernah gak sih ditipu kak?
1: Saat ini sih yang nipu hanya satu orang. Dan orangnya masih ada. Itu lumayan juga jutaan.
0: Oh gitu.
1: Ya buat pelajaran lah itu.
0: Aduh.
1: Karena itu juga udah reseller.
0: Nah ini dia nih. Ya Allah jadi
1: saya udah pergi ke rumahnya. Tapi keluarganya itunya biasa ya udah berarti memang kalau kata suami saya mungkin rezekinya harus dibersihkan kurang sedekahnya.
0: Waduh positif nih Mbak Abang positif nih positive thinking nih.
1: Semoga
0: positif
1: ini feeling pertama nih. Dan yang terakhir.
0: Iya ya ini bisa dijadikan apa support lah ya kak ya membangun kita enggak gak kita terlalu negatif gak mendapatkan cobaan kayak gitu ya kak ya.
1: Biasalah orang nama apalagi kita bisnis yang kecil bisnis yang besar yang kadang udah pakai ini pakai itu aja bisa ketipu balik lagi oh mungkin Allah inilah memperingatkan kita mungkin benar kata suami oh kurang sedekahnya walau pasti kita gak terima kan oh aku udah sedekah kayak gini tapi gak usah lah nanti Allah ganti dan alhamdulillah saya dapat masih rezeki dapat masih modal dan lebih dikenal orang.
0: Nah ini saya mau nanya lagi nih kak. Ini sebetulnya privasi sih ya kak ya. Pribadi sih ini sebetulnya. Tapi bisa memacu orang lain lah ya. Kalau misalnya kakak jualan kayak gini, ini apa sih yang udah kakak dapatkan misalnya dari usaha ini? Biasanya kan orang kan, mohon maaf nih kak, ada orang yang kerjanya misalnya dia pedagang sayur ya, tapi dia bisa nyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri kak. Nah itu gimana tuh kan berarti ada suatu kan gitu, di Bali itu semua kan. Nah, walaupun mungkin kehidupan dia biasa-biasa ya gitu. Nah, kalau kakak nih jualan ini kan bayangkan satu hari 100 udah berapa untung aku. Kok kita hitung ya. Maaf kak, yuk hitung-hitung itu ekonomi.
1: Udah biasa nih. Teman saya sampai hitung per hari ini kok dapat sekian katanya udah biasa dah saya kok digitu kan teman tuh. Ya saya sih salah satunya kalau harta kan dalaya enggak usah dibicarakan. Anak saya yang di Kediri itu yang sekolah yang mondok yang sekolah itu bukannya ngecilkan suami ya, suami tetap punya andil, tapi itu benar-benar dari hasil jualan saya.
0: Dan itu pun suami bantu gak gitu?
1: Iya, suami istilahnya ada bantu, ada kerja juga kerja. Kan, tapi itu memang real dari usaha saya. Dia mondok di pesantren Lirboyo kan lumayan, di sekolah SMK PGRI 1 itu salah satu dari usaha saya bisa menyekolahi anak.
0: Itulah orang mau jadi sesuatu tuh kan perjuangannya bisa dapatkan sesuatu gitu. Iya,
1: makanya saya bilang sama teman saya tuh ini juga nih salah satu teman saya Ina Fitriani yang baru mencoba. Selalu dia bilang kan kakak nih acuan saya selalu bilang enggak usah pikirkan untung berapa. Aku kedepannya bagaimana? Jalanin tapi tetap fokus. Jangan kalau kita ini aku jual sekian, untungnya sekian, aku harus nyimpan sekian, ini sekiannya untuk jajan. Tapi prinsip beda-beda ya. kalau saya makainya itu dari dulu. Saya enggak pernah berangan-angan aku harus begini enggak. Tapi jalani dulu. Fokus dulu, ini kita harus konsisten. Gimana kue kita, produk kita dipercaya orang.
0: Nah, setuju. Kita brand dulu, Kak, ya?
1: Iya, kalau orang ini kan harus menggebu. Ini kue ini, begini-gini, enggak usah. Nanti kalau enggak diterima pasaran, kita kecewa.
0: Nah, betul.
1: Percaya diri dulu, fokus dulu, yakin. Kalau memang menurut kita udah enak, tanya sama keluarga dulu, gimana kue kita. Dah, jalani dulu. Enggak laku kalau baru mulai itu biasa. Tidak mungkin kita buat kue itu langsung dipercaya orang tuh tidak mungkin. Tetap ada prosesnya.
0: Yang proses nih kadang-kadang orang belum bisa nerima ya, ya Kak ya.
1: Makanya saya selalu bilang terutama teman saya nih biar dia dengar nih ya, Ina Fitriani itu ya. Aku kepengen kayak kakak, aku juga punya proses. Cuman orang kan tidak tahu, aku juga pernah jatuh. Tetap ada jatuh bangun. Sekarang pun udah dikenal orang, tetap ada saat kita down, saat saingan kita lebih dari kita. Tapi gak usah bilang, aduh gimana ini, gak usah. Oh aku harus percaya diri, aku punya brand, aku punya kue. Dia punya produk itu, kita punya produk ini, kita gencarkan. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya, gak usah kau merasa kecil. Kau bisa sukses, yakin. Pertama itu, yakin.
0: Yakin, bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur dah ya, gak Kak ya?
1: Iya.
0: Nah ini pula nih kakak nih satu hal ya kok saya tengok dari awal-awal kita bincang-bincang tadi itu ya. Ada satu ada kuncinya yang udah kakak kasih gitu buat siapapun yang mau mulai usaha. Nah kakak tadi ada mengatakan mungkin buat yang pertama kali usaha kue lah khususnya ya. Yeah. Kalau yang pakaian fashion itu beda. Mungkin beda lah ya.
1: Resikonya tidak besar seperti makanan kan.
0: Itu dia takut busuk, hancur. Yeah. Kalau itu kan bisa dipakai. Barang mati
1: iya,
0: barang kan?
1: Barang gak laku, trennya udah bisa diobral. Kalau kue kan ada masa.
0: Iya betul. Supaya
1: iya, berapa hari udah jamur kan udah susah.
0: Betul. Gitu. Ya, dan itu kasih apa resepnya tadi untuk maju untuk usaha tadi satu-satunya cara kita udah orang pesan baru kita bikin itu dan juga tadi promosinya kakak lebih memilih.
1: Iya, karena memilih agen. Tapi kalau mereka, kalau saya ini kan saya jujur, saya gaptek. Walaupun orang bilang saya ini udah gini relasinya, tapi saya gaptek. Jadi saya memang lebih tidak suka ya, karena maaf-maaf kata lah untuk reseller, untuk pembeli ecer. Kadang mereka kan cuma banyak nanya, bla bla bla bla bla. Udah capek jawab. Kadang mereka down gitu kan. Tapi kalau mereka yang memang rajin di media sosial, memang kerjaannya belum terlalu capek gitu kan, belum terlalu sibuk, ladenin. Salah satunya dari media sosial itu sekarang luar biasa. Jangan jadikan patokan, oh kakak main di agen. Nggak usah berpatokan sama saya yang istilahnya bukan sombong ya, nanti dibilang sombong. Kalau saya kan udah lebih dikenal, udah punya nama. Tapi kalau untuk UMKM pemula, jadikan media sosial, terutama marketplace. Itu luar biasa marketplace itu.
0: Terus cari ini juga nih, cari dukungan dari content creator juga gitu ya.
1: Ya ada. Kalau masih pemula sih jangan, karena kan budgetnya lumayan kalau konten. Maaf, bukannya mengecilkan content creator, tapi kadang ada kan mereka yang promo-promo. Makanya mau rajin di media sosial itu, kadang ada promo ini cuman sekian, cuman istilahnya kayak uang kopi, itu boleh. Tapi kalau yang untuk pemula bayar harus sampai 1 juta itu jangan.
0: Boleh kalau misalnya udah maju atau apa gitu, boleh gitu Kak ya.
1: Kalau pemula jangan.
0: Karena kan butuh modal juga gitu.
1: Iya, duit mati istilahnya itu. Dan bukannya saya ngecilkan konten kreator, maaf nanti dibilang saya sombong pula ya, enggak. Kan belum tentu juga konten kreator itu pasti penjualannya meledak. Coba dulu dari marketplace.
0: Oke, itu tipsnya Kak ya.
1: Iya, karena itu marketplace itu tidak mengeluarkan biaya besar. Kalau memang udah produkmu udah enak, udah dipercaya, udah ada uang lebih, boleh.
0: Nah, kakak mau nengok fenomena ini Kak. Fenomena orang jualan nih banyak nih Kak.
1: Sangat banyak.
0: Nah, dan supaya enggak ketipu biasanya kan ada orang nih kan jualan kan. Kalau kita kan kayak ini kan udah tahu Kak ya rasanya enak gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, kalau misalnya ada yang beli, misalnya saya nih kecewa Kak, misalnya udah beli terus di marketplace tuh ataupun dijual-jual di mana-mana tuh, ternyata ada yang kecewa. Memang memang ya kak ya, selera tuh masing-masing ada pasarnya ya kak ya. Ada
1: balik lagi ke selera.
0: Selera. Kering, kadang ada yang basah gitu kan ada. Nah itu bagaimana cara menjualnya tuh kak supaya apa ke kita harus apa mencat deskripsinya harus dikasih gitu.
1: Kalau saya kan Surabaya ini saya ada dua produk sebenarnya lupa tadi saya bilang. Kalau yang basah ini kan tipe saya. Kalau yang kering itu tipe adik saya. Adik saya juga, cuman adik saya itu memang tidak punya nama ya karena saya yang menjualkan produknya. Surabaya dia itu kering. Kalau saya selalu bilang mau Surabaya tipe basah atau tipe kering. Kalau untuk UMKM pemula, kalau memang mau jual di marketplace, bilang aja ini ada tipe Surabaya untuk selera balik lagi ke masing-masing. Tapi tipe saya seperti ini, tidak perlu menjelaskan detail seperti ini sih. Kalau saya ya pengalaman marketplace ya, dulu gitu.
0: Jadi kita tidak perlu menjelaskan, mereka tuh udah harus itu ya kak ya.
1: Iya,
0: udah...
1: dan jangan lupa cantumkan ekonomis.
0: Oh iya benar, kan biasanya kan ada yang premium, ada yang ekonomis gitu ya, ya kak ya.
1: Takutnya mereka kan berpikir, oh ini begini-begini sekali, biar aja rasanya. Nah kalau menerima komplainan, ya bilanglah sesuai dengan harga lah bang. Kalau menurut saya udah enak, tapi sejudes apapun reseller komplain kita, itu pasti ada kan?
0: Iya pasti ada. Ini ngapa murah nih gitu kan, mohon maaf ya. Ini ngapa murah, ternyata ekonomis gitu kan. Nah
1: kita harus nerima.
0: Oh gitu.
1: Harus terima walaupun menurut kita kue kita nih udah wah, tapi saat dia bilang B aja promosinya gini, maaf ya bang, balik lagi ke selera, mungkin produk saya kurang diterima abang, gitu aja walaupun dalam hati.
0: Tapi tetap ngomongnya baik gitu ya.
1: Iya supaya dia kan nanti oh itu bagus ya dikomplain tapi tidak ini.
0: Betul.
1: Gitu. Terima masukan dari mereka. Jangan marah walaupun kau enggak terima. Itu salah satu kuncinya.
0: Jadi kita nih selain kita mau menjual produk kita dengan apa jangan untung ya, tapi kita juga harus mau dikritik gitu ya, ya kak untuk betul. Demi kebaikan kita seorang. Dan kakak biasanya kalau udah dikritik tuh itu enggak dirubah enggak atau apa?
1: Perbaiki.
0: Upgrade.
1: Iya. Tetap menurut kan pertama saya buat kue ini coba ke karyawan, terus coba ke suami, ke orang tua. Kadang karyawan bilang manisnya pas-pas, tapi saya tetap tak percaya diri. Kayak kemarin buat kue baru kan, mereka bilang pas manisnya, enggak kemanisan. Nah nanti saya buat tester, karena saya bekerja sama dengan agen, admin yang suruh merasa, oh ini pas kak katanya. Nanti dari 10 orang itu, misal yang 5
0: survei.
1: Iya, misal lebih banyak yang enggak pas, nah itu saya ikutin mereka, tidak mengikuti juga karyawan.
0: Oke.
1: Tidak juga mengikuti saya sebagai pembuatnya. Kan? Enggak. Tetap harus mengikuti selera yang lebih banyak.
0: Oke, nanti kita akan bahas mengenai gimana resepnya apa dikasihkan ke karyawan apa enggak. Kita break loh kak ya. Nah, karena akan kita kembangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Mbok abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harusnya bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Paceri Nanas. Paceri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.

0: jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu usiknya tu. Yuk kita sangkut. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport dia nak. Insya Allah jadi terkenal. Mok dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu, buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh, ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: Hello abang-abang, kita masih di teras UMKM dan masih sama saya Kak Uni ya, yang owner Uni Shop nih. Kue-kue. Nah, kue-kuenya banyak buat abang. Kalau buat abang mau pesan dengan Kak Uni nih, boleh. Berapa ke nomor kontaknya Kak? Tapi langsung gitu ya?
1: Boleh.
0: Boleh share Kak nomor kontaknya Kak?
1: 0895 07 25 2100.
0: Nah, mudah tuh. Bisa di buat abang bisa mau pesan, boleh nih dengan Kak Uni lewat perempat pun boleh, nanti saya share nomor kontaknya ke buat abang gitu ya. Nah, ngomong-ngomong jenisnya banyak enggak nih Kak? Coba tadi hitung. Bayangkan tuh berapa anu tuh.
1: Untuk browniesnya sendiri ada di best sellernya brownies roll, brownies papan, brownies bola, brownies topping panggang. Itu 4 jenis untuk browniesnya, brownies panggangnya aja.
0: Brownies panggangnya belum kukusnya. Mm-hmm.
1: Belum kukusnya. Ada yang lapis coklat, ada lapis keju, ada yang lapis selai coklat. Banyak, pokoknya yang untuk jenis browniesnya aja lebih dari satu. Belum dari Surabaya lagi tuh.
0: Belum dari Surabaya nih.
1: Ada jadi Surabaya, Surabaya pun. Iya, ada banyak jenis sih, cuman yang best seller dan yang pasti diproduksi tiap hari itu lapis Surabaya sama brownies.
0: Saya tidak belengar makannya nih Kak.
1: Oh, tuh, alhamdulillah, berarti cocok seleranya.
0: Iya, tidak minum-minum saya tadi. Malah yang ngambil-ngambil terusnya kue nih. La ilaha illallah.
1: Alhamdulillah, berarti suka kan, senang gak kita sebagai pembuatnya? Makin ini optimis.
0: Empuk,
1: Bang.
0: Empuk.
1: Teksturnya sih basah kalau Surabaya saya. Kadang-kadang ada juga yang enggak suka basah, suka tipe kering. Kalau saya ini kan tipenya basah.
0: Jadi tadi apa tadi tuh?
1: Karyawan.
0: Karyawannya tadi tuh. Bikin saking enak ngemat tuh jadi lupa pertanyaannya. Jadi jenisnya tadi ada brownies, ada lapis Surabaya,
1: ada sifon,
0: sama sifon, sama lapis legit.
1: Iya, lapis legit, lapis nanas juga ada.
0: Lapis legit maksudnya lapis legit tuh lapis legit nanas, lapis legit.
1: Lapis nanas itu beda.
0: Oh, beda.
1: Beda karena per layernya ada nanas. Adonan nanas, adonan nanas. Jadi setiap itu tuh lapisannya nanas. Kalau lapis legit tuh lapis legit umumnya, lapis cuman yang berlapis-lapis. Kalau yang bertopping ada prune, Nutella, cream cheese, banyak jenis, ada lempuk, kismis, sukade, keju, kacang, banyaklah.
0: Oh, mantap. Jadi berapa dari induknya nih? Berapa 5? Lapis Surabaya, brownies,
1: kalau legit Surabaya, sifon. Brownies, sifon, lapis nanas.
0: Lapis nanas 5.
1: Apalagi lupa juga nyebut, banyak sih produknya. Cuman yang best seller inilah yang pasti diproduksi setiap hari itu kan lapis Surabaya, brownies dan sipon. Kalau untuk dilapisnya itu lapis nanas sama lapis legit tapi alvarian. Kalau untuk jenis lapis ya, ini kan jenisnya jatuhnya cake.
0: Oh iya, cake nih. Itu masuk cake juga ya Kak ya?
1: Iya, cake kalau ini. Kalau sipon itu kenapa orang bilang, Kak kenapa enggak dibilang bolu atau cake? Karena sipon dengan Surabaya menurut saya ya kan beda-beda juga ya pendapatnya. Kalau menurut saya kenapa dibilang sipon, karena bentuknya spon.
0: Kalau ini kan basah, iya, jadi basah. Bisa dikategorikan tadi ya cake ya.
1: Kalau basah ini. Bolu itu balik lagi ke orangnya. Ini kan menurut saya kalau bolu itu kan teksturnya tidak terlalu basah, tidak terlalu kering.
0: Betul. Kayak spon-spon gitulah ya, tapi
1: tapi tidak terlalu, kalau si saya bilang sipon, sipon saya itu benar-benar kering. Tapi dia lembut.
0: Oh, lembut sekali gitu ya.
1: Iya, yang benar-benar kayak spon itulah yang kenyal-kenyal. Iya, gitu. Makanya tetap, kenapa enggak sebut ya semuanya sama, Kak? Ya kalau mereka nyebutnya sama terserah, tapi kalau dari saya yang pembuat itu memang beda karena cara pengolahannya beda, bahannya juga beda dan hasilnya juga beda.
0: Jadi itu produk ekonomis semuanya tuh?
1: Semua ekonomis, saya tidak ada yang premium. Karena kalangan saya juga rata-rata kan bukan. Tapi enggak juga sih, kadang yang menengah ke atas juga
0: mau gak?
1: Rata-rata besar. Sekarang beli ini juga kok. Apalagi ekonomi lagi seperti ini kan. Masih masuk lah. Menurut saya ya, enggak tahu menurut mereka. masih tidak terlalu mengecewakan untuk rasa di produk saya. Mm-hmm. Coba dulu lah.
0: Iya, betul. Kalau enggak coba enggak tahu nih. Soalnya kan ini kan untuk arisan pun bisa gitu, Mbak. Belum bukan momen-momen kayak acara-acara pun bisa nih. Kalau untuk pesta perkawinan pun masuk nih, Mas, bisa, Kak?
1: Iya, bisa. Mm-hmm. Biasa kok saya acara. Kemarin di PCC itu ada acara dari Sambas, acara besar itu Surabaya dan Brownies saya majang di sana. Dua kali di PCC itu acara besar dan mereka ada itunya kan dari panitia. Mereka gini-gini, Kak, katanya.
0: Okay. Gak
1: percaya dibilang ekonomis dengan harga sekian. Berarti kan sudah boleh agak bangga dong saya gitu.
0: Betul.
1: Diterima mereka yang orang atas.
0: Betul, kalangan atas gitu ya, ekonomi ke atas. Nah, terus kalau misalnya kakak nih, ini apa sih namanya, ekonomi kan banyak ininya juga nih, Kak. Apa saingan kalau menurut kakak nih, kue-kue yang udah kakak jual, kakak produksi ini, Kak. Nah, ada enggak kakak pernah merasa, kan biasanya kan ada orang tuh kuenya harga gitu, Kak. Nah, ada enggak kakak merasa persaingan harga nih gitu?
1: Karena saya percaya diri dengan produk saya, dan untuk dua produk, tiga produk saya itu Surabaya, Brownies dan Sipon, belum ada sih kayaknya yang saya merasa ih nanti kue aku enggak laku dia, enggak. Karena memang saya lihat sendiri ya, bukan dari hasil itu, beda. Ditambah lagi mereka bilang Surabaya kakak tuh beda dengan mereka. Ada kok Surabaya yang lebih tinggi dan lebih murah dari saya. Waktu booming Surabaya saya, semua teman-teman pada buat. Ujung-ujungnya mereka hilang, saya tetap bertahan. Karena memang yang dicari Surabaya Uni. Jadi saya tetap percaya diri walau orang. Kayak lapis 35 kemarin lagi viral, saya tetap percaya diri dengan 50 ribu. Dan alhamdulillah. Ya yang penting tuh tadi saya bilang, fokus percaya diri dengan produk kau,
0: produk
1: sendiri.
0: Kita dan juga kita harus yakin kalau rasa tuh tidak mengecewakan harga, harga tidak mengecewakan rasa. Gitu.
1: Jangan orang buat sekian, dah laku ikut pasaran sekian, jual ke sekian, nanti yang rugi tuh di kita. Karena orang udah taunya kue kita rasa ini, tiba-tiba beli kok jadi kayak ini rasanya, kan gitu. Boleh sih ikutin perkembangan, tapi jangan terlalu menjatuhkan kalau kau udah punya resep sendiri.
0: Nah, ini dia punya resep sendiri, karena kan setiap orang tuh kan punya beda-beda ya, Kak, ya, standar kuenya gitu.
1: Walau resepnya terfasi, sama, bahannya sama, cara pengolahan beda tangan itu kadang hasilnya beda.
0: Mohon maaf nih, ada orang bilang beda kriya, beda rasa.
1: Iya, kayak saya sama karyawan saya aja tuh, kalau itu tuh tetap sampai karyawan udah saya ajarin, aku kok gak bisa sih kayak kakak, tetap beda, padahal resep saya kasih sama dia, cara saya ajarkan.
0: Oh, dikasih resepnya ya, Kak? Gak takut, Kak, misalnya, oh ini resep saya ini bakal dipakai orang nih gitu nih, dijual terus dengan brand yang ini. Gak takut
1: sih,
0: tuh?
1: Gak juga sih, dari dulu, dari pertama tuh, pertama saya mikir kayak gini, waktu pertama karyawan saya yang pertama yang sekarang udah nikah kan berhenti. Kalau aku tetap duduk di sini, gimana aku mau pasarkan di luar? Kalau aku enggak percaya sama karyawan aku sendiri, gimana usaha aku bisa berkembang? Paling aku bilang, kalau seandainya nanti kalian berhenti di kakak, terus mau buka usaha dengan resep kakak, silahkan. Tapi jangan pakai nama kakak. Kau berdiri sendiri. Enggak apa-apa kau berdiri sendiri. Tapi jangan bilang, ini resep Kak Uni loh, aku gini-gini. Jangan menjual nama kakak.
0: Soalnya brand tuh mahal, Kak.
1: Iya,
0: membuat produk
1: itu, kita buat resep itu sakit kepala. Dan itu bukan sekali langsung jadi, pakai
0: modal.
1: Proses.
0: Modal.
1: Tapi saya pikir gini, kau udah bantu kakak, karyawan udah kakak sebesar ini, kakak bisa dapat semuanya juga dari kau. Misalkan pengen sekarang usaha sendiri, punya pendapatan sendiri, ya enggak apa-apa, berkembang.
0: Oke, berarti kakak tidak menutup rezeki orang, tapi silakan. Tapi janganlah pakai brand saya gitu ya.
1: Iya, jangan pakai brand saya dan jangan bawa nama ini resep Kak Uni. Jangan berdiri, buat nama sendiri. Misal nama si A, buat sendiri.
0: Nama Wiwin misalnya, Wiwin Cake gitu ya.
1: Iya,
0: boleh gitu ya.
1: Boleh. Tidak nutup rezeki, karena saya pikir ya kalau memang Allah masih ngasih kepercayaan sama kita, walaupun dia buat produk yang sama, ya masih rezeki kita.
0: Pasti beda gitu. Rasa pasti.
1: Iya.
0: Tidak sama. Nah, Kak, satu lagi nih, Kak, yang mau saya tanya, daerah mana yang paling laku nih, Kak, produk kakak nih?
1: Waduh, kalau semua daerah sih kayaknya alhamdulillah laku lah ya, kalau di daerah Pontianak, karena kan agen-agen yang bekerja sama-sama saya ini ada di semua tempat. Berkah Jaya itu ada di setiap penjuru. Iya. Pernah dengar, siapa yang enggak kenal Berkah Jaya? Ya, ada di semua penjuru. Kalau di daerah Tanrai itu ada dipegang Kitty Snack di depan chatting. Kalau di daerah Podomoro ada Uni Cookies, orang pertama yang main dengan saya dan membuat nama saya besar. Kalau di Pancasila ada snack Nyomi. Jadi semua titik kayaknya ada. Di Ayani juga ada minimarket yang bekerja sama-sama saya. Aduh, Abah.
0: Iya, baiklah Bu Abang ya. Satu lagi nih Kak, terakhir pesan buat pendengar kita yang mau usaha. Dan kadang gak mungkin Kak ya, orang tuh mau usaha pasti jatuh bangun
1: ya, pasti
0: yang memulai ada yang berat, ada yang sulit, dan bahkan bertahun-tahun sakit gitu. Gak semua orang langsung mudah gitu Kak. Mungkin kalau Kakak bisa lah.
1: Gak, saya juga ada proses. Cuman kan mereka tidak tahu prosesnya saya. Mereka taunya sekarang Uni udah besar, udah dipercaya agen, dekat sama owner-owner enak. Enggak segampang itu. Saya juga punya proses. Dipitnah udah, dibeci orang udah, gagal di produk udah, tidak ada modal udah. Semua udah saya jalanin. Makanya kalau teman-teman, Kak gimana sih kayak Kakak, enggak usah lihat enaknya dulu. Berjuang, yang jelas tuh tadi pertama fokus, enggak perlu modal besar. Kau ciptakan dulu produk yang ikutin, sekarang yang lagi viral apa? Sekarang Malaka, lagi viral. Coba, kalau memang enggak tahu resep, sekarang YouTube banyak.
0: Betul.
1: Coba di YouTube itu kau coba yang mana yang cocok, yang masuk hitungannya. Pertama itu, coba pasarkan enggak usah ke tempat yang jauh-jauh, kan punya teman. Jual dengan harga WA. Ekonomis, iya, posting di WA. Itu pertama. Yang penting ikutin apa yang lagi viral, tapi jangan terlalu yang mentang-mentang ekonomis sembarangan juga enggak.
0: Asal gitu ya.
1: Yang penting Malaka udah gini, enggak usah. Jadi ikutin dan fokus. Kalau yang namanya enggak laku itu biasa. Makanya kalau pemula jangan buat yang banyak. Coba dulu open PO. Aku pertama buat dulu untuk diri sendiri ya. Kita rasa buat dulu posting, aku mau buat ini, kan punya teman. Apalagi sekarang kan udah gaul, udah ada sering ngumpul-ngumpul. Betul. Gitu kan. Nah coba aku jual yang ekonomis, jual yang harga paling murah dulu, jangan ukuran besar.
0: Itu tipsnya tuh ya, yang murah dulu, jangan yang besar. Itu salah satu trik jagang.
1: Fokus, percaya diri. Itu yang pasti, tidak perlu kau punya modal harus berjuta, enggak. Saya dulu enggak punya modal, dulu saya pakai uang suami. Iya, pakai uang suami ya, saya bilang pinjam duit dulu.
0: Nanti kalau udah laku tenang pas diganti.
1: Iya, dan alhamdulillah dulu suami enggak terlalu mendukung. Karena kan dulu saya fokus ke HP kan, karena main marketplace. Jadi suami bilang jangan main HP terus. Aku bilang aku lagi berusaha. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa beli sendiri apa yang saya mau. Saya bisa nyekolahkan anak saya dengan fokus. Kalau jatuh udah, ketipu udah. Jangan giliran gak laku, jatuh. Dah lah modal aku habis, kuih aku tak laku. Gak macam mereka. Banyak orang kayak gitu. Bangkit lagi. Oh ini gak laku, aku coba kuih lainnya. Ikutkan dulu pasaran. Apa yang lagi tren, itu pasti dibeli orang.
0: Okay. Jadi itulah tadi tips-tipsnya banyak ya, isi-isinya nih yang Kakak udah dibuka semua. Dan ini rahasianya nih,
1: biasanya nggak ada yang rahasia kalau rahasia. Bagi saya, saya ajarkan ke karyawan, ke reseller, terutama ke teman saya Ina yang lagi bangkit. Jangan kau tanya Kak gimana caranya nabung, tak usah pakai kau tabung. Beda orang sih, tapi kalau kau berpatokannya sama Kakak, jangan pikir dulu untungnya sekian, ditabung sekian, dimakan sekian. Modal yang ada kau putar dulu.
0: Mantap, modal dulu
1: ya. Besar.
0: Misal, karena baru soalnya, baru merintis kan?
1: Siapa?
0: Inanya kan?
1: Enggak baru, Ina itu sebelum saya merintis dia udah lebih dulu. Cuman enggak pernah sukses.
0: Belum.
1: Karena dia selalu mencatat, dapat saya sekian, harus sekian. Jangan.
0: Oh gitu.
1: Jangan kayak gitu sistemnya, jangan. Tapi beda orang ya, kalau prinsip saya ya, jangan kalau baru pemula, jangan selalu dapat 100.000, 50 tabung, 50 untuk modal, jangan.
0: Buat jak gitu ya.
1: Buat jak dulu, enggak usah mikir untuk nabung. Kalau memang untuk beli bensin, jajan okay, tapi untuk nabung jangan. Nanti ada masanya orderan udah banyak, itu bisa untuk kita nabung. Kalau pemula jangan.
0: Oh gitu. Yang penting buat jak dulu semampunya,
1: seadanya modal.
0: Nanti dari situ bisa berkembang kue kita. Namanya kita awal mau pemasaran, masarkan dulu produk-produk kita.
1: Iya, makanya kalau modal belum banyak, terus belum itu, buka PO. Caranya supaya kue habis. Besok kita buat ini nih, buka PO. Misal cuman yang mesen 4 orang, buat 4. Paling lebih 1. Kadang kan ada orang waktu PO tak mau pesan. Udah jadi, Kak, boleh 1 lebihkan 1 atau 2, tapi jangan banyak. Buka lagi PO gitu. Misal hari ini kita buat risol. Kan banyak produknya, produk Kak Ina tuh. Risol belum laku, buat yang lain. Mana yang paling banyak dibeli orang, itu fokuskan.
0: Berarti udah, orang tuh udah seleranya di situ,
1: iya,
0: udah kena itu.
1: Jangan ikutin saya yang sekarang udah produksi ratusan lalu, ah, aku mau kayak kakak lo buat ratusan, jangan. Dan intinya tadi, kalau modal kecil jangan mikir untuk nabung dulu.
0: Produk kita dulu ya.
1: Fokuskan ke produk kita, dan setiap hari ada produksi. Kadang kan hari ini orang gak pengen, besok kan, Kak, ada buat ini gak? Saya pengen ini. Jadi orang gak lari ke orang lain. Gitu.
0: Berarti ini apa namanya, kakak tuh jaga pelanggan nih berarti.
1: Iya, biar enggak lari ke orang. Jangan jadikan patokan saya, oh kakak ya setiap hari buat ini, jangan. Bukannya saya enggak mau berbagi, cuman kan kita beda itunya ya sekarang.
0: Betul, rezekinya beda.
1: Iya, pasarannya juga beda. Kalau saya kan lebih main ke agen. Jadi udah pasti tiap hari produksi sekian. Jadi
0: permintaan.
1: Karena stok habis kan. Jadi terima kasih lah untuk agen-agen yang masih mempercayai saya sampai saat ini.
0: Tuh dari kak ini ya, siapa tadi itu agen-agennya?
1: Ada. Ya yang pertama itu terima kasih buat Uni Cookies.
0: Uni Cookies.
1: Buat Kitty Snack. Kitty Snack. Buat Snack Nyomi, dan sekarang yang luar biasa, Berkah Jaya.
0: Berkah Jaya, baik, makasih lah buat yang sudah. Berarti itu juga membantu UMKM lain ya, yang pro, apa namanya, agen-agen tadi itu ya. Makasih buat agen-agen yang udah ikut membantu juga.
1: Ya sekarang agen-agen kan luar biasa mengangkat UMKM.
0: Luar biasa, betul.
1: Jadi kalau ada UMKM yang, kan banyak tuh yang nanya sama saya, Kak, gimana sih cara masukkan ke UMKM? Kalau setahu saya, pengalaman saya, antarkan tester. Kalau memang produknya cocok di agen, pasti kalian diterima. Tapi kalau nanya, Kak, macam mana cara dekat sama owner-owner, itu saya mohon maaf, tidak tahu gak saya itu.
0: Mereka yang
1: mereka merasa, karena mungkin cocok. Saya ini orangnya terlalu cuek kali ya, terlalu ramah ke sok ramah, tidak tahu gak. Kak ngopi yuk, Kak ngumpul, hajar.
0: Easy going ya, intinya easy going.
1: Yang penting ramah lah.
0: Betul, welcome sama orang tadi. Itulah saya bilang welcome, easy going, itulah apa sih namanya, aset kita ya kak ya.
1: Iya, biar menjalin kerjasama sama mereka. Jadi kita harus di rumah, kau tak ada garam, tak ada micin, tak usah kau pikir. Saat mereka begini, kau senyum ya sama admin, sama ownernya. Tak usah pikirkan di rumah, balik rumah boleh pusing, tapi di depan tampilkan yang terbaik.
0: Betul.
1: Supaya, oh owner itu tuh terlalu ramah, padahal dia tak tahu kepala pecah.
0: Kepala pecah, mikirkan modal, mikirkan karyawan.
1: Semua, tapi gak usah nampakkan di luar. Kita tampakkan kesuksesan kita aja, produk kita laku, walaupun sebenarnya banyak retur, banyak apa, tak usah.
0: Sebenarnya
1: iya kan,
0: kalau
1: pasti ada retur,
0: ada,
1: kan?
0: Pasti.
1: Tapi gak usah nampakkan. Jadi orang bilang, oh berarti kue dia gak enak ya, banyak retur. Gak usah gitu.
0: Iya betul.
1: Tinggal kau kurangin. Misal hari ini nitip 10, ternyata kurang laku, lakuin cuma 5, besok nitip 5. Tapi jangan putus, biar cuma 2-3 cetak tetap harus ada.
0: Harus ada produk itu.
1: Kalau untuk UMKM lain lah ya, yang nanya kan selalu bilang, Kak Uni nih gini, dulu sama ini gini, sekarang gini, kok tetap gini. Ya itu aja. Tak usah pikirkan garam yang tak ada.
0: Betul. Lah jalan ya terus nih, apa yang harus kita. Benar-benar bikin pusing ya, negatif-negatif thinking itu ya kak ya. Makasih kak
1: sama-sama
0: Uni untuk sharing ilmunya ya.
1: Sama-sama.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses kak Uni.
1: Amin.
0: Karena kebaikan tuh pasti datangnya juga baik gitu ya.
1: Iya.
0: Amin. Alhamdulillah. Makasih lah buat kak Uni yang udah
1: sama-sama
0: sharing, bagi-bagi informasi. Makin sukses Kak Uni.
1: Kami.
0: Nanti mudah-mudahan bisa 200 nih.
1: Amin.
0: Biar teler.
1: Kalau lebaran itu bukan ratusan,
0: ribuan.
1: Enggak,
0: maksudnya tiap hari nih, selama ini nih.
1: Kalau
0: kan tadinya 100 nih katanya.
1: Itu untuk Surabaya aja.
0: Surabayanya nanti Surabaya bisa jadi 200 nih mudah-mudahan.
1: Dan tidur si Irma nanti pusing kepala Irma, betampal koyo dia.
0: Enggak apa-apa. Mudah-mudadan semuanya lancar lah Kak ya, sampai karena bisa membantu orang lain itu juga kan rezeki.
1: Mempekerjakan mereka kan, terutama karyawan saya kan dari kampung, nginap di rumah.
0: Masya Allah, itulah.
1: Sama-sama doa mereka, kerja sama mereka kan yang buat saya sekarang seperti ini. Makanya ke karyawan kita pun ya kasihlah anak yang bagus juga ke dia supaya dia senang, merasa enak.
0: Baik. Makasih Kak. Baiklah Bu Abang, asik ngobrol ya Bu Abang ya dengan Kak Uni ini.
1: Nampak berlanjut ya, selesai nutupnya.
0: Kasih ya. Itulah kehadiran Kak Uni ya di teras UMKM di pada siang hari ini, dan juga kita harapkan bahwa semua pelaku UMKM ini sukses semua ya.
1: Amin.
0: Dengan usaha-usahanya jangan pantang menyerah, maju terus apapun yang terjadi, karena rezeki itu kita tidak ada yang tahu ya, mungkin hari ini belum, besok pasti ada.
1: Fokus ya.
0: Oke, baik Mbak Abang, sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kat itu jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport dia nak, insyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu, buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh, ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: Bang, bang, makan siang yuk. Adek sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh, adek nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen.
0: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa, dek. Dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang. Kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah, dek. Asal kita mau, ya memulainya dari sekarang. Sama juga, kita bantu petani lokal.
0: Oh, iyalah. Kalau gitu, adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo, cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya udah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level? Ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Pak, kenapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Baik, Pak Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Pak Abang, Pekan Raya Pontianak atau PRP yang kedua dilaksanakan di Rumah Radang ini mampu menghadirkan geliat ekonomi UMKM. Jadi Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, mengatakan bahwa event Pekan Raya Pontianak ini yang kedua yang dilaksanakan di Rumah Radang memberi banyak efek positif untuk pertumbuhan perekonomian di Kota Pontianak, utamanya sektor UMKM. Dan Bu Abang, di malam penutupan walaupun hujan ya, tapi tidak menyurutkan semangat untuk masyarakat ya untuk hadir ke acara PRP. Terlebih di malam penutupan itu banyak suguhan hiburan, baik mulai dari arena permainan, musik, dan tentunya suguhan kulineran UMKM dengan harga murah tapi rasanya enak, Bu Abang. Nah, pada kesempatan itu, Satarudin juga mengapresiasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak yang ikut memberikan layanan pembayaran PBB di lokasi PRP tersebut, Mbak Abang. Nah, jadi kolaborasi antara pelaksanaan event dan pemerintah ini memang harus terjalin mesra, Mbak Abang. Cie, bukan orang ya, tapi sesama apa namanya pemerintahan pun pelayanan pemerintah harus mesra. Nah, salah satunya dengan adanya pelayanan PBB, kemudian disertakan juga dengan tim dinas kesehatan dan petugas BPBD unit damkar di acara tersebut. Karena di tahun depan stand pelayanan di setiap OPD Kota Pontianak ini bisa ikut berkontribusi dalam kegiatan ini, begitu juga BUMN dan BUMD lalu kementerian vertikal, sebab setiap lembaga ini punya program masing-masing, Bu Abang, kemudian bisa disosialisasikan semuanya. Nah, di tahun ketiga PRP mendatang, ia juga ingin event ini bisa lebih besar dan bisa jadi event yang semakin ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jadi ruang UMKM diperbanyak ya, kemudian hiburan pun harus dikemas sangat kreatif ya, karena ketika PRP ini akan dilaksanakan akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat banyak. Nah, jadi tidak cuma dari Kota Pontianak tapi juga masyarakat dari kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Kalimantan Barat dan juga dari luar nih, orang-orang dari luar Kalbar yang mau datang untuk menonton acara tersebut.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Selawat dan salam kami sampaikan pada Muhammad Nabi junjungan. Semoga sapa

0: Lantunan irama merdu itu dilantunkan Raden Jamrudin, seorang budayawan asal Simpang Matan, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair gulung. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung tidak jauh berbeda dengan syair Melayu yang tumbuh dan berkembang di tanah Melayu serantau. Dinamakan syair gulung itu sendiri dikarenakan kebiasaan penyair yang selesai membacanya langsung digulung dengan tujuan untuk menjaga etika.
1: Diberi nama syair gulung karena naskah syair itu saat kita menyajikan kepada publik, ini kertasnya harus digulung. Kenapa harus digulung? Sehingga yang mempermudah kita membuka saat kita membaca. Teknis menggulung ini tidak seperti menggulung barang-barang yang lain. Kalau barang lain gambar ke dalam, tapi syair gulung justru tulisannya keluar agar kepala judul begitu kita pegang ini langsung terbaca. Nah, kemudian kenapa harus digulung? Kita menjaga etika di saat kita menyampaikan pesan, kritik dan saran oleh syair itu sendiri.
0: Syair gulung tumbuh dan berkembang sejak zaman Kerajaan Matan Tanjungpura yang dahulunya dikenal dengan Kerajaan Bakulapura di bawah kekuasaan Kerajaan Singhasari hingga masa kejayaan Kerajaan Matan berakhir. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung memiliki dua fungsi, yakni seni menghibur dan media untuk menyampaikan protes atau rasa tidak senang rakyat kepada para petinggi penguasa saat itu.
1: Nah, syair gulung pada waktu itu mempunyai dua fungsi. Selain fungsi seni untuk menghibur, tapi juga merupakan media untuk menyampaikan unek-unek oleh rakyat jelata kepada para petinggi negeri kerajaan, terutama kepada para raja. Melalui syair gulung, kita menyampaikan pendapat dan sebagainya, ini akan terlihat kearifan, kemudian etika, akhlak dan moral kita.
0: Syair gulung dahulunya dibacakan atau dilantunkan para penyair pada saat acara-acara khusus adat dan keagamaan yang isinya penuh dengan nasihat. Terdapat perbedaan dari kaedah-kaedah penulisan syair gulung yang berkembang di masyarakat Simpang Matan dengan syair gulung di beberapa daerah lainnya, termasuk syair gulung yang ada di Kabupaten Ketapang.
1: Kemudian pesan yang disampaikan, kalau syair gulung dari daerah kita Kerajaan Simpang, kalimatnya sering berangkai, ada keterkaitan, bait pertama, kedua, dan seterusnya. Artinya tidak terpenggal-penggal. Dan kemudian kita tetap mengikuti akidah penulisan syair, kaidah penulisan syair, di mana kita menggunakan sajak A-A-A-A. Nah, di tempat lain, dia biasa menggunakan syair yang bersajakan A-B-A-B. Nah, singkatnya, mereka kadang-kadang kaidahnya pantun, tapi dilagukan dengan lagu syair. Jadi kalau kita punya lagu sendiri.
0: Seiring perkembangan zaman, syair gulung mulai tersisihkan dengan munculnya beragam seni hiburan yang lebih menarik di kalangan generasi saat ini. Kekhawatiran akan kelestarian syair gulung khas Simpang Matan ini dirasakan Nurman, yang juga seorang penyair yang kini usianya sudah tak muda lagi.
2: Yang muda ini dia tidak ada minat untuk belajar kalau di sini. Tua. Nah, saya kan dah menganjurkan. Aku ni dah tua. Belajarlah saya gulung ini. Belajarlah saya gulung ini kerana aku dah tua, ambillah. Dia tak, tak ada dapat, dia tak mau. Payah kata dia. Itu lah. Bagaimana cara kita tak tahu lah. Kita tu, niat kita tu kan itu. Supaya dia pindah. Dah hilang.
0: Berbagai upaya untuk melestarikan warisan budaya leluhur itu dilakukan oleh para penyair, terutama kepada generasi muda yang tinggal di Simpang Matan. Tak mengenal rasa bosan, pengabdian tanpa pamrih itu mulai menghasilkan buah yang rasanya manis dengan bermunculnya penyair-penyair muda yang berbakat. seperti Hernida dan Muhammad Akbar yang dalam kesehariannya juga belajar syair gulung di rumah gurunya Mahmud Mursalim.
3: Ayum, kita latihan tempatnya di tuan-tuan, tempat guru saya sekaligus ayah angkat saya. Tapi teman-teman jawabnya biasa gini, ah enggak ah susah, enggak tahu lagunya susah. Gimana lah ya? Dia tuh pas diajak tuh mau sekali, mau diajak ke tempatnya langsung, enggak sempat, enggak ada waktu. Susah ngajaknya generasi muda sekarang nih.
4: Harapan saya syair gulung itu lebih dikenal. Yang dikenal karena memang tadi saya bilang karena saya itu memang suka dan karena cinta. Dari kecil saya memang mendengarkan syair. Tentunya inginnya itu yang saya suka itu dikenal oleh orang lain. Terutama untuk anak-anak mudanya gitu kan, karena kan ya yang tua-tuanya sudah mulai susah untuk ruang geraknya terbatas.
5: Memberi rahmat siang dan malam pada makhluknya seluruh alam.
0: Kini, syair gulung menjadi seni hiburan yang cukup populer. Tak hanya di negeri asalnya Matan Tanjungpura, tapi terus meluas seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Beberapa event besar daerah tak luput untuk menampilkan syair gulung yang pada tahun 2022 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.

Ya baiklah Bu Abang, kita masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Bu Abang, Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Kota Pontianak Sulastri ini menegaskan pentingnya ya, peran perempuan dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Jadi ia optimis perempuan ini mampu terus berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dan itu ia sampaikan saat mengunjungi booth-booth UMKM dalam event Saprahan Katulistiwa 2026. Nah, jadi perempuan ini punya kontribusi yang besar pastinya Mbak Abang ya, dalam meningkatkan perekonomian baik di tingkat keluarga maupun daerah. Dan ia juga menekankan kalau perempuan tuh punya hak dan juga potensi yang sama dengan laki-laki untuk berkembang di dunia usaha. Nah, selain itu ia juga menyoroti pentingnya pelestarian budaya lokal melalui kolaborasi dengan para pengusaha UMKM. Dan ia menilai kegiatan seperti Saprahan Katulistiwa itu menjadi wadah strategis untuk memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Dan tentunya ia menambahkan bahwa dengan komitmen dan kemampuan dalam memanfaatkan peluang, perempuan ini bahkan ya punya potensi melampaui pencapaian laki-laki di bidang ekonomi. Jadi tentunya ia juga optimis kalau perempuan itu bisa menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya di masa mendatang.

ke Mbok Abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama.

Warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Jambo Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mak. Pak, kenapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji. Adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, pak. Yuk, pak.
5: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Tak ada tagihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali ke ni dengan awak tu?
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokannya tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokannya tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sebuah naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Menembuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Siang Bu Abang, siang hari ini kota Pontianak terang ya, karena matahari bersinar cerah. Itu masih gagah ya dengan sinarnya gitu. Sampai-sampai orang-orang jam-jam segini ini enggan keluar rumah Bu Abang. Hawa panas Bu Abang di luar sana tuh, jangankan nak turun ya, kena matahari hawanya ya panas. Tapi buat yang memang udah terbiasa ya dengan panas, tapi kita ini pun panas-panas, kita ini pun enggak terlalu panas panas di momen-momen tertentu ya, kayak titik kulminasi periode titik kulminasi ya Mbak Abang ya, yang hadir itu dari bulan Maret dan juga September, setiap tanggal 21 sampai 23. Itu panasnya bukan main Bu Abang. Minum terus haus ya. Kadang-kadang kita berpikir, "Oh, panas luar biasa." Oh iya, rupanya itu periode titik kulminasi, rupanya fenomena kulminasi. Baru tersadar ya. Nah, setelah kita tahu tanggal berapa nih? 21 misalnya, pas Maret ke September ke, "Oh iya, rupanya kulminasi." Pantas kata orang ya, dari tadi malam tuh berkipas. Jangankan siang, malam pun panas Bu Abang. Tapi ya kalau kita di kota Pontianak kan tak heran, karena kita dari kecil dan besar di Pontianak, ya tak terlalu lah kita hiraukan lah panas-panas gitu, itu dah biasa. Kok panas? Berteduh dalam rumah. Nah, kalau kira-kira masih panas, kipas lah pakai tangan kita nih. Kalau kita tak mampu letih, kipas angin lah, pakai mesin kan, pakai listrik. Kalau kita masih menghemat-hemat ya, berteduh lah di pokok ke apa yang sejuk. Tapi Bu Abang, kalau udah musim panas ya, hawanya pun panas, jadi biar gimana pun tetap panas itu Bu Abang. Ini mau kita mau berkipas ke ya, tapi kalau udah ber-AC, berkipas angin ya, biasanya sih tetap sejuk gitu, masih ngimbangin lah panas di luar ya. Oke lah Bu Abang, kita masih temani Bu Abang, dan saya juga ditemani sama operator kita, Abang Rifki, Rifki Mubarak. Nah, yang lebih dikenal dengan Locai. Nah, kalau Mbak Abang dengar operator nada melocai, itu adalah Bang Rifki ya. Nah, Abang ganteng. Disengalah-ngalahkan Bang Ibeng pula, aduh. Iyalah Mbak Abang, nah ngomong-ngomong tentang perguruan tinggi nih Mbak Abang, kita ke perguruan tinggi yuk, ke pendidikan yuk. Nah, ini ada terutama komitmen perguruan tinggi Mbak Abang ini dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat, ini kembali diwujudkan oleh program studi rekayasa infrastruktur dan lingkungan Universitas Pancabakti melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada bulan Mei ini Mbak Abang. Jadi kegiatan itu bertajuk implementasi dan penguatan hilirisasi hasil penelitian pengolahan air bersih melalui sosialisasi dan pendampingan sanitasi di Pesantren Nurul Jadid. Dan ini menjadi langkah konkret dalam menjembatani hasil penelitian akademik biar bisa diterapkan langsung di lingkungan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas sanitasi dan pengelolaan air bersih di lingkungan pesantren.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri-mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Malam Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbak Abang, fashion bukan hanya untuk peruntukan kaum perempuan, tapi juga laki-laki. Gimana tren fashion pria 2026 nih? Karena Bang Locai ada di sini, saya sharing-sharing informasi dengan Bang Locai ini. Jadi gaya minimalis, quiet luxury. Nah, ini atletis santai. Nah, juga ada modern tailor yang fleksibel. Nah, ini gabungkan kenyamanan juga fungsinya, Mbak Abang. Nah, ini warna-warnanya yang kalem-kalem ya, kayak earth tone, kemudian ada coklat, hijau, dan orange nih. Nah, ini yang bisa mengisi era 2026 nih, atau masa 2026. Nah, juga kembali pada retro 70-an. Nah, ini juga ada gaya-gaya kargo gitu lah ya, kargo oversize, nah, untuk cowok. Nah, ini juga ada warna yang cerah juga bisa nih Mbak Abang, seperti scarlet red ya. Kemudian juga untuk yang key stylist ya, gaya berpakaian yang utama tuh buat yang laki-laki itu fokus pada kualitas bahannya, kemudian potongan clean dan juga warna netral. Dan tak perlu menggunakan atau logo yang begitu mencolok nih Mbak Abang. Pokoknya gaya minimalis ya, kemudian juga modern, tailoring, dan preppy. Ini gaya rapi ya, kayak anak-anak yang smart gitu Mbak Abang ya. Kemudian kombinasinya kemeja. Dan outernya nih, cardigan ya, cardigan yang ada kerahnya itu Mbak Abang. Nah, kemudian loafers ini yang tentunya bisa tahun-tahun sebelumnya itu kembali populer. Kemudian pakaian santai. Nah, ini juga biasanya laki-laki suka pakaian santai. Tengok suasananya loh, kalau lagi santai, nah pakailah baju santai ya, biar nyaman gitu Mbak Abang. Kemudian vintage dan retro, ini tahun 90-an dan 70-an. Nah, ini kan kita bisa nostalgia nih Mbak Abang. Tapi kalau macam Loca ini kan yang lahirnya tahun 2000-an tuh mana lah bisa nostalgia tahun 90-70-an. Palingan bapak emaknya aja kan yang tahu. Jadi, tapi ujung-ujungnya apalah kata bapak Locai, maknya. Oh, Locai ini balik lagi ke tahun 70, tahun 90 dulu, zaman kita bujang ke darah katanya kan. Nah, bajunya tuh bisa nostalgia lah kita-kita yang sekarang nih lihat, oh iya dulu nih memang zamannya kita dulu nih kan. Ada pakai jaket yang besar-besar, oversized ya. Kemudian juga ada pola-pola lainnya. Bahkan kita tuh kan lihat anak kita nih misalnya yang cewek ya, bukan yang cowok nih, yang cewek nih pakai pakaian yang rajutan tuh kan. Nah, dulu zaman kita pun ada tuh Mbak Abang, populer gak tuh itu tahun 80-an ya, 70-an. Nah, itu orang-orang orang-orang di barat sana itu sudah populer tuh, kenal tuh dengan rajutan outer itu tuh Mbak Abang. Nah, kemudian juga yang buat cowok-cowok nih ya, ada untuk bawahannya tuh pakai cargo pants ya. Nah, yang biasanya lebih agak longgar gitu Mbak Abang. Nah, yang lebih nyaman dipakai gitu. Nah, kemudian untuk atasannya tuh berkerah. Wah, ini keren nih Mbak Abang. Karena apalagi kalau udah pakai baju yang gagah gitu ya. Oh, keren jadinya. Jadi ciwi-ciwi itu di luar sana tuh pasangan menarik gitu ya kesannya. Dan juga muncul lagi Mbak Abang outernya, jaket kulit. Nah, ini jaket kulit dari zaman dulu tuh enggak pernah berubah. Dulu sampai sekarang tuh masih banyak juga peminat jaket kulit karena elegan ya Mbak Abang. Kemudian juga pakai sneakers ya. Nah, ini juga biasanya. Dan juga merek-merek terkenal lainnya nih Mbak Abang.

Halo Kembo Abang, ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbo Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Babang PGRI SLCC Provinsi Kalimantan Barat menggelar kegiatan bertajuk Speak to Inspire. Ini sebuah pelatihan public speaking bagi guru di era digital yang dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat. Kegiatan ini tujuannya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi para guru agar mampu menjadi komunikator dan fasilitator yang inspiratif di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Nambo Abang, Ketua PGRI SLCC Provinsi Kalimantan Barat, Dede Yeti Suminat, ini mengatakan bahwa pelatihan ini diikuti guru-guru SMA di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Nambo Abang, pelatihan ini dilatar belakangi oleh tantangan dunia pendidikan di era digital yang semakin dipengaruhi perkembangan teknologi dan AI. Meski demikian, peran guru ini dinilai tetap menjadi garda terdepan dalam proses pembelajaran.

0: Baiklah Mbok Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Terpaksa kami harus hentikan nih Mbok Abang, lagu Masjid Jami Mbok Abang. Karena tepat pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, akan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Kalau lebih besar harus berubah ke PT gitu, Bang.
2: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dangdut dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: dangdut. Dangdut adalah kita. Okey, silakan Bu Abang yang nak bergabung ya di Pro Dangdut di 0561-571-571. Pecah. Apanya pecah? Ya, kemudian juga bisa di 0811-570-0943. Iya, jadi nanti kalau misalnya ada yang mau bergabung ya, Mbak Abang, itu lagu-lagu yang sudah terpilih tuh biasanya tidak bisa dipilih lagi, Mbak Abang. Halo, Pro Dangdut.
1: Lalu adalah kita, Mukwin.
0: Yap, betul.
1: Ya. Lalu adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kita adalah Abang Wardi.
1: Abang Wardi.
0: Yang manis.
1: Ya.
0: Yang manis.
1: Yang manis.
0: Nah gitu, Abang Wardi yang manis.
1: Yang manis.
0: Gimana Abang Wardi, ini suka lagu apa nih Bang Wardi nih?
1: Hampir semua lagu saya suka semua.
0: Sama lah kok gitu.
1: Sama kan?
0: Sama.
1: Tapi sore ini pengen dengar lagu dari Evita Mala.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu kalau ada apa ya, masih adakah waktu, ada nak judulnya ya, masih waktu banyak.
0: Iya banyak masih sampai jam 6, jam berapa?
1: Jam 6,
0: jam 17,
1: jam 17. Cuma lagu judulnya tuh masih adakah waktu.
0: Evita Mala.
1: Evita Mala. Evita Mala.
0: Masih adakah waktu? Ada.
1: Masih ada ke ada. Kan ada ketemu ni.
0: Nyanyi lo sikit.
1: Nyanyi yo sikit.
0: Nyanyi lo sikit sikit. Ya.
1: Boleh. Masih adakah waktu bagiku untuk dapatku menjumpaimu?
0: Gitu. Berarti udahlah nih, berarti udah tak bisa dengar lagi lah ya tadi dari nyanyi kan dah.
1: Tapi nyanyi dah.
0: Oh.
1: Mantap.
0: Mantap. Mantap. Salam buat siapa lagu ni? Mantap.
1: Salam. Pertama
0: Mbak Wardi. Jangan makam tu lah. Makam tu tak bisa-bisa masuk. Biarkan ada makam tu.
1: Makam. Oh ada makam tak ke?
0: Oh makam nak masuk tu ha. Mana ga? Bertimpa-timpa masuk makam ha. Serise-serise ya. Masuk.
1: Serise-serise. Pertama Mbak Wardi lah sama tugas. Buat makam lagi sekalian sama Bu Ana. Selalu besti berdua tu akrab. Benang tu ya.
0: Iya mang.
1: Yeri pula saya tu.
0: Eh.
1: Dah sekarang tak ada besti kayak gitu. Jajah-jajah jalan boleh.
0: Besti Wardi kan Bang Jack. Bang Long.
1: Bang Long Bang Long Jack ya. Bang Long Jack. Oh Bang Jack. Mau gak jajah jalan Bang Jack.
0: Oh sila tu Bang Jack.
1: Sila. Buat itu juga ya Kak Amoy. Buat Butina, Pak Syukur. Buat Kak Emma juga, Mang Junai. Terus buat Bu Juleha, Aura Kumo, Mama Nurul juga ya, Pak Nurul. Buat banyak suara juga ya. Mungkin semuanya lah, Pak Abu Suada juga ya, tanpa terkecuali. Kakung Geretok juga, Pak Sadi. Saya lupa yang Pak Sadi.
0: Itulah. Penting.
1: Itulah. Bang Amin Sanjaya juga tetangga ni ya. Elni ya. Semua-semuanya lah Mbok Win tanpa terkecuali.
0: Ya.
1: Yeah. Lagi selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Mbok Win.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Caca-caca. Okay. Mbok Win yang baik hati.
0: Alamak sejuk dengar ni.
2: Alhamdulillah.
0: Masuk Mak Noh. Saya mau nanya.
2: Udah apa?
0: Saya mau nanya susah ke tadi masuk?
2: Susah.
0: Nah, bertimpa. Iya, bertimpa tadi tu.
2: Bertimpa-timpa. Alhamdulillah dah kelangkat.
0: Itulah.
2: Telus pula.
0: Telus dia. Selisih kan satu dapat, menit.
2: Berarti nasib baik lah sikit ni.
0: Itulah.
2: Apa lagu yang dah ada tu?
0: Lagunya dah Evita Mala. Mak Noh mau lagu dari yang lain siapa ni?
2: Oh, lagu Api Temala pun boleh tak?
0: Tak, ini dah pilihan Wardi. Pilihan Mak Wadi.
2: Oh, iya ke? Ha. Adalah. Kalau dah begitu berkali-kali adalah dah.
0: Dari?
2: Sylvia Ma.
0: Sylvia Ma. Berkali-kali. Ha. Berkali-kali.
2: Berkali-kali adalah dah.
0: Ada. Berkali-kali.
2: Sambil nelik-nelik jari-jari tu saya nyalam lalu.
0: Boleh.
2: Buat Bok Win lah. Semoga sehat selalu Bang Saril juga.
0: Amin. Masih.
2: Lanjut. Tadi Wadi.

0: Lanjutlah buat Kak Ani Gang Korma, buat Wardi tadi sama Mamak Yohananya. Bapak juga lanjut. Bapak kita tahu nama wak daing lah pokok. Lanjut Nino Pak 9. Ada wak sangka gak?
1: Wak sangka.
0: Lama cik no tak nyalam wak sangka.
1: Makno.
0: Wak sangka pun lama tak masuk kan?
1: Makno.
0: Pak Sadi kan?
1: Oh makno makno.
0: Ya.
1: Buat sangka tu bukan tak pernah masuk. Masuk makno. Tapi malah kena kena sengkang nak sengkang tu. Di sini.
0: Peting orang terus.
1: Kena sliding orang terus. Tak bisa masuk. Akhirnya pakai lah pesan suara.
0: Yalah, semalam ada telus dia dengan mengibing.
1: Semalamnya dengan saya pun ada kat tu sekali masuk.
0: Apa pantun? Rabun dulu HP tu tak sangka. Kalau dia rabun masuk terus sampai ni.
1: Cepat masuk.
0: Lucan. Cik Noh pun dah tak ada yang masuk ni biasa.
1: Dia rabun lah tadi ni.
0: Dia rabun yang malam Jumaat juga masuk lalu hanya.
1: Mantap.
0: Malam Jumaat yang lalu tu. Apa malam ni nak merabun lagi ni.
1: Itulah. Apa ni? Kau tak ada tak bisa masuk. Ada
0: yang macam Siti. Emel kau nak merabun orang payah agak kan.
1: Oh.
0: Apa yang lah dia rabun.
1: Ya.
0: Yeah. Ya. Jadi ngerasi lah masuk lah. Lalu. Buat. Putra Kapal Awi dilanjut gak buat Mak Anjang Mak Anjang udah email buat Mak Kam buat Aja Arfia dan buat Bang Japar Kak Nila Amoy Badan Umiknya juga Juleha Bang Hamdan Hana ada Bang Suko Tina Emma Serpa Bang Junai Bu Ana Bang Andreopan masih ada kena sebut dah tadi ya. Lanjut. Ada Koko Ali. Ni tak boleh tak ada kan ni. Buat Koko Wandi. Buat Diona. Buat yang Niko lama tak bergabung ni Mbak Win.
1: Itulah ke mana dia.
0: Itulah perlu kita pun tanya. Enggak orang yang setiap hari bergabung lalu tak bergabung ni tak? Semoga sihat selalu lah.
1: Amin.
0: Mbak Tini buat Hendra, buat Bang Badul. Yang lainnya tu tak dapat disebut lagi satu persatu. Semua-mua lah pokoknya dari Bang Amin Sanjaya. Sampai yang nama Imran Ahmad. Makasih lah, mua-mua. Tanpa terkecuali sapaannya. Buat Mamat Nurul jugalah. Dibungkus habis.
1: Mantap.
0: Selamat bertugas sampai tuntas.
1: Okey.
0: Terima kasih banyak. Ke salam long dengan sama Mbok Win.
1: Salam balik dengan Mak Long.
0: Dari hujung kaki ni. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Dengan suara ya, kata dia.
1: Jadilah Kak Long.
0: Lemak yang punya suara Wiwin tu kata dia.
1: Kak Long pun tak pernah masuk apa ke?
0: Tu lah kata dia lemak ya suara tu kata dia.
1: Itulah.
0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Sama tak ada, kenapa tak mau singgah di sini, itu dia.
1: Kami tak ada lalu sana. Jarang ke sana dah, Kak
0: Long. Itulah, kapal lah masa hari lu, lalu. Lalu ni, apa nama, Rebang Haji ni, kau lalu singgah.
1: Dia ditawarkan dah tu.
0: Kami tak pergi lembu kot, tak apa. Terima banyak ya.
1: Sama-sama, Mak Noh.
0: Buah-buah dibungkus habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mak Noh. Kak Long tu baru masuklah, Kak Long. Halo, Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut adalah kita dan kita adalah jaka suara.
1: Suara, ra, ra, ra.
2: Mbok Win.
1: Ya.
2: Minta lagu untuk kedua belah insan saling mencintai sangat jarak jauh ni. Dari miliknya Johnny Iskandar, Kais dan Laila ada.
1: Kais dan Laila. Waduh. Ada, ada.
2: Ini dia untuk kawan kita ni Bang Hendra ni.
1: Bawah, ya. Dengan siapa?
2: Diamlah.
1: Iyalah, kita sama kita lah tahu.
2: Ada deh, mungkin dapat undangan, Mbak.
1: Alhamdulillah, kami tunggu ya.
2: Soalnya saya udah ngambil pakai band saya soalnya.
1: Saya tunggu lah.
2: Mau pakai jepit ke, pakai band ada saya bilang kan deh. Juga di requestkan lah ya buat tadi buat Sarifa Nur Wahda di Bakau Besar Laut tadi ya. Juga maklum maknanya. jaga suaranya suka ngeledek.

0: telurnya. Juga buat ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya di Wajo, Bang Japar gitu ya, Bang Japar, ngerti lah Bang Japar. Juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Mbak Julaiha, Bang Hamdan, Hananya. Juga Bang Wardi, ngerti juga Bang Wardi. Juga ada Makam di Pak Reweng, Pak Karim di Jangkang 2, Mbak Kakung di Reto, juga Mbak Lasim di Rasau, email di Kula 2. Hai Makam, apa kabar? Sahabat karibnya itu Mahlung Ana. Nah, udah dapatkan foto saya Mahlung Ana kemarin tuh.
1: Alamak.
0: Saya Mahlung ya. Nah, saya diam-diam di fotonya ada kemarin mereka datang berdua.
1: Oh, ngefans.
0: Silaturahim ke tempat saya.
1: Ngefans lah, sama kayak saya lah ngefans ya nih.
0: Juga
1: sama.
0: Buat Ani Maharani, juga buat Bang Herman sama Mak Ye-nya. Ada Bang Awi di Kobar, Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi. Juga buat ada di Sambas, Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubusri, Wanusu, Wanaci, Bang Alimin, Nabela, Ella, Nia, Iki di Landa, Nita di Pabulu AC, Yunita di Landa, Ayu Greva di Adis, Diona di Kupang, Viola di Makassar, Ayu di Maluku, Bu Farida di Palu. Juga semuanya lah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Jaga suara ucapkan untuk Mbok Win, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih kalau salam tuh Pak Jaka Suara harus ada tiga besti nih. Bu Haja Arpiah, Makam, sama Pak Iqbal. Itu besti. Tapi sekarang bestinya udah nambah lagi dah, Bu Ana. Besti. Oke lah, langsunglah kita putarkan lagunya ya Mbak Abang ya.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: lama tak nampak. Mana ya kau ni?
1: Biasalah, pas libur kuliah, barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini ni. Tak ada lawan.
2: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.

0: Baik, abang, kita balik lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Okey, biar tambah semangat. Dangdut adalah kita. Okey, silakan yang ini bergabung kembali, Mbak Abang, di Pro Dangdut nih. Ngapa pula jadi tadi ada nelfon lalu putus pula nih? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Okey.
1: Assalamualaikum, Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Bu Win.
0: Alhamdulillah, langsung.
1: Halo, Bu Win.
0: Iya.
1: Iya. Lagunya Bulan Bintang ya, Bu Win. Bulan
0: Bintang ya, Bu Win. Oke, dari siapa nih Bulan Bintangnya?
1: Roma. Oh.
0: Bulan Bintang. Ada Bang Roma. Sam-samnya buat siapa nih?
1: Salamnya. Untuk Mbak Win lah ya, sekeluarga, semoga sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki.
0: Amin.
1: Untuk siapa lagi nih? Untuk Cik Nur tadi ya di Bakau. Untuk siapa lagi nih? Untuk Deng Padilla di Segedong, Bang Jack juga, Bang Dino juga, Bang Awi juga, Bang Yahya di Wajo juga, Elni Chan, Aura dengan Pak Mo nya juga, Ibu Joleha juga dengan Bang Hamdannya, untuk Anatan Rai juga, Makam, untuk Wak Ali di Kumpai, untuk Bang Jaka Suara, Bang Deden juga, Bang Indra, Bang Dedi di Sungai Duri juga, untuk siapa lagi, untuk Manjang City dengan emailnya. Untuk semua-semua lah Mbak Win ya. Mohon maaf lah tak disapa yang lainnya. Untuk Mbak Win terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bu Abang yang lainnya nak bergabung. Ini bentrok nampaknya Kak Ani Maharani ini nampak Ani tadi bergabung ni ya. Biasa bersampuk biasanya. Sila Bu Hajar Biah nak gabung ke? Silalah. Banyak yang bersampuk ni WhatsApp ni ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, akhirnya masuk juga.
2: Dari Mbok Win yang siaran waktu hari apa tu? Sampai habis tak nak dapat.
0: Itulah, kau dah bersampuk ni, manalah.
2: Bukan, jangan di sumpah Bang Jack ni.
0: Itulah, biasanya di sempal Bang Jack tu. Biasalah, di sekolnya Bang Jack. Maklumlah Bang Jack tu agak lain mang. Pak Yahya mau dikasih lagu apa nih?
2: Lagunya Sayangku Cuma Kamu, Mbok Win.
0: Sayangku Cuma Kamu? Dari siapa tuh?
2: Dari Anissa Rahma.
0: Betul. Ada nih lagunya nih. Salam-salam buat siapa ke?
2: Pertama buat Mbok Win sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bang Bahtiar tadi, siapa lagi ya? Mardi, Aura Pak Mo, Ani Maharani, siapa lagi? Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Manjang Siti, Mel, Makam, Bu Ana, Kak Nur di Bakau, Kak Nur di Segedong, Bang Hendra Mempawa, Bang Dedi, Jaka Suara, terus Eleona di Kupang, Ibu Farida. Terus buat Bang Deden, kata waktu itu di Tayan. Terus buat Kak Julaiha, Bang Hamdan, Hana, Bang Awi, Bang Herman, Bang Dino, Bang Jack. Bang Jack dah masuk belum?
0: Belum masuk.
2: Tapi kalau dia masuk pun tak ada nak ninggal saya.
0: Oh iya ke? Bagus
2: tak
0: ya.
2: Apa kau di sentimen kena sama saya?
0: Entahlah, biasa gitu Bang Jack tu.
2: Tak ada saya ada ganggu Manjang Siti apa?
0: Tak ada nak ganggu Makam ya?
2: Tak ada ada ganggu Makam apa?
0: Awak biasalah Bang Jack tu. Angin-angin gak kadang-kadang gak?
2: Buat Bang Jack lah. Semoga sehat selalu.
0: Itulah.
2: Buat sangka apa.
0: Buat sangka.
2: Bila di Padang Tikar, semoga sihat selalu. Nampak semua lembok win tanpa terkecuali. Lagu ini spesial untuk Becek. Buat Bu Win,
0: ya,
2: yang bertugas, semoga sukses, tetap semangat.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro Dangdut.
3: Adalah kita Bu Win. Saya
0: Gampang. Gampang buah hati Pak Ano nih.
3: Bang Jack.
0: Bang Jack. Buah hati.
3: Bang Jack. Buah hati Bang Jack nih.
0: Buah hati Bang Jack nih.
3: Dia pandai lah Putri Pakis. Nah, kenal lah Putri Pakis tuh.
0: Apa artinya tuh Putri Pakis tuh?
3: Nah, kami malah Bunga Pakis.
0: Oh, Putri Pakis ada lagi. Posting
3: tu, jadi kena dah pandai kali nama dah deh Putri Pakis dah.
0: Eh, pandai pula nak ganti nama orang.
3: Pandai dia. Tak pakai apa, aku tak pakai apa nama dia? Bunga putih, bunga merah dia tak pakai kali nama orang tu.
0: Itulah baik bestinya marah nanti.
3: Itulah.
0: Orang Pak Rewe enggak.
3: Oh. Bestie tu tenang dia rumah tu simpan dok dia.
0: Oh gitu.
3: Mana? Ya, lagu ni boleh.
0: Lagu apa? Lagu apa?
3: 1001 janji.
0: Alamak, 1001 janji. Banyak oh Pak Iqbal ni.
3: Ya, harus 1001 janji, tak ada satu ya, harus 1000.
0: Ini apa tu nama Ida Laila ke?
3: Bukan. Rita Sugiarto.
0: 1000. Satu. Oh, pakai 1000 ya Kak Yul. Mbok Yul.
3: Nah.
0: 1000.
3: Satu janji.
0: 1001 ada. Rita Sugiarto ada. Pakai.
3: Tina, salam kita buat Bok Win. Kami ni tempat Bang Suko ni kumpul ni.
0: Oh, ada acara.
3: Kamu tak undi apa Pak Longdol, mak buat yang tayang tak balik lok dia. Ada orang cari dia. Balik lok dia sebentar.
0: Oh.
3: Tak tunggu dulu dia kira. Nah. Gojek dulu. Salam lok buat Bok Win ya. Sihat selalu sekeluarga. Udah dimurahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya. Salam bagi buat tadi pun kan Dayaya ke tu. Makasih sapaannya kan Dayaya, Cik No Wardik tadi. Siapa tadi tu yang tu Bang Bahtiar ya? Terima kasih sapaannya. Semua buat Bang Suko kata Tina jual rumah ni. Pak Longdol, Mak Long Siti, Bang Jafar. Malungan ayang tayang, Haji Habiah tu duduk ngelamun Haji Habiah tu dapur tu ni buat menurut gerak.
0: Ya, salam katanya. Salam buat mestinya tu dah.
3: Ya. Salam buat Emma Silpa, Bang Junai, buat Wak Sangka tadi. Oh, Wak Sangka siapa ni Wak Sangka. Buat Bang Awik Jekobar, Bang Dino Pasembilan dengan Kak. Siapa Kak Bumi ni? Ini isteri yo.
0: Siapa nah, tu? Bang Dino.
3: Itu isterinya Bang Dino, pada lupa. Bang Jack kita tu, putera antus tu. Tak boleh tinggal putera antus tu. Ada Kak Tini ya. Siapa gini? Mama Riri, Bapak Nurul, Mak Nurul, Mak Anjang Siti, di Ula-Ula Kubu, Emil, Mbak Lasia, Kak Juleha di Pancai Bakti, Ida di Pancai Bakti, Amin Sanjaya dengan Ayang, Buat Melik Wajenah, Buat Ladung kita di Segedong, Ismail Luar Singgit, siapa dah gini dah. Ini Nur Janah kita ada ni, Nur Janah dengan Ustaz Rosi ada sini ni semua. Ada semua-semua lah Ibu Winja yang tak sapa minta maaf lah. Makasih Bu Win, selamat tugas ya.
0: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Makam yang lagi mama-mama.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi gak bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, gak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa gak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Baik, Bu Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silalah, Bu Abang, jangan ragu dan malu. Gaskan kita nih, Pro Dangdut ya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Dangdut adalah Julaiha.
0: Oke, Kak Julaiha, biar tambah semangat, tak berani saya nanya Kak Jul. Siapa nih? Kak Jul, Kak Jul. Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kan enggak semua orang yang mau ditanya Julaiha. Gitu ya kan. Sila Kak Jul, lagu apa Kak Jul?
1: Tak lagu itu ya.
0: Apa tuh? Apa ya?
1: Megi
0: Jet ya. Apa tuh? Abang Megi.
1: Terima kasih judulnya.
0: Terima kasih ya. Terima kasih. Ada kirim buat siapa?
1: Salamnya buat Mbok Win. Mudah-mudahan sehat selalu. Pulangnya hati-hati Mbok Win. Hujan nih Mbok Win.
0: Oh hujan. Sini, hujan sini. Sini nampak anak hujan duit nih. Sini.
1: Amin.
0: Kami pindahkan sana lah ya.
1: Iyalah. Buat Bang Hendra, Bang Teh, sehat selalu Bang Teh. Jangan banyak pikiran. Doakan ja almarhumah, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Segala dosa dan diampun kesalahan. Segala dosa dan kesalahan diampunkan ya Allah. Mudah-mudahan Bang Teh sehat selalu. Sehat lahir batin ya Bang Teh. Pokoknya sehatlah semua-muanya. Mudah-mudahan Bang Teh sabar menghadapi ujian cobaan hidup ini Bang Teh. Juga buat Wardi yang ada di Sungai Rengas, buat Bang Jaka Suara, buat Bang Bahtiar, buat Pak Imran, Bang Jack si Putra Antus, Pak Iqbal, Wali, Bang Fadilah, Bang Dino, Makam, Ibu Ana, Ibu Ajarbiah, Kak Ida Pancabakti, Bang Iwan, Kak Timnya, Kak Ani Maharani, sehat Kak, Kak Aura Pak Muknya, Cik Nur, Bang Yahya, Manjang Siti, Kak Imel, Bang Deden, Bang Badul, Bang Dedi Sungai Duri, buat Atika Skalanting, buat Bang Awi, Mamak Nurul dan Bapak Nurul, sehat selalu. Pak Herman bersama Mak Ye, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Buat siapa lagi? Buat semua-semua lah, Mbok Win dari A sampai Z lah. Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Bang Japan dan Kak Nila, sampai lupa. Amo yang ada di Jantan.

0: Gantungan baju. Hanger.
1: Pecahan nikah.
0: Pecahan nikah. Gantungan baju. Bajunya baju apa ni? Kemeja ke? Baju kaos ke? Baju apa?
1: Baju kemeja.
0: Baju kemeja. Ayolah.
1: Ah, salah lo win.
0: Sila.
1: Ah, buat kakak saya yang lagi dengarkan ni. Kak Jamila, Bang Sabadis. Terus buat makam. Di rumah Bang Sukoh. Ada kawan-kawan Bang Rosi, Kak Nujana. Bang Sukoh sama Kak Tina. Kak Emma, Bang Yunai. Terus buat Balong Dol. Malung Siti. Bang Mesanjaya. Berwardi. Bang Yaya di Wajo. Manja Siti, Kak Imel. Nampang gak ada masuk. Gak ada umpawa pula dia, Manja Siti.
0: Siapa Bawin? Tu? Siapa tu?
1: Manja Siti.
0: Ke mana?
1: Masuk itu gabung di Radio Umpawa dia tadi.
0: Oh, jalan-jalan kali ada keluarga sana.
1: Nah, itulah.
0: Kayaknya ada yang disembunyikan nih, Bang Wael nih.
1: Tidak.
0: Kau ketawanya kayak gimana gitu ya? Kayak ada mengetahui sesuatu gitu.
1: Di gabung-gabung yang Bawin.
0: Oh, iyalah, tak apa.
1: Salam lo Bawin.
0: Sila.
1: Buat Hendra di Mempawa. Terus buat buat Nathan Rai, Bang Topan. Buat Bang Yaya di Wajo. Buat di Sekedung ada Dan Padilla, Nur Halimah. Buat Kak Nichan. Buat Mama Ririn. Lama dah tak bergabung Mama Ririn ya.
0: Mama Ririn tu sibuk nampak, ada projek nampak tu.
1: Sibuk. Terus buat go saya Bang Jack.
0: Oh, guru.
1: Masuklah Bang Jack.
0: Bang Jack disuruh masuk jadi guru pula tu. Aduh.
1: Baru sangkar, sangkar kekap. Semua lah, Mbak Win.
0: Ya, yeah, sip.
1: Mbak Win, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Mael bin Mael. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Win.
0: Iya, betul. Dangdut adalah kita. Siapa Kak ini?
2: Kita adalah Yunita yang ada di Kabupaten Landak.
0: Oke, Kak Yunita di Landak.
2: Ini banjir nih, Mbak Win.
0: Apanya?
2: Ini banjir nih.
0: Oh, banjir. Hujan hujan deras ke sana tuh?
2: Deras nih. Waktu Mbak Win siaran sama tadi malam tuh hujan. Sampai sore ini hujan.
0: Alamak, berarti lama lah. Pantas lah banjir.
2: Itulah Mbak Win, sini masih banjir nih.
0: Setinggi mana tuh?
2: Tidak sih, setiap rumah gitu, setiap halaman aja.
0: Halaman udah halaman cepat, gak surut.
2: Iya, itu Mbak Win. Saya pun berdoa sebenarnya pun tidak setiap rumah gitu, Mbak Win.
0: Iya, bukan apa kok malam tuh yang kita was-was tuh.
2: Betul tuh Mbak Win kita. Waktu dulu tuh banjir nih Mbak Win acap rumah.
0: Oh, naik ya? Macam mana lah kok udah banjir tuh, bimbang kita pergi malam, lampu padam pula.
2: Itulah Mbak Win, untung gak di sini tuh kan ada lampu gitu kan, pakai panel. Kalau di sini listrik gak masuk Mbak Win.
0: Jadi pakai apa ya, songkeng gak?
2: Pakai panel, pakai panel gitu.
0: Oh panel, oh ya tahu-tahu, tahu yang dipasang di atap rumah tuh ya.
2: Ya itu.
0: Oh.
2: Soalnya rumah kita kan di Sungai Landa, yang ada Mbak Win putaran itu legendanya tuh.
0: Oh iya, yang ada.
2: legendanya tuh. Itu kita pencarian orang di sini ikan Bawin.
0: Oh iyalah, karena kan sungai kan situ.
2: Sungai. Ikan baung, ikan tapa, sini juga ada nih.
0: Oh ikan baung, ikan tapa. Ikan tapa tuh bisa besar ya?
2: Kadang-kadang Bawin ada yang 10 kilo. Ada yang sampai 20 kilo biasa sini Bawin.
0: Oh ya besar dia. Bahkan masih besar lagi katanya ya. Ada yang bisa. Iya.
2: Mungkin ada Mbak Win yang
0: puluhan kilo. Berapa 100 kilo?
2: Oh itu 100 kilo tuh. Itu udah makan manusia tuh.
0: Alah mak, ngeri dengar ya.
2: Oh itu udah makan manusia. Kalau udah 100 kilo tuh Mbak Win.
0: Aduh.

0: dengar.
1: Kita pernah dulu.
0: Ya sila. Mau kesan gua apa ni Kak Yun?
1: Kita tu aja Mbak Win apa tu? Kupuja-puja.
0: Kupuja-puja. Kupuja-puja. Dari Kalia ke Vita?
1: Vita Alfia.
0: Okey. Salam-salam lagu ni buat siapa
1: salamnya
0: ni?
1: Salamnya buat Bowie. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Terus buat tadi tu, siapa tadi tu Bowie yang kedua ya tadi tu?
0: Bang Mael, Kak Jul.
1: Bang Ismail, salam kenal Kak Juleha. Terus buat Mak Gang Siti sama Kak Imel. Buat siapa ya? Buat Wardi, buat Pak Amo, Mamo. Soalnya kita tidak apal menang Mbok Win kalau di perempat ni.
0: Oh, iyalah, tidak apa.
1: Jangan gabung kita Mbok Win.
0: Oh, tapi tidak apa-apa. Nanti kenal kalau sering-sering gabung, kenal.
1: Iya. Terus Bang Bajang buat Bang Jaka, Cik Nor. Buat Bang Sanji Pombet. Siapa ya lagi Mbok Win ya? Itu aja lah Mbok Win.
0: Iya, saya.
1: Buat Mbah Kakung. Buat Bang Lanius. Nah, yang lainnya kita rangkul aja Mbak Win dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Okay. Ini Mbak Win ya, kata Cik Nur dibungkus habis. Itu aja Mbak Win ya.
0: Iya, Kak Yun, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mak Anjang sama Bang Sopian ni nak gabung ni. Berpapas sekali ya. Sila nak gabung ni. Masuk-masuklah sila. Harus ada yang jeda loh.

0: Baiklah Mbak Abang ya, sambil kita nanti ada lagi yang bergabung di Pro Dangdut. Oke, Bang Sopian masuk, Bang Sopian. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Win.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus nih.
1: Semangat loh Win, walaupun hujan darah-darah nih. Sama kan, hujan gak agak Pontianak?
0: Hujan, terkadang ke darah nih.
1: Sama lah ya. Lah minta lagunya biasa Mbak Win, kita pakai syair lanjutkan ya.
0: Ah boleh.
1: Keluhnya Jihan Audi ya, udah tahu dah nih.
0: Ah iya lah boleh.
1: Ikan kawin di Sungai Itik.
0: Iya.
1: Lagi pilu hingga lelah. Kepada Mbak Win yang cantik. Putarkanlah lagu.
0: Lepaskanlah.
1: Betul. Lagunya kita kirimkan yang monitor-monitor ya nih.
0: Termonitor
1: kawan-kawan
0: ketua.
1: Lama aja.
0: Termonitor ketua.
1: Termonitor lanjut.
0: Sila.
1: Biasa kepada Mbok Helmi Chan. Yang suka menyapa saya tu. sama Mbak Irma Selpa. Yang cantik kalau dia nyanyi. Mbak Lasiem, Bang Hendra Mempawa, dibungkus habis kata Cik Nur. Untuk Bang Rosi sama Bang Jack. Kemudian Bang Yahya atau Bang Kanda.
0: Bang Kanda.
1: Nita Pak Bulu Asi. Makam sama Mak Anjang Siti. Mama Nurul, Bapak Nurul. Aura Pak Mo. Mbak Ana Tanggrai, Jaka Suara, Bang Wardi, Imran Ahmad, Imel, Bang Budi Duri, Bang Daeng Padilla, Amin Sanjaya, Pak Usu Busri Sambas. Nah itu ya Mbok Win, yang lainnya monitor ya. Makasih, assalamualaikum. Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Mbok Abang, Pro Dangdut kita cukupkan sini dulu ya. Karena ada ini saya bacakan dulu nih WhatsApp pesan teks ya masuk di WhatsApp nih. Salam jak buat Kak Malam Mbok Win, dari Kak Ani Maharani ya. Makasih Kak Ani. Kemudian Kak Manis Manila, assalamualaikum Mbok Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak bisa masuk nih katanya. Iya ya, alhamdulillah ramai pula yang nama Pro Dangdut kita nih ya. Request lagu Butakan Cinta Mansur S. Salamnya buat Bang Imran Ahmad, Mak Nur, buat semua-semuanya lah ya. Buat semua salam kompak lewat udara. Buat Mbak Win, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jumbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya. Ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh enggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang segitu bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah, iyalah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya, saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya, kalau bukan kita siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
0: Betul tuh bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik, gunakan tas belanja ramah lingkungan.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Rivita Alfia ya, dan juga nanti ada lagu Lepaskanlah, merupakan lagu terakhir kita di Pro Dangdut. Makasih selongkok-longkok Empo Abang untuk partisipasinya yang sudah bergabung ya. Kita cukupkan dulu Pro Dangdut dan masih terus ya simak. Pas ini akan ada Yulanda yang akan temani Empo Abang hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Makasih. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada awal tahun 2026 yang mencapai 6,14% dinilai telah sesuai dengan skenario yang disusun pemerintah Provinsi Kalbar. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Profesor Edi Suratman, menyebut target pertumbuhan ekonomi daerah sejak awal memang dipatok minimal berada di angka 6%. Menurut Edi, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi alamiah Kalbar. Jika sebelumnya pertumbuhan ekonomi daerah berada di kisaran 5%, kini sudah bergerak naik hingga menembus angka 6% pada triwulan awal 2026. Ia berharap pertumbuhan ekonomi ini dapat terus konsisten hingga triwulan keempat tahun 2026. Dengan kondisi tersebut, secara keseluruhan Kalbar diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas target pemerintah daerah sepanjang tahun ini. Ia menjelaskan salah satu penopang terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh hingga 34%. Selain itu, dari sisi pengeluaran, tingginya belanja pemerintah yang mendekati 29% juga menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Kalbar pada awal tahun 2026. Tidak hanya itu, konsumsi rumah tangga masyarakat juga relatif tinggi karena adanya momentum kegiatan keagamaan dan budaya seperti puasa Ramadan, Idul Fitri, Imlek hingga Cap Gomeh. Berbagai momentum tersebut mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan dan daya beli masyarakat. Edi menegaskan pertumbuhan ekonomi ini karena kombinasi pertambangan, belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga yang tinggi. Di triwulan selanjutnya, dia memastikan tidak lagi menemukan hari besar keagamaan. Dengan demikian, ke depan harus memastikan pertumbuhan ekonomi pertambangan tetap tinggi dan belanja pemerintah juga tetap tinggi. Nah, Bu Abang, informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Jumpa lagi bersama Bu Iyo di ruang dengarnya Bu Abang sore hari ini di 14 Mei 2026 Bu Abang ya. Nah, di jam 17 lebihnya 5 menit Bu Abang, berarti kita udah masuk program apa nih? Ah, program apa Bu Abang? Program Pleser. Anak pleseran kemana gitu Bu Abang? Nah. Banyak nah-nahnya enggak. Hari ini kita mau berwisata. Pleser dengan jalan-jalan online ya Bu Abang. Nah lagi kan. Kalau biasanya saya ngajak Bu Abang ke tempat-tempat wisata, baik yang hits atau yang jauh, yang dekat sama saja. Sekarang saya mau ajak untuk wisata kuliner. Wes, itu kesukaan saya. Nah, wisata kuliner kali ini kita mau bahas soal tempat makan atau tempat kita untuk bersantai bersama keluarga dengan tema yang Jawa banget. Jawa banget, ala-ala bangsawan Jawa yang gak harus kita jauh-jauh ke Jogja atau ke Solo nih Mbak.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Menembuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brasil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brasil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

gembok abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang mbok abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

Masih bersama Mbok Yo, kita lanjutkan lagi Mbok Abang Adat kita. Sebelum kita dengarkan bersama Aja Nisa untuk Kutu Pontianak dan sekitarnya. Nah, kita lanjutkan bahas tradisi Nyimbahai Kak Tanah yang merupakan ritual adat masyarakat Dayak Kanayan ya Mbok Abang. Ini khususnya di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, yang pastinya untuk menghormati ekosistem air dan tanah. Tujuan dan makna tradisi menjaga keseimbangan alam. Ritual ini dilakukan sebagai wujud kearifan lokal untuk merawat hutan, tanah, dan ekosistem gambut, terutama di wilayah dataran rendah. Kemudian penyembuhan trauma sosial. Tradisi ini bertujuan menghilangkan ketakutan trauma atau pandangan negatif akibat kejadian buruk seperti kecelakaan di area sungai atau tanah tersebut. Dan yang berikutnya adalah penghormatan roh leluhur, memanggil kembali semangat anggota masyarakat yang tertinggal atau hilang karena kejadian tersebut, serta memanggil awa apama, arwah leluhur, untuk melindungi pemukiman. Serta pengandilan sosial sebagai bagian dari hukum adat untuk menenangkan situasi dan memperbaiki hubungan antar manusia, alam, dan jubata atau Tuhan. Untuk tahapan dan pelaksanaannya, dilakukan oleh tokoh adat, imam adat atau penyangahan dan masyarakat setempat. Kemudian nyangahan, kegiatan inti berupa pembacaan mantra atau doa-doa khas Dayak Kanayan oleh penyangahan yang ditujukan kepada jubata atau sang pencipta dan arwah leluhur. Kemudian pemberitahuan babatak ka awa pama, pemberitahuan kepada roh leluhur di sekitar area untuk hadir dan menerima persembahan, menandakan tradisi siap dilaksanakan. Kemudian pemberian sesaji, biasanya melibatkan ritual adat yang melibatkan hewan kurban yang disembelih dan dimasak sebagai bagian dari doa syukur dan permohonan keselamatan. Untuk nilai-nilai dalam tradisi tersendiri, Mbok Abang, pelaksanaan ritual dilakukan bersama-sama oleh masyarakat, menggambarkan gotong royong serta penghormatan terhadap alam. Adanya keyakinan bahwa tanah dan air adalah saudara yang harus dijaga agar kehidupan tidak hancur. Kemudian penyerahan diri kepada jubata untuk memohon keselamatan dan berkat. Tradisi ini masih dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya Dayak Kanayan di Kalimantan Barat dalam menjaga keseimbangan hidup antar manusia, alam, dan roh leluhur. Nah, itu dia Mbok Abang adat kita pada hari ini yang udah kita bagikan untuk Mbok Abang tentang tradisi nyimbah air tanah ya, yang merupakan tradisi atau ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Kanayan. Semoga bermanfaat, semoga memberikan ilmu baru dan pengetahuan baru untuk kita bersama. Setelah ini Mbok Abang, kita akan dengarkan Aza Nisa untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jangan kemana-mana.

umum, madu memiliki pengertian sebuah cairan kental berwarna kuning pucat atau kuning keemasan, memiliki rasa dan bau yang khas dihasilkan oleh lebah madu atau sejenis serangga yang disebut dengan tawon. Vitamin yang terkandung di dalam madu adalah B6, tiamin, niasin, riboflavin, asam pantotenat, dan asam amino. Kita bisa menemukan kandungan mineral di dalam madu seperti kalsium, tembaga, besi, magnesium, mangan, fosfor, kalium, natrium, dan seng. Jenis madu merupakan salah satu makanan tertua yang pernah ditemukan di dunia. Lebih dari 300 jenis madu ada di seluruh dunia dari sumber bunga dan lokasi yang berbeda. Madu murni mudah terbakar, sehingga cara membedakan madu asli dan palsu yakni dengan celupkan batang korek api ke dalam madu lalu nyalakan. Jika menyala, maka madu Anda asli atau murni. Namun, jika korek api tidak menyala, maka madu Anda palsu atau memiliki banyak

Habatus sauda, biji jintan hitam, berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, jeans, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Tahukah Mbok Abang, jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa. Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang, jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa. Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang, Ketua Panitia Pekan Gawai Daya ke-40 Kalimantan Barat, Thomas Alexander menegaskan pentingnya posisi Kalimantan Barat sebagai daerah strategis nasional, terutama sebagai wilayah penyangga ibu kota Nusantara dan daerah perbatasan langsung dengan Malaysia. Menurut Thomas, Kalimantan Barat sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Hal itu menjadi salah satu latar belakang pelaksanaan Pekan Gawai Daya yang tidak hanya menampilkan budaya, tapi juga membahas isu-isu strategis melalui seminar. Ia menjelaskan rangkaian Pekan Gawai Daya ke-40 yang akan berlangsung dari tanggal 15 hingga 24 Mei 2020. Di Rumah Radang ini diawali dengan upacara adat sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi masyarakat Dayak yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut merupakan bagian dari kehidupan masyarakat adat, khususnya sebagai bentuk syukur pasca panen. Selain upacara adat, panitia juga menggelar seminar yang disebut sebagai titik masuk untuk menjembatani berbagai persoalan aktual maupun tantangan yang akan dihadapi Kalimantan Barat ke depan, terutama berkaitan dengan pembangunan IKN. Thomas mengatakan seminar tersebut akan membahas keterlibatan masyarakat Kalimantan dalam pembangunan IKN termasuk kesiapan sumber daya manusia lokal. Dari seminar tersebut, panitia menargetkan lahir sedikitnya 10 rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden maupun Menteri Kesekretaris, maksud kami Menteri Sekretaris Negara. Thomas juga menyoroti ketahanan ekonomi masyarakat adat Dayak yang dinilai masih kuat karena mampu memanfaatkan sumber daya alam dan pangan lokal secara mandiri. Menurutnya, masyarakat Dayak memiliki berbagai sumber pangan tradisional seperti ubi, kayu, ubi jalar, pisang, hingga talas yang menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Selain seminar, Pekan Gawai Dayak juga akan menampilkan berbagai pentas seni dan budaya sebagai upaya mengaktualisasikan serta memperkenalkan budaya Dayak kepada masyarakat luas. Thomas menilai selama ini banyak potensi budaya Dayak belum terekspos maksimal karena kurangnya dukungan dan ruang untuk berkembang. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Setelah ini kita akan dengarkan lagu-lagu Nusantara, Bu Abang, di ragam lagu Nusantara selama 1 jam ke depan. Dan dilanjutkan dengan drama, Bu Abang, yang nanti akan kita dengarkan bersama. Dan lanjut juga dengan bijak bepantun. Jadi tetap bersama kami.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: luar tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Nampaknya nyaman, lapak dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bu Abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan, terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat, tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin, seperti ruang yang tak berjendela, atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya, biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga nih. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan, hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Bencana alam, dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama. Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.
2: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
3: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
2: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
3: Jadi gini Jen, misalnya nikel, dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong, yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
2: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
3: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah, industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
2: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
3: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
4: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi.
5: Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendu gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Boh. Ame lupa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Legenda Kita, sebuah acara yang mengetengahkan berbagai cerita-cerita rakyat Nusantara yang dikemas dalam sandiwara radio. Untuk Anda pendengar Pro 4 RRI Pontianak, kami hadir setiap hari Minggu pukul 19.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami kembali hadir bersama cerita rakyat Nusantara. Inilah Legenda Kita, persembahan Programa 4 RRI Pontianak.
2: Pendengar, Indonesia kita ni sangatlah kaya akan keberagaman suku dan bangsa. Dan setiap daerah tu memiliki dan cerita secara turun-menurun dari ke generasi ke generasi untuk ambil hikmahnya dan petua di balik kisah tersebut dan untuk melestarikan keragaman kisah yang menjadi legenda di suatu daerah. Program 4 menghadirkan sebuah program legenda kita yang mengangkat beragam kisah dan cerita rakyat Nusantara. Dan malam ini kami akan hadir dengan mempersembahkan sebuah cerita dari Kalimantan Barat dengan judul Mangku Milik. Nah, bagaimana ke ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama.

Nah, saudara, dalam sisilah kerajaan tu, di Sintang akan ada kita jumpa nama Abang Tambilang. Nah, Abang Tambilang ini ni memiliki seorang putra yang bernama Abang Penci, yang bergelar sebagai Pangeran Agung atau Sultan Agung. Sultan Agung ini ni dikaruniai dua orang putra, iaitu Pangeran Tunggal atau Sultan Tunggal dan Nyai Cilik. Dalam perjalanannya, kehidupannya tu, Pangeran Tunggal ni tidak memiliki seorang putera. Maka dia mengangkatlah anak adiknya Nyai Cilik yang telah menikah dengan Kiai Adipati Mangkunegara, yang bernama Abang Nata, menjadi putranya yang kelak akan menggantikan kedudukannya dengan gelar Sultan Nata Muhammad Syamsuddin. Pendengar, semakin menarik kan ceritanya? Bagaimana kalau kita lanjutkan kisahnya? Pada zaman dulu, kota Sintang tu dikenal dengan nama Senentang kerana di kota ini ni banyak sekali sungai yang bersetentang, berhadap-hadapan seperti Sungai Lembak Kawi yang berhadapan dengan Sungai Durian, Sungai Lembak Tanjung dengan Sungai Keranji, Sungai Lembak Lebam dengan Sungai Pandan, Sungai Lembak Punggur dengan Sungai Melengkah, Sungai Lembak Anau dan Sungai Lengkawi, serta masih banyak lagi sungai-sungai lainnya yang ada di Kota Sintang. Ini yang letaknya saling berhadapan satu dengan yang lainnya.

0: Pada suatu hari, Mangku Milik bercerita kepada teman-temannya. Aku ni udah ke udik Sungai Kapuas sampai ke puncaknya. Tapi kehilangnya aku belum pernah. Ada apa ya di sana? Aku ingin tahu. Apa kalian ingin ikut? Pendapat pertanyaannya dari Mangku Milik, temannya terdiam. Mereka sebenarnya juga mengharapkan hal yang sama. Namun selama ini ni hanya diam menunggu kerana takutlah dia ni diolok-olok sebagai pungguk merindukan bulan. Namun setelah mendengar penawaran dari Mangku Milik, maka teman-temannya tu langsunglah setuju dengan keinginan tersebut untuk menyusuri sungai menuju hilik. Segala persiapan segera mereka lakukan, mulai dari membuat raket yang kokoh yang akan digunakan hingga perbekalan selamat di laut, serta tak ketinggalan pula membawa berbagai senjata tajam untuk melindungi diri kalaulah ada bahaya yang menghampiri mereka. Jadi setelah segala persiapannya sudah disiapkan, maka Milik ni mohonlah pamit dan doa restu kepada kedua orang tuanya dan keluarga lainnya untuk belajar mengembara. Lalu berhari-harilah mereka ni melewati arus sungai, dan jika di dalam perjalanan itu terlihat ada perkampungan penduduk, mereka ni singgahlah sambil menawarkan jasa untuk menempah parang atau alat kerja lainnya. Namun ini ni dilakukan kerana ingin mencari informasi tentang kampung yang akan mereka datangi itu. Hari demi hari mereka lalui dengan terus menyusuri aliran sungai untuk mencapai tujuan ke hilik. Semakin lama semakin jauh mereka dari kampung halamannya. Kerinduannya pun akan orang tua dan keluarga kerap mereka rasakan. Namun segera ditepis dengan keyakinan untuk mencapai tujuannya tu. Tapi segala rintangan mereka ni lalui tanpa sikit pun ngeluh, membuat nyali mereka tu surut, apalagi untuk kembali ke kampung halamannya. Meskipun ini berada di daerah asing, namun tetap ada tekad semula. Sudah berbulan-bulan lamanya mereka ni mengarungi sungai sehingga satu ketiga sampailah pada sebuah perkampungan yang bernama Senenteng. Di kampung ini ni penduduknya ramai yang ingin dibuatkan parang sehingga mereka jadi betah tinggal di sini. Kampung Sineteng ini ni, di kampung yang baru ini, Sultan Milik sangat menarik pendengar suara koko ayam yang selalu berbunyi di waktu subuh, kerana suara koko ayam tu yang melalui didengarkannya tu bukanlah suara koko ayam kinantan yang dapat dimakan, melainkan suara manusia yang meniru suara koko ayam. Awalnya tu Milik dan teman-temannya beranggapan bahawa suara manusia yang meniru suara koko ayam tu. Namun ulah anak-anak yang suka nak cuba-cuba mengganggu, namun lama kelamaan risau gak mendengarkan mereka suara koko ayam tu dan membalasnya lah.
1: Mangkau jak yang bisa berkokok.
2: Baru tahu dia kalau aku bisa berkokok. Aku juga ahli berkokok. Mok lawan aku ya.
0: Tanpa terasa hari berganti, saat pagi menjelang seperti biasa, Sultan Milik dan teman-temannya tu bekerja sebagai penempa alat-alat berdasarkan pesanan orang lain yang memang cukup banyak. Jadi sehingga tanpa terasa matahari pun mulailah meninggi, bertanda hari itu dah siang. Tiba-tiba dikala mereka masih asyik meneruskan pekerjaannya, datanglah seorang yang hamba raja yang tentunya saja mengejutkan mereka. Dengan sikap yang sopan dan ramah, hamba raja itulah bertanya kepadanya.
3: Maaf tuan-tuan yang gagah perkasa, hamba datang kemari ni hendak bertanya siapakah gerangan di antara tuan-tuan ni yang berkokok di perakit pada pagi tadi?
2: Sayalah yang berkokok, tuan.
3: Kalau begitu, tuan akan saya bawa untuk menghadap raja di sana sekarang.
0: Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Mangku Milik dan kawan-kawannya tu mengikuti hamba raja tu untuk ke istana menghadap sang raja. Dan sampainya di sana, mereka ni langsung dihadapkan kepada raja dan segera menghaturkan sembahnya.
2: Pakti semua datang dari Udik Kapuas, datang ke negeri ni untuk melihat dunia sangat luas. Apapun titah tuanku, raja akan kami junjung tinggi.
0: Sang raja pun hanya mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menoleh ke pengawalnya yang tinggi kekar hitam lebam laksana idul ipipit dengan matanya yang liar dan tajam seperti mata burung elang. Melihat pandangannya, raja padanya tu sang pengawal hanya menyeringai dan dalam hatinya senang kerana melihat bakal lawannya yang seperti ayam kampung yang tak bertaji kerana perlawanannya tu Mangku Milik yang kecil, putih, bersih serta tak memiliki kesaktian dan kekuatan apa-apa.
4: Siapa nama kau? Dari mana asal daerah kau? Dan apa kerja kau di sini?
2: Nama hamba Milik tuanku. Hamba berasal dari daerah yang sangat jauh dari sini, iaitu daerah Udik Kapuas. Hamba datang bersama kawan-kawan hamba ini bekerja sebagai penempa alat-alat kerja tuan.
4: Tahukah kau saudara arti kokok ayam di pagi hari itu?
2: Mohon ribuan ampun tuanku, hamba yang hina ini tak ada tahu.
4: Kokok ayam itu adalah kokok ayam kinantanku ini. Siapa yang telah menjawab bunyi kokoannya itu, berarti dia siap untuk diadu dengannya.
2: Harap ribuan ampun tuanku, hamba hanya sekedar bermain dan cuma bergurau. Tak ada niat dan bermaksud hati untuk mencari musuh di daerah kekuasaan tuan ini.
4: Di sini segala perkataan raja adalah hukum. Alasan saudara tidak terima, sekarang saudara boleh pergi dan bersiap-siaplah untuk tampil di ganggang. Waktunya akan diberitahukan kemudian.
0: Mendengar keputusan raja yang tak disangka-sangka itu, gemetarlah seluruh tubuh Milik. Ia sangat tak menyangka nasibnya akan sejelek ini dan sangat menyesali perbuatannya.
2: Aduh Milik, ngapa berbuat macam ini ni? Seandainya saja kubiarkan suara kokok ayam itu tanpa perlu menjawabnya, tentu kejadian tak ada kayak ini. Kenapalah aku ikut campur urusan orang lain? Apa yang harus aku lakukan ya sekarang? Bapak, ibu, tolonglah anandamu ni.
0: Perasaan Milik menjadi tak menentu. Ia berjalan berhoyong-hoyong sehingga harus apah oleh teman-temannya. Sepanjang perjalanan balik, tak seorang pun berbicara. Semua larut dengan fikiran masing-masing. Hal ini ni berlangsunglah selama beberapa hari. Bekerja pun mereka sudah tak enggan kena dipikirannya bagaimana nasib Milik nanti saat bertanding melawan pengawal raja yang tinggi, besar dan kekar itu. Pada suatu ketika,
2: kawan-kawan, aku sudah mengambil keputusan. Apapun atau siapapun dia, aku tak peduli. Aku hadapi. Aku berfikir semua orang tu, semua nanti akan mati gak? Kita tak pernah tahu jalan untuk mati. Aku akan lawan dia sebagai seorang laki-laki. Udah bertekad, sudah bulat, harus menenangkan pertarungan ini. Kalian pun harus siap-siap menghadapinya.
0: Mendengarkan ucapan Sultan Milik yang sangat bersemangat, teman-temannya pun bahagia. Seolah-olah kata mati itu tak ada artinya. Lalu mereka bekerja kembali seperti biasa sambil menantikan waktu yang ditentukan raja untuk pertarungan tersebut. Tak lama kemudian datanglah utusan raja yang memberitahukan Milik untuk bersiap-siap mereka 3 hari lagi. Gelanggang akan dibuka pan pada hari itu tu. Mereka akan menyebut Milik beserta teman-temannya. Nah, Mangkuk Milik sudah siap dengan pertarungan itu. Jangankan 3 hari, seandainya hari ini saja, dia pun sudah siap. Kesiapannya yang ditandai dengan senyum di bibirnya membuat yakin teman-temannya akan keteguhan dan kejantanan milik, sehingga yakin akan memenangkan pertarungan ini. Tanpa terasa, waktu yang dinantikan tiba. Mangku Milik mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Mangku Milik tu menggunakan lambung kepala yang dihiasi bulu-bulu enggang raja dan hiasi lain, sehinggalah sangat suka cantik dipandang mata. Baju kulit kayu pusaka warisan dari orang tuanya yang dikenakan. Serat benang baju itu tu kasar namun terasa lemas dan kuat. Dan ada kekuatan manggis di dalamnya, iaitu akan merasa kebal terhadap senjata tajam. Model bajunya tu seperti rompi, tak sampai menutup hulu mandaunya. Jika pakaian itu dikenakan, lengannya pendek sehingga leluasa untuk menggerak. Cawat yang dipakainya dipilih yang terbaik dari pemiliknya.
2: Siapa yang tahu nanti aku mati? Jadi jangan sampai pakaian aku kenakan compa-camping dan dilihat orang ramai.
0: Akhirnya tibalah seruhan raja yang akan menjemput mereka. Milik sudah siap dengan pakaiannya, laksana panglima perang. Ia memang tak sekekar lawannya, tapi perawakannya yang pandai, yang semampai dan liut tak bisa dianggap enteng. Ia telah terbiasa berburu di hutan lebat dan sangat tangkas jika bergerak sekalipun di dalam hutan rimba. Tak beberapa lama kemudian datanglah ia di gelanggang pertarungan tu oleh ribuan penonton yang akan menyaksikan pertarungan tu. Banyak dari mereka yang sangat menyangka lawan yang tak berimbang ni.
3: Tuan-tuan yang berbahagia, sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Pengawal Raja dan Mangkuk Milik di arena ni. Sebelum pertandingan, masing-masing pertandingan ni akan kita minta untuk menunjukkan kemahirannya di hadapan Tuanku Raja dan semua penonton yang ada di sini.
2: Oh Tuhan, lindungilah hamba. Jangan biarkan hamba mati sia-sia di pertarungan ini. Nampaknya hamba harus memiliki siasat untuk melawannya. Jangan sampai menyerang dahulu. Cukup hamba menunggu serangan saja.
0: Akhirnya saat pertarungan tiba, Raja Permaisuri dan Adinda Raja nan cantik cerita tu tibalah di gelanggang tu dan telah duduk di singgasana kerajaan dengan tanda tepuk tangan 3 kali isyarat agar pertarungan tu dimulai. Untuk babak pemanasan pertama kali, dipersilakan Milik sang penantang untuk tampil di gelanggang dan menampilkanlah gerakannya. Ia tu lalu menarik menirukan gerakan burung hantu ketika bulan purnama.
2: Tak tampil bergendang campan, hantu menari di radang bulan.
0: Melihat tarian Mangkuk Milik yang lemah gemulai menyebabkan jago raja tersenyum kecewa kerana mendapat lawan yang tak sepadan dengan keahliannya, sehinggalah hanya memandang Mangkuk Milik tu sebelah mata ya. Saat jago raja tu memperlihatkan ketangkasannya, ia pun dengan gesit melompat ke sana kemari dengan mengeluarkan kesaktian yang dimilikinya. Semua penonton ni terpanah melihat ketangkasannya dan gesitnya jagoan raja itu tu. Semua berdiri memberikan tepuk tangannya. Namun melihat itu, Mangkuk Milik pun tak bergetar sedikit pun. Ia semakin yakin akan memenangkan pertarungan ini. Ia tu menyadari kalau dibandingkan dengan kekuatan jago raja tu, dia bukanlah apa-apa. Namun dengan tekad dan akal yang dia miliki, ia bisa mengalahkannya. Dengan gagah berani dan sombong jago raja tu, kembalilah masuk ke arena bersama dengan mangkuk milik yang tadi tu yang berjalan dengan penuh sederhana dan hati-hati dan merendah hati. Dan pertarungannya pun dimulai.

0: Mangkumili menganggap prinsip tak akan mendahului lawan, tetapi akan memancing lawan agarlah semakin penasaran, ingin menghabisinya. Ia tuh menari-nari dengan gemulainya, berputar-putar memutari lawannya dengan hati-hati. Nah, hal ini nih yang membuat jago raja semakin kesal dan terpancing emosi.
1: Kenapa Mangkuk Milik hanya menari-nari ni? Apakah dia akan menyerahkan dirinya untuk dihancurkan oleh Kinantan Raja itu? Kasihan dia. Tak tahu bertanding dengan jago aja yang perkasa tu.

0: Hasil memotong tangan jago raja itu yang hanya bisa pasrah tak percaya dengan apa yang terjadi. Tangannya yang kebal namun ditebas oleh-oleh parang yang dianggapnya hanya layak untuk memotong ilalang itu. Suara gemuruh pun terdengar meringek jatuhnya jagoan raja ke tanah. Melihat lawannya sudah tak bergerak lagi, Milik menghadap raja dan menghaturkan sembah sambil melirik ke adinda raja yang cantik dan jelita tu. Ia sangat berharap adinda raja itulah yang akan menjadi hadiah kemenangannya. Namun ia tak berharap banyak mengingat status yang jauh sangat berbeda.
1: Selamat Milik, selamat. Sejak awal saya sudah yakin kalau kau bisa memenangkan pertarungan ini. Melihat kepercayaan diri kau yang teguh serta sikap rendah hati kau yang tak terpancing emosi untuk segera menghabisi lawan adalah modal kau yang paling utama. Dan sebagai hadiah dariku, marilah ikutlah aku ke istana. Berbagai hadiah telah menunggu kau. Adinda, dampingi Mangku Milik menuju istana kita dan siapkan pesta besar untuk merayakan kemenangan ini.
0: Bukan main bahagianya Mangkuk Milik mendengar perkataan raja tu. Ia tak menyangka akan diberikan hadiah yang begitu besar. Akhirnya dengan rasa syukur dan rendah hati, Milik berjalan menuju istana kerajaan. Pendengar, pesan moral yang dapat dipetik dari kisah ini bahawa kita tu harus selalu berhati-hati dalam pergaulan, terutama bila berada di tempat baru. Harus mau menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dan tak selamanya kekuatan menjadi sumber kemenangan. Namun, ketulusan, rendah hati dan akal bisa mengatasi segalanya. Nah, itulah kisah Mangkuk Milik, seorang anak desa yang telah dilahirkan seorang sultan pertama di Kerajaan Sintang. Hingga sampai di sinilah persuaan kita dalam acara Album Legenda Programa 4 RRI Pontianak. Nantikan kehadirannya setiap hari Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah-kisah legenda lainnya. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang, kalau tak datang tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila?
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Ja, bon, abang masih bersama Mbok Yong. Nah, di pukul 20 hingga 30, 20 lewatnya 32 menit, Mbok Abang ya. Kita udah masuk dalam bijak bepantun, bepantun dengan santun. Satu jam bersama udah kita dengarkan lagu Nusantara, dilanjutkan dengan legenda kita berjudul Bangku Milik Mbok Abang. Sekarang buat Mbok Abang yang nak bergabung berbalas-balas pantun, langsung jak di 0811-570-00943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun,
1: biar pantun dengan
0: saya. Halo.
1: Mau,
0: Boyo
1: lupa.
0: Pandai pula lupa. Dengan siapa di mana?
1: Aura Boyo di Simba, Simba Panjang.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lagi apa?
2: Ada gak? Pak Mu kena gaguk napa ni?
0: Apa Chan? Pak Mu dah sehat?
1: Alhamdulillah, tidak.
0: Oh, syukurlah. Oh, masih sisa-sisa batuk ya? Langsung Kak Aura.
1: Pantun lo. Duduk-duduk main main buah yoyo. Nak pakai manis. Malam ini dengan Mboyo.
0: Iya.
1: Mboyo yang manis.
2: Pantun dengan santun Pak Yo.
0: Iya, Pak Mo, sila.
2: Nah, ini spesial seseorang ni.
0: Ah, siapa tu?
2: Tuh sengaja boleh lah di. Paling gegas sepakat. Yang Pak Amok sama Mbak Yo. Dari dunia sampai heran.
0: Iya kan
2: dah. Ada kagak dah Pak Amok apa ni.
0: Kena jambak, nak jambak. Ada lagi.
2: Keluarga saya selalu.
0: Amin.
2: Selamat malam.
0: Makasih Pak Mok dan Kak Aura, sehat selalu juga sekeluarga dan selalu bahagia. Kita tunggu lagi buat Mbok Abang yang lain yang nak bergabung di Bijak Bepantun dengan tema cinta malam ini ya, di 0811-570-00943 atau di line telepon kita 0561-571-5.

0: Sila Mbak Bang, enak bergabung bersama saya. Pantun cinta, pantun lain pun boleh. Mbak Bang, bebaslah pokoknya. Yang mana bikin hati Mbak Bang senang. Bijak Mbak Pantun.
1: Berpantun dengan santun, say.
0: Iya, say. Oh, Bang Jaka suara rara. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, say. Baik,
0: say. Oh, baiklah. Udah makan?
1: Udah, say.
0: Sila lah pantun kita.
1: Ada pantun kejadian untuk diri saya nih ya.
0: Boleh, sila.
1: Pergi ke kebun memetik mangga. Mangga dipetik mudah-mudah. Semalam jaka suara kedatangan wanita.
0: Siapa tuh?
1: Tapi wanitanya dua-duanya pada janda.
0: Misteri ini ya.
1: Janda dua-duanya. Gadis-gadis tak ada.
0: Aduh, tak apa-apa lah. Yang penting perempuan.
1: Janganlah jaka suara yang masih bujang.
0: Oh, baiklah. Ada lagi pantunnya. Ya.
1: Buah pinang dibelah dua. Dibelahnya sama merata. Dua-duanya kalau jaka suara tengok. Sama-sama tua. Sama-sama tua.
0: Tua-tua tapi berpengalaman.
1: Pengalaman ni Allahumma jaka suara. Jadi saya bilangkan dengan guru saya kan, ketua pertubuh. Tiap kalau jaga suara, jaga katanya. Udah dulu, Mbok Yoy.
0: Oke, makasih. Selamat malam. Makasih. Itu dia Bang Jaka Suara ya. Mimpi bagus pula. Anda ketemu perempuan. Oke, kita tunggu lagi buat abang yang lainnya nak bergabung sama saya langsung di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Yang baru bangun nih saya sapa juga, selamat cuci muka. Biar sadar gitu. Alam Bu Yu udah pantun dah nih. Siapkan memang pantun-pantun cinta ya. Bersama dengan saya. Saya angkat aja penelpon. Bijak berpantun. Halo. Halo, suaranya putus-putus. Selamat malam, dengan siapa di mana? Siapa nih?
2: Pak Mo.
0: Ya. Ya sila Pak Mo.
2: Ke Sungai Raya. Jangan lupa beli gula. Sama ya. Halo. Boleh. Ke Sungai Raya beli mentega.
0: Jauh benar.
2: Jangan lupa beli lah gula. Apa kata jaka suara ada janda? Pamu ni suka.
0: Pak Mu sih. Pak Mu sih jangan kasih.
2: Itulah. Tinggal Pak Mu.
0: Malam. Luar biasa Pak Mu sih. Apa ya hajar nak Pak Mu. Kita angkat lagi penelpon. Bijak berpantun. Halo, Bantu. Dengan siapa di mana?
3: Aduh, ini saya pendengar lama nih Mbok Yo.
0: Kenalan lah, kan pendengar mungkin ada pendengar yang baru. Jadi, siapa nih yang telepon ya gitu. Dengan siapa di mana?
3: Dari Bang Bosa Ambawang.
0: Apa kabar?
3: Baik.
0: Sidilah pantun kita.
3: Pantun apa nih Mbok Yo?
0: Pantun cinta malam ini.
3: Pantun cinta ya. Beribu-ribu biji nangkaku, cincin permata jatuh di ruang. Kalau rindu sebut namaku, air mata jangan dibuang.
0: Siapa buang air mata nih?
3: Itulah siapa mau lah.
0: Ada lagi.
3: Kalau ada kota Malaka, papan di Jawa saya dirikan. Kalau adik bagai dikata, badan dan nyawa abang serahkan.
0: Alah, aduh. Ya kendang.
3: Lakim salam dengan Bang Jack. Mm-mm. Ya. Itu anak saya aduh Bang Jack. Mm-mm. Badila Wardi tu, Wardi tu lah. Nomor ngapa Wardi tak ada nelpon saya nombor ya?
0: Aha, belum balik dia ni. Bok tidur balik dia.
3: Lakim salam anak ya, semoga Mama Nurul sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Ya gitu ya, Mbak Yo ya.
0: Oh, iya. Makasih. Selamat malam. Itu dia Bang Bosran ya, Bosran di Ambawang udah bergabung bersama kita. Saya bacakan dulu chat yang udah masuk. Ada Bang Panji Kombet, dibakau ya daun pegaga, dimasak lalap, ditumbuk lumat si ubi rambat. Inilah dia palinglah sedap malam Jumat ni, malam keramat cinta Bok Yo atau dia. Yang tiba-tiba cinta. Baiklah, kita angkat lagi penelpon bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam juga.
0: Dengan Boyo. Siapa di mana?
4: Abang Kapal.
0: Apa kabar Abang Kapal?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sila pantun ah.
4: Satu ya pantunnya.
0: Iya.
4: Ini belajar aja lo nih. Di pagi hari minum jamu. Jamu diminum rasa empedu. Biarpun di antara aku dengan Bok Yo ndak pernah ketemu. Tapi hatiku hanya untukmu. Bercanda bercanda
0: Bok Yo. Ndak apa-apa. Kalau kata Bang, ya selamat malam. Kalau kata Bang Bosran tadi ya, jiwa raga ku serahkan. Ya. Kita angkat lagi pada telepon, bijak berpantun.
5: Berpantun dengan tante.
0: Selamat malam.
5: Mbak Iye.
0: Dengan siapa nih?
5: Dengan Julaiha Pancabakti.
0: Apa kabar?
5: Luar biasa.
0: Luar biasa. Udah makan?
5: Baru habis selesai makan.
0: Oh sedap. Bolehlah pantun kita.
5: Sayur pucuk ubi.
0: Itulah kesukaan saya.
5: Iya.
0: Tambah anu apa, ikan asin sambal belacan. Yap.
5: Nah, iya betul. Gimana
0: Boyo? Jauh benar nih, di tengah malam nih.
5: Enggak jauh. Masih satu Pontianak.
0: Betul juga. Sila pantun nah. Kita.
5: Sudah kapas menjadi benang. Sudah benang menjadi kain. Sudah lepas jangan dikenang.
0: Betul.
5: Sudah milik orang lain.
0: Tidak boleh. Ada lagi?
5: Ini pantun itu ya, pantun lama ya ya. Kalau hilang kuda Jakarta, saya tidak berkuda lagi. Kalau hilang cinta pertama, saya tidak bercinta lagi.
0: Janganlah begitu. Sedih benar dengar.
5: Agak lah Bu Yo.
0: Masih ada cinta pantun 2, 3, ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
5: Oh Pak Mo Aura. Sehat selalu ya.
0: Amin.
5: Bu Yo juga sehat ya Bu Yo.
0: Amin.
5: Mudah-mudahan apa yang diinginkan Bu Yo tercapai Bu Yo.
0: Amin.
5: Yang terbaik lah buat Bu Yo.
0: Amin.
5: Oh, Pak Mo jangan nak merayu Mbok Yo Pak Mo.
0: Belum kena garuk dia.
5: Kena tabuk dia. Kak Aura pura-pura tertawa tu.
0: Baik.
5: Bang kata penyapu.
0: Baik tidur di luar malam ni.
5: Baik tidur di luar, terap lampu dia. Tak nak Kak Aura Pak Mo mau ya.
0: Guru je.
5: Rau je.
0: Okey, yo. Selamat malam. Makasih Kak Julaiha di Pancabakti sudah bergabung bersama kita. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Bijak berpantun.
6: Berpantun dengan santun. Selamat malam, Boyo.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Febriantini Kusumani Rumherningsia.
0: Di mana?
6: Suara kami lahir serai Boyo.
0: Apa pula nih?
6: Biasalah.
0: Sila pantun kita.
6: Iya, banyak cinta ya, Boyo ya. Coba lo kami nak batun ya. Cinta kain melekat semua, jangan dibiarkan. Jika permisi mundur selalu kita hargai. Cinta semusim ibarat bunga sedang bermekaran. Cinta bersemi gugur layu tiada arti. Sambung lagi Mbok ya.
0: Boleh.
6: Bila kita tiada daya, kemana lagi kita tersisi. Cinta bisa membawa luka. Luka hati terasa pedih. Lelai daun si batang randu. Lebat daunnya tiada berbuah. Bagai setahun rasanya hilang sewindu. Ingat senyumnya serasa indah. Sama ngaki ini Mbak ya?
0: Boleh.
6: Mumpung suara ini masih agak bagus lah. Rumah betang tiada tinggi kayu tekam. Banyak dihuni saling bersatu dalam kekayaan. Lelah ku tahan di dalam hati selalu meredam. Karena janji tak ingin jauh dengan ucapan. Udah dulu lah Mbok Yo ya.
0: Iya.
6: Enggak sampai rasa suaraku nih Mbok Yo.
0: Istirahatlah Kak Tini. Minum obat.
6: Makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Makasih Kak Tini. Sehat-sehat Kak Tini. Ya, biar suaranya kembali seperti semula. Kita angkat lagi penelpon. Bijak berpantun. Halo.
7: Berpantun.
0: Dengan siapa di mana?
7: Pak
0: Mok sila.
7: Nah, terus yang raya beli lah garam. Yang lupa beli lah sayur. Malam ini saya lah geram.
0: Ah, ngapa tu?
7: Yang geram dengan suruh Mbak Iyo.
0: Betul-betul. Jangan
7: karut hati
0: Pak Mok ni. Oh, betul-betul tidak di luar malam ni.
7: Itulah.
0: Ada lagi.
7: Itu hati luar. Udah cuma itu Pak Iyo.
0: Selamat malam. Aduh, Pak Emuk nih. Oh, biasa. Ya, kita baca dulu di chat WhatsApp yang udah masuk. Ada Bang Udin ya di Tanjung Raya. Malam Bu Jo monitor ya nih. Salam budaya katanya. Oke, enggak apa-apa monitor-monitor ja. Silakan buat Mbak Bang yang lain yang nak bergabung bersama saya. Bijak berpantun.
8: Berpantun dengan pantun.
0: Ada dengan siapa di mana?
8: Dengan Juleha lagi.
0: Sila Kak Juleha.
8: Dengar Pak Mok tu.
0: Orang pelasa.
8: Masih merayu.
0: Sila.
8: Pantun sama Jak Bok Yu ya. Soalnya kami ni tak pandai dengan pantun.
0: Tak apalah.
8: Apa tadi tu ya?
0: Apa tu?
8: Pukul 7, pukul 8. Pukul janji di luar kota. Angin sebut dari selatan. Putus tali bercerai cinta.
0: Alah. Putus cinta benar ni.
8: Makan tebu jangan dikupas.
0: Apa pula?
8: Kalau dikupas hilang manisnya.
0: Oh iya ke?
8: Cinta baru jangan dilepas. Kalau dilepas payah gantinya. Dah dulu yang boyo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Kak Juleha. Udah bergabung bersama kita. Sila lagi buat Mbak Abang yang lainnya yang nak bergabung bersama saya. Bijak berpantun.
9: Berpantun dengan santun.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
9: Selamat malam, Mbok Yo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
9: Dengan Mbah Kakung.
0: Oh, alah, Mbah Kakung, apa kabar?
9: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik sayang, kata Wala.
0: Udah mah.
9: Aku juga sih. Kata aku juga begitu, Mbak Yo.
0: Hujan enggak diretok nih, Mbah Kakung.
9: Sudah berhenti.
0: Oh, sudah berhenti. Ah, sila, Mbah Kakung. Pantunnya.
9: Pulang pergi jalan bersama. Entah di mana arah tujuan. Kalau adik memang setia. Jiwa dan raga abang
0: serah. Sama gak dengan bosran tadi. Jiwa raga diserahkan.
9: Iya ke Mbak. Sama-sama laki-laki, Mbak.
0: Baiklah, ada lagi.
9: Malam hari bulan purnama, sungguh indah di malam itu. Andai kata bumi terbelah dua, takkan pernah berubah cintaku padamu.
0: Oh, betul kendak.
9: Betul, Mbak. 100% cinta
0: kamu. Baiklah.
9: Oke, yo selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Adil Katalino bacuramin kasaruga pasengat kajubata.
0: Arus. Makasih Mbah Kakung direto ya Mbok Abang, luar biasa. Jiwa raga ku serahkan dak tuh. Emang orang lama gombal ya kasih kan ya enggak. Baik, kita angkat lagi penelpon berikutnya. Bijak berpantun.
10: Berpantun dengan santun.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
10: Dengan Kakanda.
0: Ah, apa kabar? Tumben gak nih belakang-belakang nih gabung?
10: Oh, lagi gangguan jaringan.
0: Oh, hujan gak apa di sana?
10: Ada.
0: Ah, iyalah, sila Kanda, pantunnya.
10: Nak balas sama pantun itu ya, tadi jaga suara, tapi ada yang datang orang kan.
0: Sila.
10: Mau makan tahu di atas batang.
0: Apa gak di batang benar nih?
10: Di atas sana banyak pula sekam. Saya tahu siapa semalam yang datang. Pasti Bu Ana dengan makam.
0: Auk teluga, aduk tuh apa? Persahabatan tuh, dua sahabat.
10: Sementara itu aja dulu.
0: Oke lah.
10: Belum ada pula bahan nak merayu, Mbok Yo.
0: Oke, Kanda.
10: Yang bisa dipanggil sayang.
0: Selamat malam. Makasih, Kanda Yahya udah bergabung bersama kita. Kita angkat lagi penelpon, bijak berpantun.
11: Berpantun dengan satu masuk lagi Mbok Yo.
0: Iya Kak Tini, sila.
11: Cinta bisa membawa bahagia. Kadang juga membawa derita. Dikala cinta serasa indahnya, tapi kata cinta bisa lupa segala galanya. Cinta semusim bagai burung terbang berbondong-bondong. Tapi cinta muda terucap banyak kata bohong. Apalagi cinta kalau udah dimabuk cinta, jatuh ke parit pun tak akan banyak yang nolong. Makanya jangan makan cinta terus, bisa lupa sana sini kayak kambing ompong. Satu lagi ya Mbak ya.
0: Boleh.
11: Jika mengukir dinding dihapus lagi kepada kepala pusing. Jika perahu cuma satu udah jarang baru ditunggu. Cinta terlahir setulus hati tak akan mudah berpaling. Cinta menggebu banyak merayu, suka hilang lalu menjauh. Udah Mbak ya, makasih.
0: Sama-sama.
11: Selamat malam.
0: Selamat malam. Makasih Kak Tini udah bergabung bersama kita. Baik, kita masih tunggu lagi buat Mbak Abang yang nak bergabung. Kita angkat lagi ya penelpon berikutnya. Bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun, Mbak Yo.
0: Iya, selamat malam.
4: Selamat juga, Mbak Yo.
0: Sila-sila pantunnya.
4: Satu lagi ya, Mbak Yo ya.
0: Boleh.
4: Indah ngambang gugurnya bunga.
0: Halo?
4: Halo?
0: Oh, muncul suara.
4: Enggak hilang suara teh Pak Ibu yo.
0: Tak tahulah, mungkin anu kena tiup angin kali sinyal lu. Sila-sila.
4: Indah ngambang gugurnya bunga. Hujan deras memenuhi perigi. Kumbang datang menghisap sari madu bunga. Sudah kenyang lalu dia pergi.
0: Tak boleh begitu tu.
4: Tak boleh gitu Mbok Yo ya.
0: Asli.
4: Selamat malam.
0: Iya, makasih Bang Bahtiar Kumpai dah bergabung. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Bijak berpantun.
9: Berpantun dengan santun.
0: Iya, Mbah Kakung kah ini?
9: Iya, kembali sila. Lagi Mbok Yo.
0: Baik, sila Mbah Kakung.
9: Burung kuacik terbang melayang. Burung dara terbang tersangkut. Jangankan adik di tangan orang. Di mulut naga pun akan kurebut.
0: Naga-naga.
9: Selamat malam.
0: Kok naga-naga model naga cap gomeh di Gajah Mada sih tak apa-apa lah ya nak. Aku naga hidup ni yang bahaya. Kita tunggu lagi ya penelpon berikutnya. Sila bergabung bersama dengan saya Bijak Berpantun. Halo. Iya, siapa ni Pak Muk ke?
12: Ya.
0: Sila Pak Mok.
12: Kosong raya beli cilana.
0: Jauh.
12: Jangan lupa belilah belewa. Kalau kita pantun jangan suka menghina. Ngacakan orang udahlah tua.
0: Padahal masih muda kan?
12: Selamat malam.
0: Selamat malam. Padahal masih muda, indah 16 tahun. Nah, seumuran dengan saya. Sila lagi buat Mbak Abang yang nak bergabung bersama saya di 0811570943 sampai di pukul 9 nanti bentar lagi Mbak Abang. Langsung-langsung ya yang nak bergabung. Bijak berpantun.
13: Berpantun dengan santun.
0: Dengan siapa di mana?
13: Dengan Kak Kanda.
0: Sila Kak Kanda.
13: Apa kata Bang Bahtiar tadi tu?
0: Apa kata Bang Bahtiar saya pun?
13: Kayu tumbang di atas tanah. Kayu tumbang di tepi perigi. Kata Bang Bahtiar kumbang menghisap bunga. Pastilah kumbang tak bergigi.
0: Betul juga.
13: Ada pantun untuk apa? Untuk orang jauh, seseorang sana.
0: Seseorang.
13: Pergi ke Batau membeli buah kana. Tidak lupa membeli jamu. Untuk engkau yang ada di sana. Cintaku masih untukmu.
0: Betul.
13: Maka saya tak merayu Mbok Yo.
0: Iyalah, payah agak. Nanti nak kedu ini tak? Degi.
13: Itu je sayang.
0: Baiklah. Masih gak bersayang. Okey.
13: Sayang kan tidak harus memiliki.
0: Oh baik, betul juga. Tak salah saya. Salah ni tak salah.
13: Tapi untuk dibawa lari. Lah.
0: Jangan dong. Leteh lari. Okey, makasih Kanda.
13: Sama-sama. Selamat malam.
0: Selamat malam. Makasih. Itu dia Kanda Yahya ya. Tak terasa Bu Abang. Kanda tadi adalah penelpon terakhir kita malam hari ini. Makasih semuanya yang udah bergabung lewat WhatsApp maupun lewat telepon. Yang belum sempat bergabung, kita ketemu lagi di hari-hari berikutnya dengan tema-tema yang berbeda. Saya juga Mbok Yo mau pamit undur diri dari ruang dengarnya Bu Abang. Setelah ini masih ada Kasanah Budaya Kanayan untuk Bu Abang semuanya, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan yang udah kita siapkan untuk menemani istirahatnya Bu Abang. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa Bu Abang.
14: Palinglah lembut si kain katun, coraknya berwarna-warni. Marilah Bu Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Boh. Ame lupa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam Panangar, Adil Catalino Bacuramin ke Saruga Basingat ke Cubata. Ayung Budaya nianlah acara kasanah budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Nang disiarat melalui Pro 4 RRI Pontianak, Galombang FM 94,3 MHz Man RRI Play. Bersama pengasuh Luciana. Selamat mengikuti.

Adil Catalino becuramin ke Saruga pesengat ke Cubata. Selamat malam pagi semuanya. Kami pun kita berada malam nian. Nang bisa nangarat siaran diri pastinya. Selamat bertemu lagi ke siaran diri malam nian acara Kasanah Budaya dalam acara siaran budaya Daya Kanayat nang dinyarat ke RRI Pontianak Pro 4 FM 93,4 MHz. Mudah-mudahan pagi semuanya malam nian dalam keadaan sehat ya batubuh ringang semuanya ahe nang dingati lekuat siapa nyinta ahe nang digagok tamu reme tamu muda barakat cubata nang di matampaat ka subayat. Baik pagi semuanya separati biasa dalam empat tamuan diri pastinya selalu bagesa ya kuasa putar adat istiadat.

tahutnya. Nah, bagi semuanya, terutama kita nang berada ke wilayah Kabupaten Landak, ya, Kabupaten Mempawa, terus Kabupaten hegi namanya nian, pokoknya semua nang berada ke kabupaten nang ada ke Kalimantan Barat, ya, Kabupaten Bengkayang, ya. Terus nang ina berada ke kabupaten pun, ya, nang nang aran siaran diri malam nian pastinya berada ke kabupaten, ya. Nah, diri berbahagia panangar semuanya malam nian karena malam nian Kak Lucy mau bagesa bacurita.

Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, ya kok tepatnya tanggal 27 April 2026. Nah, juara Nian dari Kabupaten Landak, ya kok Kecamatan Mandor, ya mewakili Kabupaten Landak Kecamatan Mandor. Nah, jadi juara satu Barenyah Babaro, ya. Namanya Adrianus Jason, ya Adrianus Jason. Baik, pagi semuanya, sanape.

Yakoa Kecamatan Mandor, ya Kontingen Mandor, ya Kecamatan Mandor dari Kontingen Mandor. Ya nanti diri dangarat pakai semuanya. Nanti diri ngomong-ngomong santai man anak diri Adrianus Jasonian. Ya tapi sanapenya diri dangarat dulu lagu. Ya biasanya kan kadek diri udah nangar lagu. Nah diri semuanya pasti merasa semangat leko kan. Pemikiran diri tambah calik leko kan. Ayagi kadek misalnya lagunya nang cukup bersemangat ya. Tapi nanti pun diri dangaruga lagu nang jadi juara nian kan. Lagu sang juara nian. Nanti diri bisa dangaruga nantinya. Baik bagi semuanya, operator diri udah siap ya. Ada kakak nang Edo nang Cega mau muteran diri lagu ya, Kak Nurul mau muteran lagu. Baik diri dangaran dulu lagu bagi semuanya.

0: Baik Pak G, Diri udah dengerin lagu tadi ya, cukup Edo nang diputar Kakak Nurul, juga ada Abang Kiki. Ya, jadi lagunya nanti masih ada lagi lagu nang Edo-Edo po, nang mau Diri dengar untuk Pak G semuanya. Nah, Diri tadi Bagesa bacurita ya kok masalah namanya juara satu barenya Babaro. Nah, juara satu barenya Babaro ke acara Naik Dango nangka 41 ya Kabupaten Kuburaya nang dilaksanaan ke Kecamatan Sungai Ambawang. Nah, alhamdulillah aku mau nyapa dulu nama sang juaranya Adrianus Jason. Selamat malam anakku. Nah, suaranya aja udah merdu. Suaranya aja dah Edo pakai semuanya. Jadi wajar-wajarlah kadek misalnya jadi sang juara. Nah, salah tadi wah juara 41 wah Naik Dangonya. Nah, jadi nang pertama untuk pakai semuanya biarin penasaran mungkin Jason lagi nang ngomong nian. Pertama kenalkan nama, berasal dari Mae, mewakili dari Mae kontingennya. Nah, biar tadi sih kalau sih udah ngomong, cuman nang lebih baiknya lagi misalnya sang juaranya lagi nang ngomong nian. Silakan Jason.
1: Halo Ayuk-Ayuk, Page sama Diat. Perkenalan namaku Adrianus Jason, biasa aku dipanggil Jason. Aku nian pemenang juara satu barenya Solo Putra yang mewakili Kecamatan Mandor. Asalku pun dari Mandor, tepatnya Kak Kabupaten Landak.
0: Nah, udah jelas. Jadi Jason nian memang asalnya dari Mandor, ya jelas karena ia mewakili kontingen dari Mandor. Nah, jadi lainnya kecamatan Mandor nian, kecamatan nggak?
1: Kecamatan.
0: Kecamatan Mandor, ya kontingen Mandor, kecamatan Mandor nian sangat berbahagia, berbangga karena udah bisa melahirkan sang juara, ya Adrianus Jason man juara satu. Lomba barenya Babaro tadi. Nah, kadek kakak muli nauan sen nang tadi Jason ape mare nauan judul lagunya kok ahe Jensen.
1: Oke. Untuk lagu wajibnya judul lagunya Aku Buke Nang Nyumao. Dan untuk lagu pilihannya tuh mare nang ku nyanyian Pantun Sayang.
0: Iya. Berarti ada dua lagu berarti.
1: Ada.
0: Kan? Oh, lekwa. Kada misalnya ada dua lagunya nah ge udah ditentukan dari panitia lomba atau Jason ngago sendiri lagunya Sen.
1: Emang ditentukan dari panitianya sih Kak. Oh. Lagunya pun semuanya dari Ambawang semuanya.
0: Nah, nanti kau boleh juga jelaskan Sen, misalnya lagu nang pilihannya ahe, lagu wajibnya, terus penciptanya. Nah, seperti kau. Jadi lagu nang wajibnya lagu Sen.
1: Aku Buke Nang Nyumao.
0: Aku Buke Nang Nyumao ciptaannya.
1: Ciptaannya tuh lah lupa.
0: Bisa soalnya lupa
1: enggak senja. Soalnya lagunya baru gak aku nangar Kak.
0: Pak Wawa.
1: Ciptaannya Andre Dinata.
0: Andre Dinata. Penciptanya enggak dari Sungai Ambawang?
1: Sungai Ambawang enggak.
0: Oh, jadi memang harus dijempol juga ya Sungai Ambawang bisa menciptakan lagu, diikutkan lomba dan si Jason nang jadi juaranya.
1: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Terusan nang lagu wajibnya kan kau lagu wajib tadi kan. Terus lagu pilihannya kau milih sendiri.
1: Pilihannya dari panitia dari Ambawang juga.
0: Dari Ambawang juga. Dan lagu pilihannya
1: Pantun Sayang.
0: Pantun Sayang. Ya, jadi nanti Diri dengar juga lah. Wah, lagu Pantun Boleh. Sayang. Kira-kira lagu nang tadi kau bisa juara tadi ada enggak lagunya, Sen?
1: Ada Kak YouTube.
0: Oh. Ya nanti ada. Diri kagok lagunya, ya. Terus selain kau kan banyak sebenarnya nang mau tanya Kak Jasonian kan? Karena memang sih dari segi kadek kutele memang Jasonian pantas sih mau jadi juara ya, pertama dari penampilan. Nah pastinya Sen, sanape kau ikut lomba, nah kesanape kau ikut lomba, pastilah kau mengawali semuanya nian dari persiapan-persiapan. Nah seperti ay persiapannya dari awal, dah sampailah kau jadi juara. Misalnya nang menggerakkan kau supaya kau ikut lomba nian. Nah terus nang mensupport, pastikan ada nian nang mensupport. Nah terus kau kan kok nah salah kau nian kan mas seorang pelajar kan. Nah masih SMP,
1: SMK.
0: SMK.
1: Oh, ya, baru lulus kak.
0: Ah, dah lulus ternyata. Nah, nian lagi. Padahal kan kau nian kan kada dipikir kau nian lagi persiapan mau ikut ujian.
1: Betul.
0: Pastinya. Tapi kau masih semangat mau ikut lomba. Terus masih, juara kak. Lagi kan. Nah,

0: Gunang diikutkan lomba. Nah, jadi mungkin bisa kau jelaskan sen, biar pandangan diri nauan uga bisa mare support. Nah, untuk nang saya nauan nantinya ada nang mau ikut lomba kan.
1: Oh,
0: nah,
1: tahun depan bisa.
0: Iya. Silakan sen.
1: Oke. Jadi aku mau bagi sah dulu Kak Nian dari awal mula aku ikut. Sebenarnya Kak, aku Nian emang udah rami di mau ditarik jawab kontingen-kontingen lain Kak. Tumarek ku ada dari kontingen Kuala Mandor B mau narik aku untuk mewakili kontingen mereka nyanyi. Tapi Kak, enggak karena gali ada masalah. Gali aku nang juara satu nih kan Kak. Nih nang dari kontingen Mandor Nian, matak aku Nian jadi mewakili kontingen lain lekuan. Nah, terus dari kontingen Kuala Mandor Benian nyuruh nanya lah man ketua kontingen Mandor apakah aku yang diizinkan untuk mewakili kontingen Kuala Mandor B. Pas dinanya lupanya aku nian nana aku nian nana dimulihat untuk mewakili kontingen lain lekuan, harus mewakili kontingen Mandor. Mau tak mau aku mau wakili kontingen Mandor. Puji Tuhan sih, karena tahun tumarek ku agak kecewa. Agak kecewa buka. Tahun tumarek ku nang 2025 aku nak pada pilih kak kontingen Mandor. Nang malah nang dimake ku dari kamuda dari menyuke. Nah, terus aku nian pun baru pertama kali juga nangar lagu wajibnya Kak. Soalnya jarang sekali nangarnya. Dari koa aku belajar lagunya, ngapalan liriknya dulu kan, ngapalan nadanya. Baru aku lanjut improvisasinya. Man, aku pun minta nilai Kak Urak Tuhaku, Kak Mamaku terlebihnya. Karena emang iya nang sering sering mare masukan untuk nyanyianku nang jahat nang edok lekuan kan. Nah, terus belajar lah aku nian mulai dari aneh sih, lebih tepatnya kak lagu wajibnya si dolo kak, lagu

0: belajar, mau masuk pendidikan, membagi waktu untuk latihan juga. Ya puji Tuhan sih, aku selalu berdoa ke Tuhan, Tuhan mari kesempatan di saat aku ada waktu free, aku belajar. Pokoknya tu mareku sebelum aku berangkat ke Ambawang, sambayang doaku kak. Doaku.
1: Kau perlu, kau memang harus berdoa.
0: Doa aku kak. Jumata kak Tuhan. Semoga tahunian aku beruntung, karena 2 tahun sebelumnya aku masih kurang beruntung. Nak gagal sih kak, masih ada juga sih pencapaian.
1: Iya, ada pencapaian, tapi inak satu lah.
0: Betul. Kak, 2024 aku juara 3 kak. Barenya kak, Kabupaten Landak.
1: Kok acara ya?
0: Nik dangu gak? Nang ke 39.
1: Berarti masih kelas 1 SMK kau.
0: Nah kok pertama kali aku ke aneka pentas ayam.
1: Iya.
0: Terus yang kedua tahun tumare kak sadaniang, nang kok hanya masuk final ya.
1: Masuk final.
0: Tapi nang kok aku mewakili kontingen menyuke, karena aku nak dipakai aja kontingen mandor kan. Nah nang mewakili kontingen mandor nian kak, malah nemu juara. Juara dua.
1: Nang mewakili kontingen mandor.
0: Tapi ya dari menyuke. Kau udah menyuke lekuan.
1: Iya. Waktu nang ka anu wah ka mai tadi.
0: Sadaniang. Mempawah kak. Mempawah kek kak. Sadaniang
1: Mempawah. Kabupaten Mempawah.
0: Terus pas kakak sambayang kau kan kak, kami dinyuruh atang dolo nian kak paroki paroki Ambawang, kami dinyuruh naap nada. Dikuan aku tak kaget nele peserta-pesertanya edo-edo suaranya. Pun pesertanya kok ayung-ayung kuga. Jadi aku nian liadah kanal men suara mereka, liadah karakter mereka empahe. Dono jaku kalah kali aku dengan jaku.
1: Udah anu dulu kawan.
0: Dah don dulu tetap semangat suara mereka. Tapi karena badaka support. Support dari orang tuaku, dari ayung-ayungku, dari keluarga-keluargaku. Mereka support aku. Optimis ya kau katanya pasti juara satu. Dari dikuan aku mulai percaya diri. Man pas hari babak penyisihan. Dikuan aku repo barang urat untuk aku datang.
1: Support lah.
0: Dari mandor datang ke Ambawang lumayan jauh kak.
1: Tambah semangat lah jadinya kan Zen.
0: Semangat rasanya. Optimis lah aku niat kan masuk ke final kan. Barenya lah aku niat pas malam jam 5 mulainya. Aku undian nomor 10 tuh mari kok kak. Dari ada belasan peserta kali yang cowoknya. Nah, di kuan dari peserta satu aku dengar suara mereka dono batu edo. Mulai aku udah nage kan. Ku nelek muhadap mamaku, da apakku, mereka harus kawa pokoknya katanya masuk final katanya. Pede lah kan ya, pede. Emang kuncinya kan harus pede juga waka.
1: Pede, harus.
0: Harus pede.
1: Kadek diri udah optimis, diri harus pede Zen.
0: Nah, terus mulailah saatku nang nyanyiin kan.
1: Undian 10.
0: Barenya lah aku nian. Badiam dengan nilai aku. Aku pun harus mendalami kak lagu kau wah kak. Karena lagunya kan emang lagu sedih juga wah kak. Aku bukit yang nyumau judulnya kan.
1: Waduh.
0: Harus mendalami. Puji Tuhan sih kak, selama aku bernyanyi kau dan ada kesalahan sama sekali. Ada sih kesalahan sote.

0: awal-awal ku nadaku agak nana masuk nanada nanada nang kuna up ku kan.
1: Tapi bisa lah.
0: Tapi bisa.
1: Nyasatinya.
0: Yang penting boh ame sampai patal ku liriknya ame sampai lupa sih.
1: Iya. Nah, biasa.
0: Pas udah selesai ku ka juri video aku dulu kan tadi pas nyanyi ku kan. Selesai terus juri badiri semuanya tepuk tangan pokoknya dikon aku repo rasanya. Nggak nyangka sih kak bakal bisa masuk final lagi kan. Nang ketiga tahun ini ya, nang ketiga tahun aku ikut nang ketiga kalinya. Dari dikon aku mulai percaya diri, aku optimis bakal masuk final. Men urang-urang mau ayukku mau urang panuntun-panuntun pun mata ke aku, oh masuk final kau katanya kak A. Oh dari dikon aku dah oke pasti Tuhan bar rencana yang terbaik untukku kan. Nah mulailah nian kak saat pengumumannya.
1: Dah pengumuman
0: pengumuman masuk final.
1: Masuk final. Untuk selanjutnya
0: finalnya ada 5 orang yang dinaap kemarin
1: dari sengai peserta
0: dari sengai wah nang lakinya kena salah ada 14 peserta.
1: Kau masuk nang ke
0: aku masuk nang kedua. Dari dari 14 peserta aku masuk ke 5 besar. Tapi aku nang dinyabut nang kedua.
1: 5 besar berarti enak di tap lagi udah habis 5 besar.
0: Udah habis 5 besar.
1: Laki cewek
0: kak. Iya sistemnya lainnya kak. Dipisah.
1: Dipisah. Iya lah waktu nang laki kan kau udah masuk nih. Nang cewek lagi kan.
0: Nang ceweknya 5 juga.
1: 5 juga. Jadi 10 semuanya.
0: Jadi 10
1: final.
0: Semuanya. Oh. Nah lanjutlah nih di kak final kan.
1: Latihan lo. Latihan mau final, latihan lagi?
0: Oh, latihan sih kak, latihan.
1: Sangat lama latihannya?
0: Latihannya, karena kan finalnya kan kak apagi kan kak? Tepatnya apaginya kan?
1: Hari ini ada pengumuman masuk final. Paling cuma latihan nada kali. Tinggal mempoles lah.
0: Mari improv lah.
1: Iya, improv.
0: Sebenarnya kak, ada kesulitanku kak lagu pantun sayang kok kak.
1: Waduh, dari di mana kesulitannya?
0: Kesulitannya kok kak liriknya kak.
1: Oh, lirik.
0: Suka tabalik.
1: Tapi nah lah, yang penting bapantun.
0: Karena emang lagunya kok kan bapantun.
1: Bapantun ya.
0: Jadi aku kok kadang tabalik rekon nyebutnya.
1: Au.
0: Puji Tuhan ya sih tumare kok bisa lancar.
1: Waktu final kau undian nang kasangai?
0: Waktu final aku undian nang kedua kak.
1: Nang kedua dari 5 tadi. Dari 5. Berarti penampilannya nak digabung kan? Nah. Laki nang bini. Berarti nang cowok dulu satu, cewek dulu satu, dua cowok, tiga cewek lek wah.
0: Langsung 5-5-nya.
1: Oh 5-5-nya. Oh cewek dulu.
0: Cewek dulu sampai 5 kok. Yeah, baru nang laki sampai 5 kok.
1: Sampai 5.
0: Pokoknya cerita kami tumarek gua lucu kak. Pas kan kami kan tampil jam 3 kan kak?
1: Siang.
0: Sore.
1: Sore, iya sore.
0: Jam 3 sore. Udah siap lah kami nian bawa baju.
1: Tampil.
0: Ya. Pesah kami nian. Lupa-lupanya namu info. Namanya nang bujak ngendara Edo gi gladi. Batunggu lah kami nian kan sampai jam 4. Tiba-tiba abut kok ujat kak.
1: Alamak.
0: Pokoknya nang kok ujat ndaras kak. Balate baguntur. Kami kan kak tenda kok ada tenda untuk peserta-pesertanya kan kak. Banjir tenda kami kak.
1: Aduh kasihan. Tapi kan kita udah selesai tampil kan.
0: Nape kak.
1: Oh nape tampil.
0: Nape tampil.
1: Oh berarti waktu tampil
0: nah malam kami tampil kak.
1: Dari jam 3
0: batunggu kami lama. Pokoknya kami nape makat dari alam. Karena kami menjaga suara kak.
1: Suara iya.
0: Biar nana ada gangguan
1: iya,
0: kan.
1: Iya.
0: Pokoknya nangku aku udah kayak parat entah.
1: Jadi kita nunggu lama lah wah lama, dari jam kak. 3 sampai jam 7 kali.
0: Dari jam 3 sampai jam
1: 8,
0: 6 kami tumare batunggu gara-gara hujan.
1: 3 4 5 6 gila 3 jam. Oh, jadi waktu maaf Sen, waktu nunggu sampai mau tampilnya ada pirasat nak bahwa kau setelah nelek peserta tadi kan, mm-hmm. ada pirasat nak bahwa misalnya aku nih naya mewah kira-kira bisa nak aku nih nyaingi mereka nian leko ada pirasat mau menang nak kira-kira kau setelah waktu kita ke babak penyisian final.
0: Nah, ada sih kak.
1: Ada. Mm-hmm. Ada kak pirasatnya bahwa ada. Kau inak pun 1-2 leko kan.
0: Ada. Karena dari ayuk-ayuk uga dapat firasat juga ke aku kan. Adik kau bakal masuk ke 3 katanya, yeah. 3 besar katanya. Oh ya optimis lah aku kan.
1: Oke, okay, makin semangat lah. Hai lagi ada Uwe Manapa tadi kan?
0: Oh, enak. Pas final Uwe Manapa
1: nana ada. Ini ada. Oh, nana ada. Ya tapi kan mereka udah mensupport tadi kan. Jadi support kau lebih penting. Jadi maaf Sen, jadi diri agak laju le kau. Nah setelah kau dah lomba tadi kan, dah nyanyi lagu dah tamu tadi kan, lagu pilihannya, lagu wajibnya kan, udah semua udah kau nyanyian tadi. Terus setelah pengumuman Yan Sen, kan dah nyanyi tadi kan, dah nunggu sampai jam 6, dah mulai lah kan, kau dah tampil 2 tadi. Nah, setelah mau pengumuman, setelah kau nangar bahwa kau juara satu lekwa. Namanya kok reaksinya ya Mas?
0: Reaksiku. Karena boka kami dengar pengumuman juaranya nih kak, dah tengah malam gak? Dah subuh, bisa di batak subuh lah, ada jam 3 dah redo mata kok kan.
1: Kau dah nangar bahwa kau juaranya tadi kan. Ayo Mas, rasanya perasaannya oleh kau ba.
0: Yang pertama bo, perasaanku kok.
1: Bahagia
0: tapi baca puredo tuh mareko.
1: Nah yang penting kan ada juara.
0: Pun penonton dah sunyi juga kak tuh mareko. Jadi nak agak semangat sih, semangat. Cuman ya puji Tuhan sih namun
1: juara satu. Iya. Iyalah kau sudah cukup berjuang lagu baru lagi kan.
0: Lagu baru.
1: Sangat lama tadi kau ngapal lagu kau Sen? Ada enggak?
0: Aku ngapal lagu kau dari pertama kali namu info lomba sih. Kamu lewat dari bulan 3
1: Berarti lebih kurang sebulan kan kau ngapalnya?
0: Sebulan dia.
1: Sebulan dah hafal dah kau bayangkannya
0: lagu. Nak sebulan kak dah hafal.
1: Nak sampai.
0: Nak sampai
1: dah latihan dah kau. Waktu latihan ada kendala kayak kau enggak ada.
0: Nah, ada sih kak.
1: Lancar-lancar ya.
0: Cuman latihannya nian karena aku kan agi magang nian kan kak. Jadi pas waktu-waktu kosong ya sih ruangan tempat aku magang, lekan baru aku latihan.
1: Pokoknya kau gunakan lah waktu-waktu luangnya kan, karena namanya kau nyendah pengen ikut lomba karena kau ada satu keinginan hobinya kan. Kau lagi namu support kan dari keluarga. Nah, jadi ya leko lah namanya diri ikut lomba kan Sen. Jadi diri kau memang harus kade diri udah merasa optimis leko kan diri namuli pesimis kan. Kade diri optimis pasti kau bergandengan man pede diri Sen.
0: Oh betul.
1: Nah, diri kau amat terkecoh. Istilahnya manurak nang kebak kanan diri kan. Diri tetap melaju ka nu diri. Ame agi nangar nang linian kan fokus ja diri. Jadi untuk selanjutnya kadek kau misalnya neka dah nemu juara kan. Dah tamat agi kau nian. Nah, kira-kira untuk nang selanjutnya nanti kau masih mau ikut lomba?
0: Masih kak. Mau ikut tak lomba kak PGD kak? Bukan gawe daya nang provinsi, tingkat provinsi.
1: Tingkat provinsi kak. Kota Pontianak. Kalau Maradang. Kami lek kau sen kira-kira.
0: Untuk babak penyisihannya pada tanggal 19.
1: Oh, berarti 19 lagunya udah ada sen?
0: Lagunya udah ada. Lagunya susah kak, sumpah.
1: Lagu baru?
0: Lagu baru lagi kak. Yang dari lagi. Ketapang, bahasa Ketapang.
1: Oh iya, berarti kau nian harus ekstra lah lagi. Tapi nah sen kan kau udah nemu juaranya. Kau udah selesai, udah tamat sekolah, berarti kau lebih fokus lagi kan. Nah, jadi mudah-mudahan kau lebih juara lagi nian. Semuanya juara, mungkin dari suara, dari penampilan, dari tata kan semua mau kau kan biasanya ada nilainya dari pakaiannya. Nah, tumarek kau kak lomba nang tingkat kabupaten pakaiannya ditentukan atau inasin pakaian kita kak?
0: pakaiannya kok emang ditentukan sih dari juri karena penilaiannya kan ada Kak Busana juga kan Kak. Nah jadi dari babak penyisihan kok emang udah pakai baju adat kami
1: saya lupa tadi kakak. Nian diri mau mutar lagu pantun sayang.
0: Pantun sayang.
1: Lagu pilihan gak?
0: Lagu pilihan.
1: Nian lagu pilihannya kau milih sendiri atau dari panitia tadi kan?
0: Nian dari panitia, dari kan ada beberapa pilihan kau kan kak.
1: Tapi kau milih Nian.
0: Aku milih pantun sayang.
1: Alasannya kau milih lagunya?
0: Karena genrenya kok pas man genreku kak. Agak-agak dangdut lekor.
1: Cengkok-cengkoknya ada. Jadi kau bisa, berarti sesuai lah, sesuai mana nih.
0: Mendiriku lah.
1: Oh, berarti kau nang milih sendiri kan, karena ada cocok man kau lagu pantun sayang. Baik, nanti diri masih ngomong sen, masih ada nang lain-lain, nang mau diri dengar dari kau. Tapi diri dengar dulu lagu pantun sayang, ya salah satu lagu pilihan dari sang juara. Adrianus.
0: Adrianus
1: Jason yang berasal dari Kabupaten Landa yang mewakili kontingen Mandor, Kecamatan Mandor. Baik, pagi semuanya diri dengar dulu.

0: Tun Sayang, ya salah satu lagu pilihan yang dipilih Adrianus Jason tadi. Juara satu, barenya Babaro, naik dango ke 41 asin. Nah diadakan ke Kecamatan Sungai Bawang, Kabupaten Kuburaya. Nah Nian Sang juara diri. Semuanya tadi udah diceritakan ya, ternyata semua kok perlu perjuangan ya Sen, terus kesabaran, support tadi kan. Nah, yang penting, yang paling utama tadi Jason, ame lupa berdoa. Nah, karena memang segala sesuatu kok harus diawali man doa. Nah, Nian kau udah juaranya Sen, nah, udah jadi juara kan. Bayangkan tadi pengalamannya udah ikut nang ketiga kali tadi kan,
1: ketiga kali,
0: baru
1: kak.
0: Juara, udah mewakili kontingen-kontingen lain juga.
1: Betul.
0: Bahkan juaranya kak mewakili kontingen asal sendiri. Jadi selamatlah untuk Kecamatan Mandor ya, nang diwakili Jason ya, kontingennya selamat ya. Mudah-mudahan untuk nang karadakne.
1: Ada cinta
0: Kawedaya, iya, lapa juara lagi. Nah Nian kan kau udah jadi juara, rencananya kan kau mau ikut Hegenin tadi ikut
1: Kawedaya.
0: Nah kadek misalnya udah ikut Kawedaya juara Hegenin, mau ikut lagi?
1: Optimis sih, juara.
0: Juara, harus juara.
1: Harus juara.
0: Harus juara, jadi support sangat perlu Nian dari keluarga nang jelas, dari Ayuk Ngayuk ya, terus juga dari saya Gisen.
1: Dari Kecamatan Mandor lah khususnya kak, dari Desa Mandor.
0: Sebenarnya ya sangat luar biasa Sen kau nang dere omongan malam Nian. Nang paling penting Bu Jason Nian ataupun dari Jasonnya sebagai juara, nah pastinya juga mari support untuk mungkin ada adik diri, kamenakat diri, ayuk-ayuk sama diat diri, nah nang mau ikut lomba seperti Jason Nian, terus mungkin namanya pengen juara seperti kau kan. Mungkin Jasonnya punya ada mungkin namanya kok pesan atau tips lah seperti kau kan untuk mereka nian Sen, kira-kira akhir lagi mereka nang berbakat barenya, tapi mereka nian dipendam bakatnya nian dipendam, lalu selain kau mereka juga mungkin APPD seperti tadi nang kau jelaskan, APPD untuk ikut kompetisinya. Nah, jadi dari Jason mungkin bisa mari penjelasan untuk mereka-mereka Jason. Tuh, mereka nang pengen ikut seperti Jason misalnya, nang masih mendam bakatnya, nang masih merasa supe lego kan, nape berani tampil. Nah, Pak Jason.
1: Untuk ayung-ayung nang ada bakat, cobalah kita keluasan bakat kita ko aboh. Barang bakat ko bisa juga menghasilkan uang kak.
0: Iya, ko dah pasti.
1: Aku sebenarnya panyupe boh orangnya kak. Panyupe aku orangnya nian. Tapi selama aku menjalani, aku nyanyi ko kak, rasa panyupe ko hilang kak. Jadi pede ku ko meningkat lekuan. Terutama apa untuk ayuk-ayuk nang ada bakat, inceh lah. Sekali-sekali, ame juga sekali-sekali sih. Sering-sering lah nyanyi kak di pandangan. Dikuan diri bisa ngasah tingkat kepedean diri. Man ame lupa juga untuk ayuk-ayuk bagi nang mau ikut-ikut lomba atau lomba akhir lah lekuan maka. Harus apal lirik. Ame lupa berdoa, man PD-nya harus kuat. Man ame lupa juga kalau ada panggungnya, kuasai panggung. Nang kasih kak.
0: Oh, triknya. Nah, jadi luar biasa. Aku support sangat untuk Jason. Ya, mudah-mudahan juga tadi ada pesan dan kesannya tadi. Ya, terus kok ada tipsnya juga buat nang. Mau tadi kan mau ikut seperti Jason, teruslah. tadi nang penting tadi kata Jason diri nian ame supe.
1: Ame supe.
0: Mengeluarkan bakat.
1: Emang kak, emang ame supe kak.
0: Kada misalnya diri supe ya seterusnya kan diri yang akan bisa berkembang. Nah, Jasonnya udah berani tampil nang jelas tadi berani tampil. Nah, anggaplah orang kau sama mendiri deh kan. Ame garik dengan olesan karena kau memang saya gak nawan urak nang ngaran diri bisa uga nilai diri tadi kekurangan diri di mae kan. Nah, diri uga mungkin kada ada kritik dari orang lain. Diri ame merasa namanya ame baik dengan kritik.
1: Ame langsung down, langsung nang kuan nang harus dipelajari.
0: Karena kritiknya biasa nang memuat diri jadi.
1: Betul. Ya, betul kak.
0: Jadi seperti kuanian pesan nang paling luar biasa dari sang juara Jason. Adrianus Jason ya. Jadi Kak Lucy juga sangat berbahagia, berbangga nian untuk Adrianus Jason karena bisa ngobrol mania ke acara diri malamnya. Saya pun nangar support. Nah, ingat pasat dari Jason tadi kadek kita ada anak kami nakat Nadi. Silakan maju ame supe terus berkarya kadek dikritik, kritiklah nang kadang membuat diri bisa jadi berkembang. Terus ame lupa setiap mau mengawali segala sesuatu harus diawali man
1: doa.
0: Nadi selalu papinta nang baik. Nah, seperti ku. Terus support uga dari keluarga nian perlu
1: sidi
0: kan. Lagi orang tua kan. Nah, sangat perlu. Jadi ingat pesan dari Adrianus Jason, dari Jason bagi semuanya. Mungkin masih banyak sih nang mau diri cerita ya Sen. Tapi tadi udah Jason udah marek kesan dan pesan. Perjalanan Jason sampai namu juara. Akhirnya sampean Jason dah juara masih mau melangkah lagi. Masih mau ikut lomba lagi nanti untuk gawe daya tanggal
1: 19.
0: Tanggal 19 Mei ya. Tahun 2026. Jangan lupa pagi semuanya. Kadek kita pengen mau nele Jason nanti silakan kita
1: bisa kak. Soalnya babak penyisiannya nih lewat YouTube kak.
0: Ayo lewat YouTube. Nah Jason bisa berbagi yang tak pagi semuanya. Jadi lagu diri nang terakhir untuk semuanya pagi lagunya judulnya tadi Sen lagu nang
1: lagu wajibnya
0: nanti
1: aku buke nang new mau.
0: Aku buke nang new mau ciptaan saya tadi.
1: Ciptaan
0: dari
1: Andre, Andre ya. Andre. Ciptaan Andre Raidinata kak.
0: Ciptaan Andre Raidinata. Jadi juaranya buke judulnya
1: Aku buke
0: aku buke nang nyumau. Iya. Dari judulnya udah cukup menggoda lagunya. Salut untuk sang juara dari Adrianus Jason ya untuk bagi semuanya. Mungkin sampai kalian dulu ngomong-ngomong diri Yasin untuk pagi kamar kepala diri semuanya. Sekali lagi selamat untuk Jason ya, mudah-mudahan tetap selalu jadi sang juara. Terus ame lupa tadi pesan tips ayam ayah bisa jadi ame dulu nyebut juara lah. Yang penting bisa jadi berani tampil ya kawa. Bisa berani tampil, ame memendam bakat, ya. Ame supe lah leko kan, ame supe kada diri mau maju memang diri harus ilangan rasa pede supe diri, tapi tetap diri pede tadi kan. Karena kada diri udah optimis, diri ame pesimis. Optimis tetap bergandengan man pede, kau dah pasti diri bisa untuk terus melangkah. Ya betul nak Sen?
1: Ya.
0: Nah jadi mungkin yang terakhir dari kami nian kata-kata hari ini dolo senang terakhir nian untuk pagi semuanya nang ngarat siaran diri malam nian.
1: Ayo kak kata-katanya kak.
0: Iya kata-kata terakhir loh dari Jason nian silakan Sen.
1: Hewa nyanyilah dari aku terinspirasi dari lagunya Daan Baget lah. Ame gali bamimpi satinggil langit.
0: Iya, cukup singkat. Ame gali bamimpi
1: satinggi
0: langit. Iya, nyan support yang sangat luar biasa dari Aan Baget. Iya. Baik bagi semuanya, Jason. Terima kasih Sen udah mau ngomong-ngomong man. Kak Lucy, Kak Siara diri malamnya. Tetap semangat Sen.
1: Siap.
0: Iya, mudah-mudahan sehat semuanya. teruslah berkarya, melangkah. Ame lupa uga lanjutkan pendidikannya ya setinggi tinggi langit ya. Berhasil, sukses.
1: Mungkin Jason minggunian udah selesai kali.
0: Iya, udah selesai magangnya. Ya, tapi tetaplah berada ke Kota Pontianak. Ame lupa RRI Pontianak. Siap. Tetap menyapa ya. Tetap selalu dipantau ya rri.co.id-nya. Nangaran selalu Kakak setiap hari Kamis ya, ame lupa. Ya, bare uga nauan ka pagi semuanya nang berada ka Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, uga kak mai mereka nang bisa nangarat serandir bahwasanya siaran RRI Pontianak sekali di udara tetap di udara, iya sekali merdeka tetap merdeka.
1: Mungkin kadek ada nang mau request lagu atau mau masukan uga bisa
0: nanti
1: hubungi kakak kami Kak Lucy.
0: Iya.
1: Nah, yang nomor WA-nya bo 082153679494.
0: Iya, ame lupa bo. Terima kasih Jason. Baiklah Sen, mungkin sampai kadian dulu untuk pagi semuanya. Sana peba bisa bararak bak kita malam nian. Nian lagu dari sang juara Dianus Jason yang mau diri dangarat malam nian untuk akhir acara diri malam nian. Sekali lagi untuk pagi semuanya, silakan kita selalu nangarat siaran diri setiap Kamis malam jam 9 sampai jam 10 malam. Kak Proampa dari RRI Pontianak 93,4 MHz ya. Dari studio malam nian kami nang Batugas ada Jason ya, terus ada Bang Kiki, juga ada Kak Nurul nang Ciga nang ganteng ya, ganteng daya ganteng. Ucapan untuk bagi semuanya, salam budaya. Selamat malam, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata.

Sigana pendengar, lekola tadi acara Kasana Budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Ame lupa pendengar, kita bisa nangar kami lagi minggu berikutnya dalam acara nang sama mandalap masalah nang babeda. Dari studio, kami nang batugas ngucapan selamat malam.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Eh, kesalnya ke aku sama si Doni ni?
1: Ngapa lagi? Utang kopi, nak balikkan payung atau nyolek gorengan kau?
0: Eh, kau tahulah Doni tu, suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya, Ba. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip, Di. Prinsip!
1: Bro, bro. Coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya, dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan. Justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi. Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jauh tak ada berkelahi. Ikhlas ya sama-sama dalam kuali.
0: Hmm, iya gak ya? Berarti kalau ada orang pilih tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan jauh kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu woi.
1: Haa, kan lagi kau ni.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
2: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten lah. Nanti dia hilang.
1: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tuh.
2: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
1: Iyalah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tuh bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
2: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
1: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
2: Mak nih.
1: Klik sebelum bertindak,
2: pikir sebelum menyebar,
1: saring informasi
2: sebelum membagikannya.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bu abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.
1: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak tetap butuh duit.
2: Nah, itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
2: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih, Wid, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, ya, Lin.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya paceri nanas. Paceri nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

seperti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada Koperasi Merah Putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang aja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon, senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki Duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki Duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bunu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki Duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara Duhung milik Raja Bunu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bunu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata Duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas Duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja Duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan Duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional Duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata Duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bah, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Heh, padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Bu Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya agik nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Unop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya, Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, pilih lagi.
1: Betul.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

payah untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

menghadap pintu masuk sambil mengintip. Jika ketika kita mengucapkan salam, kemudian pemilik rumah bertanya, "Siapa?" maka jawablah dengan nama jelas kita. Jangan berlama-lama saat bertamu. Lebih baik jika kita membawa buah tangan untuk pemilik rumah yang kita kunjungi. Mendoakan sang pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

0: sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatera cahayo, rambatera cahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatera cahayo. Di sud jalan-jalan kepala.
1: Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libur. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang ni ya. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aau gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.
3: Mbok abang di sini jak ya, 94.3 MHz.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak.
1: Oh.
0: Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taret. Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan. Disilakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tak lah Dek terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tak lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Melawan arus si ikan belanak. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pencinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Adek janji, adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini Jumat 15 Mei 2026 melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Abang, dimana pun berada. Alhamdulillah ya Mbak Abang ya, di kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua kembali dan diberikan kesehatan dan juga keselamatan untuk memulai aktivitas kita di pagi hari ini Mbak Abang. Dan tentunya kita juga berharap bahwa kita diberikan kesehatan selamanya Mbak Abang, seterusnya ya. Dan bagi yang menderita sakit, semoga diberikan kesembuhan dengan segera ya. Baiklah Mbak Abang, di hari ini di edisi siar Pro 4 Jumat 15 Mei 2026, bersama saya Mbok Win yang mengawali siaran kita pagi hari ini, tentunya dengan rangkaian acara yang sudah disusun oleh tim kerabat kerja Pro 4 RRI Pontianak. Nah Mbok Abang, untuk awal jumpa kita nanti nih Mbok Abang, kan kami hadirkan ya pengajian Al-Quran, nanti dilanjutkan dengan hikmah pagi Mbok Abang. Kemudian selepas hikmah pagi dari jam 6 sampai jam 7 nanti Mbok Abang, kan kami hadirkan kabar Pontianak. Nah kemudian selepas kabar Pontianak nanti ada acara cari tahu dari jam 7 sampai jam 8, dilanjutkan dengan pendapat awak jam 8 sampai jam 9, kemudian dilanjutkan dengan program acara lainnya itu ngander Mbok Abang dari jam 9 sampai jam 10, dilanjutkan dengan jazz musik dari jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah itu dia Mbok Abang, rangkaian acara kita pagi sampai siang nanti, ini jam 11 nih Mbok Abang. Dan tentunya masih ada lagi acara kami selanjutnya sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Nah baiklah Mbok Abang, kita awali ya acara kita Mbok Abang hari ini di hari Jumat 15 Mei 2026 dengan hikmah pagi agama Islam bersama Ustaz Wahyu Fitrah Hadi SPDI dengan tema cara memandang dunia. Tapi sebelumnya kita buka dengan lantunan kalam ilahi. Kali ini Quran Surah Al-Imran ayat 144 sampai 148 bersama Qori'ah Ifatul Malinah. Baiklah Mbok Abang, dari Studio Pompa kami ucapkan selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kenikmatan, masih diberikan rezeki yang berlimpah, dan masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi wasilah bekal kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah menerima segala macam ibadah yang telah kita lakukan. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangannya, dengan zikirnya, dengan doanya, dengan tetesan keringatnya, dengan dakwahnya, sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam, nikmat iman yang kita lakukan, yang kita bawa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini tema yang saya angkat yaitu tentang cara kita memandang dunia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan dunia ini adalah fase yang penting dalam kehidupan manusia, karena dunia ini adalah tempat yang menentukan nasib seseorang di akhirat kelak. Memang benar bahwa hidup di dunia hanya sementara, yang diabadi adalah di akhirat. Namun bila kita salah memahami dan salah mengambil sikap dalam kehidupan dunia, kesengsaraan abadi akan menjadi nasib kita kelak di akhirat. Dunia berasal dari bahasa Arab yang bermakna rendah. Dunia adalah lawan dari akhirat. Menurut Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Nasahihul Ibad, beliau menyatakan bahwa dunia adalah mazada anil hajat, sesuatu yang melebihi kebutuhan. Sebagaimana orang beragama, cara pandang tentang dunia selayaknya menyesuaikan dengan ajaran agama. Para pendengar dirahmati Allah, terdapat banyak dalil di dalam Al-Quran, dalam hadis ataupun makalah ulama terkait kehidupan dunia. Secara garis besar, dapat ditangkap pesan bahwa Islam menghendaki agar seorang hamba tidak melupakan tujuan awal penciptaannya, yaitu diciptakannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan agar hambanya mengupayakan keseimbangan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nabi SAW juga menganjurkan doa agar mendapat hasanah fid dunya, juga hasanah fil akhirah. Sebagaimana Quran Surah Al-Baqarah ayat 201, wa minhum mayyakulu rabbana atina fid dunya hasanatau wa fil akhirati hasanatau wa qina azabannar. Di antara mereka ada juga yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab api neraka. Maka doa memohon hasanah atau kebaikan di dunia maupun di akhirat menunjukkan semangat keseimbangan agar umat Islam ini bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Bukannya bahagia dunia namun celaka di akhirat ataupun susah selama hidup di dunia. Para pendengar dirahmati Allah, dunia ini bermakna rendah. Dalam bandingannya dengan kehidupan akhirat, dunia ini bersifat fana, tidak kekal, terbatas dan tidak selamanya. Umat Islam meyakini adanya pertanggungjawaban atas perilaku selama di dunia, sehingga manusia tidak diperbolehkan berbuat semena-mena selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64, wa ma hazihil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayaw law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia hanyalah senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Para pendengar dirahmati Allah, dunia ini diumpamakan adalah ladangnya akhirat. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia adalah tempat menanam, sedangkan akhirat adalah tempat memetik hasil dari apa yang ditanam semasa hidup di dunia. Maka bahagia atau celakanya seseorang tergantung dari baik dan buruknya perbuatan yang dilakukannya di dunia. Dunia ini adalah perantara untuk menuju akhirat. Di sini berlaku kaidah lil wasail hukmul muqasid. Hukum atau penilaian baik buruknya suatu perantara yaitu dunia. Tergantung dari baik buruknya hal yang dituju yaitu akhirat. Ketika yang dituju adalah surga dan ridhonya, maka baiklah kehidupan dunia. Menginginkan surga dengan cara yang tidak diridhoi Allah membuat buruknya kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dirahmati Allah, manusia diciptakan di dunia, maka perlu diusahakan agar kehidupan dunia ini dipenuhi dengan ibadah. Mulai bangun tidur hingga tidur lagi, 24 jam sehari diupayakan bernilai ibadah. Bekerjanya, makannya, tidurnya, belajarnya, bahkan rekreasinya pun semuanya dibalut dengan ibadah. Makan diniatkan agar kuat beribadah. Tidur diniatkan beristirahat, melepas letih agar mampu kembali beribadah. Bekerja diniatkan agar mampu mematuhi perintah Allah untuk hanya mengkonsumsi perkara yang halal. Ibadah sendiri berkaitan erat dengan ketaatan. Maka kehidupan dunia ini selayaknya diupayakan diisi dengan kepatuhan pada aturan Allah, serta berusaha keraslah tidak melanggar aturannya. Kemaksiatan, kejahatan, pelanggaran hak orang lain adalah bentuk ketidaktaatan atas aturan Allah, dan pelanggaran ini pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan dan penindasan di muka bumi ini. Para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian singkat tentang cara kita memandang dunia. Terdapat perkataan ulama yang menyatakan bahwa dunia itu bagaikan bangkai dan para pencarinya bagaikan anjing-anjing. Ad-dunya yajifah wa talabuha kilab. Pernyataan ulama yang akan seakan meremehkan kehidupan dunia bukanlah diniatkan untuk memupus semangat seseorang berusaha dan bekerja keras di dunia. Pernyataan ulama tersebut agar dimaksudkan tidak menomorsatukan dunia dan melupakan akhirat. Dunia tetap penting didapat, bekerja penting untuk dikerjakan, namun mukmin sejati memahami mana yang wasilah dan mana yang ghayah, mana yang hanya lantaran dan mana pula yang menjadi tujuan utama. Demikianlah yang dapat disampaikan. Fon minkum, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Abang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Bu abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Babang olahraga, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kalimantan Barat ini ambil peran pada program Indonesia Aktif 2026 yang sudah diluncurkan oleh Komite di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, program ini sebagai gerakan nasional untuk mengajak masyarakat untuk jalin gaya hidup sehat dan aktif secara berkelanjutan. Nah, Ketua KORMI Adil Hakim ini menjelaskan Indonesia Aktif akan menjadi payung besar seluruh program olahraga masyarakat yang langsung menyasar sampai level paling bawah. Nah, sebagai langkah awal, Bu Abang, KORMI pun memperkenalkan pedoman gerakan Indonesia Aktif yang berisi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi komunitas olahraga masyarakat hingga KORMI daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah, lewat pedoman ini, KORMI ingin seluruh program olahraga masyarakat ini berjalan lebih terstruktur, sistematis dan punya arah yang sama di seluruh Indonesia. Nah, Ketua KORMI Kalimantan Barat Harrison ini di kesempatan yang lain mengucapkan terima kasih dan mendukung penuh KORMI Pusat dengan adanya pedoman atau panduan launching buku Indonesia Aktif ini akan berdampak baik pada program olahraga masyarakat. Selain program turunan pun sudah disiapkan mulai dari Minggu Bugar, spot festival daerah, kemudian bincang bugar, ya, podcast, seminar, capacity building hingga pemberdayaan UMKM yang dikombinasikan dengan kegiatan olahraga masyarakat.

hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Ya baik, Bu Abang, masih di Pro 4 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Di pagi Jumat yang cerah ini ya, Bu Abang, dan segar ya pagi hari ini, karena memang cuaca Kota Pontianak kemarin diguyur hujan dan juga mengurangi debu-debu yang berterbangan nih, dan juga partikel-partikel yang kurang sehat nih, Bu Abang. Jadi adanya hujan keberkahan juga buat kita ya, Bu Abang ya, makhluk bumi semuanya. Ya, kenapa enggak ya kan? Tumbuh-tumbuhan segar ya, tanpa perlu kita siram lagi kan, gak capek-capek gitu nyiraman, letih pula kita kan nyiramin tanaman sebanyak-banyak itu, pokok-pokok besar kan. Nah, jadi dengan hujan bisa menyegarkan kembali tumbuhan-tumbuhan, dan kita juga bisa udaranya juga kembali segar. Nah, baiklah Bu Abang, pagi hari ini buat semua-semuanya yang udah pergi ke tempat tugasnya dari awal, Bu Abang ya, udah siap-siap semua, dan mungkin ada yang udah bekerja nih Bu Abang, ada yang shift-shift ya, biasanya kan ada yang di rumah sakit itu kan, kemudian juga ada yang berjaga-jaga di perbatasan, kemudian juga ada yang lagi di mana tempat-tempat kesehatan kebugaran pagi-pagi nih kan banyak nih, biasanya ya gym-gym itu kan, pagi-pagi udah standby untuk apa lagi yang olahraga nih, pagi-pagi nih udah turun untuk jalan santai kan, ataupun di rumah aja nih hanya pemanasan, warming up, sikat-sikat ya, 5 menit, 10 menit, tak usah lama-lama. Yang penting kata orang tuh ada pergerakan lah badan kita nih kan, supaya enggak lesu, enggak lemas, dan dia udah apa, aliran darah tuh lancar. Biasanya kok kita nih bangun tidur asalnya malas, rasanya lemah, apalagi pas musim sejuk hujan ya kan, tarik selimut, bangun enggak ya, tagih lah. Itu yang bikin kita tuh kadang-kadang udahlah ya, kita ini pas libur udahlah kita tidur ya lah, gampang lah untuk aktivitas lo ya, healing lo kita dengan istirahat kita nih. Menikmati libur itu juga penting Bu Abang, relaksasi itu penting buat kita, supaya kita bisa dengannya relax, bisa tenang, kemudian badan kita memulihkan lagi kesehatan kita dan kebugaran kita. Dan besoknya kalau kita mau melakukan apapun, kita udah siap, betul Bu Abang. Baiklah Bu Abang, kita nanti masih terus hadirkan untuk Bu Abang. Dan buat Bu Abang yang simak siaran kita, bisa di RRI Digital dan juga streaming kami di rri.co.id dan 94,3 MHz nih Bu Abang. Atau Bu Abang bisa lihat-lihat, scroll-scroll ya di media sosial kita ya. Bisa di Facebook, kemudian juga bisa di Instagram. Nah, itu bisa tengok-tengok ya Bu Abang ya, dan juga di TikToknya Pro 4 RRI Pontianak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Baik, Bu Abang, kita lanjut lagi informasi pagi hari ini, Bu Abang. Ini kita bicara tentang ekonomi, Bu Abang. Ya, ekonomi juga ini ya, Bu Abang, penting juga buat kehidupan kita sehari-hari, periuk belangak kita kan, mau diisi gak. Nah, kalau ekonomi kita pertumbuhannya bagus, ya baguslah kita, ya kan, masyarakat kita khususnya Kalimantan Barat nih, Bu Abang. Kenapa, Bu Abang? Kita nih mak-mak nih perlu gak yang namanya tahu informasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi, soalnya kaitan juga dengan dapur kita kan, harga-harga gak iya. Kalau kita belanja mau yang murah, murah bagus ya, kuat, tahan lama, itu ya kan, itu merupakan hak dari konsumen. Nah, kalau yang produsen berhak juga memberikan harga, ya kan? Nah, tapi kita boleh nawar, boleh gak? Nah, kesepakatan namanya gak kan ya? Nah, belambu abang, informasi dari rri.co.id. Nah, ini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada awal tahun 2026 itu mencapai 6.14% nih, Bu Abang. Nah, ini dinilai sudah sesuai dengan skenario yang disusun oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Profesor Edi Suratman ini menyebutkan bahwa target pertumbuhan ekonomi daerah itu sejak awal ini memang dipatok minimal berada di angka 6%, Bu Abang. Nah, jadi capaian ini menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi alamiah Kalimantan Barat. Kalau yang sebelumnya pertumbuhan ekonomi itu ada berada di kisaran 5%, nah ini sudah mulai bergerak naik sampai nembus angka 6% pada triwulan awal 2026. Dan ia berharap bahwa pertumbuhan ekonomi itu bisa terus konsisten sampai triwulan keempat tahun 2026 ini. Jadi dengan kondisi ini, secara keseluruhan Kalimantan Barat bisa diharapkan mampulah mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas target pemerintah daerah sepanjang tahun ini, Bu Abang. Dan salah satu penopang terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh hingga 34%. Nah, selain itu dari sisi pengeluaran, tingginya belanja pemerintah yang mendekati 29%, ini pun jadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada awal tahun 2026. Dan bukan cuma itu yang Bu Abang. Jadi konsumsi rumah tangga masyarakat ini pun relatif tinggi karena adanya momentum kegiatan keagamaan ya kemarinnya di awal tahun yang Bu Abang ya, macam puasa Ramadan, kemudian Idul Fitri, Imlek sampai Cap Gomeh kemarin tuh kan. Nah, jadi berbagai momentum itu juga mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan dan daya beli masyarakat di awal tahun 2026 ini, Bu Abang. Jadi pertumbuhan ekonomi ini karena kombinasi pertambangan, kemudian belanja pemerintah dan juga konsumsi rumah tangga yang tinggi. Nah, jadi di triwulan selanjutnya ia memastikan tidak lagi menemukan hari besar keagamaan. Dengan demikian, ke depan ini harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi pertambangan ini tetap tinggi dan belanja pemerintah juga tetap tinggi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Baik, Bu Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, Kepala Balai Pengelola Hutan Lestari atau BPHL Wilayah 10 Kalimantan, Roni Saifullah Burhani ini mengatakan kalau perubahan iklim itu merupakan perubahan suhu dan pola cuaca jangka panjang yang dipengaruhi aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil. Nah, jadi perubahan iklim ini sebenarnya nih, Bu Abang, ini juga dipengaruhi proses alami macam aktivitas matahari dan juga letusan gunung berapi. Tapi saat ini panas matahari itu dirasakan makin tinggi dibandingkan biasanya, makin panas terik ya, Bu Abang ya. Mungkin kalau orang kita nih masih belum merasa, tapi perlahan-lahan memang panas tuh, Bu Abang, ada perubahannya dulu dan sekarang, Bu Abang. Nah, jadi ini lapisan atmosfer ini punya fungsi jaga kestabilan suhu bumi. Nah, kondisi ini juga dipengaruhi oleh letak geografis Kalimantan Barat yang berada di garis khatulistiwa sehingga punya suhu relatif panas, lebih panas lah dibanding wilayah lain. Nah, selain itu juga, Mbak Abang, efek gas rumah kaca ini pun berpengaruh terhadap peningkatan suhu bumi. Jadi gas rumah kaca ini terdiri dari karbon dioksida, kemudian ada metana, dinitrogen oksida, dan juga uap air yang bisa memerangkap panas matahari di atmosfer. Nah, jadi untuk mengurangi dampak tersebut, Roni ini mengajak masyarakat melakukan mitigasi perubahan iklim melalui penghijauan dan penanaman pohon untuk menekan produksi karbon dioksida di atmosfer.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Babang Satlantas Polres Bengkayang melakukan patroli sekaligus penindakan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis Babang. Jadi kegiatan itu menyasar sejumlah titik rawan di wilayah Kota Bengkayang. Di antaranya Jalan Raya Sangkaledo, Jalan Jerendeng, dan Jalan Basuki Rahmat. Nah, dalam pelaksanaannya, petugas melakukan patroli dan hunting system terhadap kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot brong maupun pengendara yang diduga melakukan aksi balap liar. Nah, hasilnya Mbak Abang, ada 20 kendaraan roda 2 ini terjaring menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Nah, petugas kemudian melakukan pelepasan dan penyitaan knalpot brong untuk diamankan di Satlantas Polres Bengkayang. Nah, selain tindakan penegakan hukum, polisi juga memberikan edukasi dan himbauan kepada para pengendara agar mematuhi aturan berlalu lintas serta tidak agi menggunakan knalpot brong yang dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat.